0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
2: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Kenapa?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Apaan sih?
4: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
3: Hah?
5: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
6: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Keruangan Nasional RRI Perempuan Samarinda masih dari kawasan M Yamin nomor 8 Samarinda. Mbak Mia kembali hadir dalam program Halo Benua Etam yo. Edisi hari Selasa 26 Mei 2026. Keruangan Nasional kita akan merapat hingga 1 jam ke depan hingga pukul 9 waktu Indonesia Tengah yo. Keruangan Nasional tadi sudah Mbak Mia share juga nih di Facebook nih, hari ini Etam mau berkesahan tentang apa yo, tentunya yo. Karena besok nih kita akan bertemu kembali dengan hari Raya Kurban nih, atau hari Idul Adha nih Karunia Sana. Tentunya kan hari ini Etam nih masih bersiap-siap nih untuk menyiapkan segala sesuatunya besok ya Karunia Sana, termasuk salah satunya ini adalah makanan atau masakan. Nah Mbak Mia pengen tahu nih Karunia Sana yo, dari Karunia Sana segalanya nih, masakan apa nih yang wajib ada, atau yang tentunya masakan yang biasanya ada di meja makan kita nih pada saat Lebaran Kurban. Mbak Mia tunggu bergabungannya ya di 0541-727-2656 atau di 736-152, bisa juga di WhatsApp kita di 0811-581-99984 atau di Facebook kita juga bisa nih, Kronen Sana, di kolom komentar di Facebook kita di Pro 4 RRI Samarinda. Ini sudah ada yang bergabung dengan kita di jalur telepon, kita sapa dulu nih. Halo, selamat hambat, salam muda ya.
1: Selamat hambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, karena saya ada yang enggak dibayari, Bu.
0: Apa nih, Bu?
1: Belum dibayari sapi orang ini.
0: Oh.
1: Kutisnya, Bu, soalnya dipakai bankingnya.
0: Ada cash berarti?
1: Ya.
0: Cash berarti sih, Dan.
1: Iya, uang cash, nah, Bu. Kalau kambing belum tadi sudah dibayari jam 11, Bu.
0: Oh.
1: Tiduran kan, kedudungan cuma itu.
0: Kan
1: Bang, anu ngantuk mata. Jadi Mbok, kalau di rumah tuh kami jarang ada makanan Mbok kalau bulan apa hari raya tuh
0: di mana?
1: Karena diantari orang karena sibuk Mbok masing-masing.
0: Oh. Mbak
1: saya itu yang gini tuh kan ya di sekolah itu Mbok, soalnya sapi kan diturusin makanan Mbok. Rumah tuh apa namanya kadang dikunci Bang. Tapi mun barang-barang barga tuh sudah dikunci kamar kan di mungkin lah.
0: Diamankan nah, sudah.
1: Jadi, kadang-kadang di depan rumah diantar sida.
0: Jadi tetangga ngantar-ngantar busu ya?
1: Ya ngantar, tapi dia dibalas. Ini hari ini membalas ini tegaknya nih. Ada apa namanya? Ya ada ini nah Mbok. Daging sapi tahun lalu tuh Mbok yo. Ada 20 kilo kan 25 tuh Mbok. Saya kira udah habis. Jadi Mbok berapa hari ini kan saya bongkar nah misalnya. Kenapa ada dianunya dimasaknya nih?
0: Oh masih disimpan di freezer ya busu?
1: Iya, jadi kan sepada itu kamu masak semua orang dua. Itu misalnya kosongkan dah kulkasnya tuh. Nanti besok daging masuk lagi tuh.
0: Bejur.
1: Itu aja Mbok, lidah sapi tuh ada 5 ada salah. Otak sapi tuh 6 kah?
0: Ini masak apa Bos? Di gulai kah? Kalau otak sapi tuh?
1: Ya di gulainya, cuman kan mun di gulai itu Mbok, tangan sisa kan saya itu di sama beda. Kadang-kadang mereka tuh kemasinan, masin gitu nah Mbok.
0: Iya.
1: Saya itu sedang Mbok.
0: Cepat
1: gitu nah. Jadi dibagi-baginya kayaknya hari ini nih.
0: Oh,
1: mungkin sedang masak-masak kali ini. Ada warnanya tuh sop daging di salah tuh. Ada buntutnya juga, buntutnya tuh ada 8 di salah. Saya itu kan bungkusnya masing-masing kan.
0: Iya.
1: Nah, saya ini ke anak-anak ini kok dibiarkannya. Kalau saya itu dimasak aja, dibagi kok.
0: Jadi dimasak sebuntut nih. Nyaman nih.
1: Bukannya bosan kalau melihat itu, wah iya sudah. Makan iwak aja kan, nak.
0: Besok busu langsung kan, kah? Langsung apa tuh namanya? Potong langsung besok kan busunya lagi.
1: Iya, Mbok, habis sholat itu kan. Nah, apa namanya? Makan dulu. Tapi tegaknya nih, namun saya mau makan nasi campuran buah dulu. Tapi buah dulu baru nasi. Iya, nggak nyemleh baru kan makan kan?
0: Iya.
1: Dijeda dulu buah tuh. Memang sudah fisik mental Mbok.
0: Iya.
1: Jadi malam dia jam 8 tuh tidur loh Mbok. Dia jam 10 kan tamadiano di acara malam ini kan acara apa ya?
0: Malam ini
1: acara Sunda. Siapa acara malam ini biasanya nih ya?
0: Malam hari ini Putri kalau nggak salah busu. Lain Putri deng. Siapa ya malam ini ya? Lupa juga Mbok ya.
1: Rumah Damang.
0: Oh Tata deng malam ini busu.
1: Mbok Tata kah? Tadi Mbok saya itu terkecoh Mbok. Untung disebut nama Mbok Tata. Pas saya dengari bujur-bujur. Wah. Sekarang ini Mbok Mia. Ya bisa terkecoh Mbok. Suara itu.
0: Itu kalau dari radio udah begitu kedengaran ya Bu, kalau dari telepon ya.
1: Ya, Mbok. Saya sambil jalan sambil monitor di area digital nih, Mbok.
0: Oke, siap, Usul. Jadi,
1: saya tuh paling nyaman pilih seorang tuh. Nah. Heeh, heeh. Kan bisa lengah di rumah.
0: Iya.
1: Ya, namanya wajis banyak kan.
0: Heeh.
1: Berapa ekor ya sapi itu? 4 ya.
0: 4 ekor.
1: Dari maka sapinya mahal sekali, Mbok.
0: Oh. Terasa
1: tuh sapi Bali kan 30 juta tuh, Mbok.
0: Ah, mahal tuh. Berapa jadi, kilo atau tuh?
1: Dibayarnya cash, diantarnya Mbak tadi. Kan di olahraga Mbak tadi tuh.
0: Oh.
1: Jadi kan menyiapkan untuk mbak itu nambo.
0: Iya.
1: Soalnya mbak beda kerjaan berkejutan kan.
0: Nah,
1: jadi segalanya minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin ya.
0: Sama-sama bos, minal aidin nah, juga.
1: Kan biar radionya cek bergayaan mbak, bacaan dan mbak yo. Nah itu dia dengan penyiar dia. Yang apa anda berkorban ya bukan darah, daging dan buntutnya yang sampai. Dengan Mbok Yong, tapi takwanya yang sampai, walaupun saya diberi berkurban, Mbok, tapi berpartisipasi untuk menolongi kawan, Mbok.
0: Betul.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama, Bu Sumamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Su lagi mau di jalan enggaknya? Anu hati-hati di jalan ya Bu Suyo, di usah laju-laju. Sambil ngelingin suara Mbok Mia yang grece ini pokoknya leh. Ada juga nih Mbok Reni yang bergabung di jalur WhatsApp, kita sapa dulu nih. Halo. Selamat salam budaya Mbok Reni.
2: Budaya kan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbok Mia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbok Reni. Tadi di, sempat bergabungan ya Mbok Yo di Dendang Mahakam yo.
2: Ya, di papa. Minta izin Bapak izin, mohon maaf lahir dan batin ya Mbok kalau ada kesalahan. Mbok Reni minta maaf.
0: Sama-sama Mbok, minal aidin wal faizin juga yo. Etam nih 1 tahun 2 kali minal aidinan yo.
2: Iya. Namanya juga kita berguruan ya di radio ya. Kalau ada kata yang salah atau ucapkan, ulun minta maaf. Dari lubuk hati yang paling dalam kan, esok lubakan sudah kita membahas apa, Mbok?
0: Membahas ini, Mbok. Masakan yang wajib dimasak saat lebaran kurban. Biasanya nih, Mbok Reni, masak apa nih? Kan ini hari besoknya, tinggal besok ya, Mbok, yo?
2: Kalau disuruh masak, Mbok Reni ketawa dulu ya.
0: Kenapa, Mbok?
2: Sebetulnya malu.
0: Kenapa?
2: Sama Bu Sumamat.
0: Kenapa?
2: Laki-laki pintanya Paul. Kayak Toki, kayak keponakannya Kero, Mbok Reni. Lah, tantenya sendiri nggak bisa masak.
0: Masak sih, Mbok.
2: Nih.
0: Sama
2: ya,
0: dong.
2: Kalau
0: sama dong kayak saya.
2: Bu Sumamat kan answering gayain kan. Oh, itu. Mbok Reni bisa masak, masak buntut, masak daging. Ketawa aja nih, ketawa di dalam hati nih, ketawa aja.
0: Dalam hati menangis kan, Mbok?
2: Kalau ya kan ini apa namanya? Bukannya nggak bisa, Mbok?
0: Bisa.
2: Ini apa namanya kan? Itu kan daging kan cukup lama ya. Jadi kan. Kalau Mbok Reni umpamanya nih dapat daging waktu dulu itu serahkan ke adek. Jadi dia yang masak, dia masak baru dibagi dua.
0: Mbok Reni terima dua. Beres berarti yo?
2: Nah iya, tinggal beres kan. Itu juga apa namanya dia yang masak, Mbok Reni sedikit. Sampai di rumah dipanasin. Itu. Tapi kalau disuruh masak daging, ketawa aja. Pernah disuruh sama temen ya, yuk masak yuk, ya masakan, masak apa? Masak daging. Ketawa morning nih. Ngapa kamu ketawa? Aku angkat tangan ya. Daripada gosong kita kan, daripada gosong terus daripada salah-salah daripada layat, benda mo, benar. Baru ini pernah waktu itu kan. Nih maaf aja ya. Ini bicara perut. Pernah Mbok Reni saya ingin tahu ya bagaimana masak daging. Direbuslah itu daging, Mbok. Dikira satu gerakan dibuang airnya. Oh ya, dibuang airnya ya, ya. Lihat kan ada yang di ruko itu. Habis itu dibuang airnya, habis itu dijarang lagi. Oh ya, dijarang lagi terus. Ya tinang jatian lawan-lawan ya. Lu praktekin lah di rumah, lu buang ayahnya kan. Ketawa kan? Ketawalan uang airnya. Menggoreng lagi. Oh, sudah menggurak.
0: Sama, Mbok. Di tahu masak itu soalnya enggak
2: sudah menggurak kan, Mbok? Airnya menggurang sudah kan. Ini rencana mandi makan. Layat benih.
0: Layat benih akhirnya lah. Temakan lah tapi mau temakan jualan tapi ya
2: dimakanilah makanannya.
0: Mau nggak mau dimakan.
2: Tapi besoknya sudah itu dipakai katanya pakai daun apa namanya
0: daun pepaya
2: pisang
0: daun pisang
2: daun pepaya daun apakah sudah dicoba semua. jadi ya cerita lah terus ya kayak kamu tadi itu jadi itu. Terus ya gitulah. Nah ya tapi waktu kami makan ya enak tuh teguk. Ya katanya si Ading, hah kok bisa layat? Berapa gerakan? Satu. Ya katanya dua kakak. Iya. Oh dua kak. Dan nih lakinya anak adingipangnya Mori ini ketawa. Sampai anunya sampai makan daging tetap lacung. Sampai ngeliatin kakak ipangnya ini ketawa. Apa namanya belajar masak
0: daging. Memang susah Mbak Yu masak daging tuh leh.
2: Jadi kan wah makanya dirajain udah ya kata si Ading kan udah dilajain ya.
0: Emang kayak apa lagi susah Mbak.
2: jadi kata Ading Ipang ulun kan kalau sama sakian bikin lucet kayak porot ulun ya tuh nah daging lu melacung ya dimakan putih ya. jadi ulun kucuk-kucuk bawa dan ya daging kan ke sana tuh tuh kaki kan ada bisa masak ya. Maka kamu kalau ditaruh di mana?
0: Ya Allah.
2: Kalau busu mamat, ya itu boleh ini masak daging ketawa aja.
0: Jago sudah masak daging tuh.
2: Enggak bisa, tapi namanya bilangin susah kak gampang dia tuh gampang kita lihat gampangnya. Kalau kita coba ya itulah.
0: Ternyata susah. Dilihat gampang ternyata susah.
2: Ternyata ada cirinya lagi. Ternyata bukan satu gerakan, mungkin lebih. Kalau udah dua, tiga itu kan jadinya. Jadi Ading Ipang ini yang tadi udah lanjut makan kada jadi. Karena si daging tadi dimakan kucing.
0: Ya Allah. Hai. Namanya
2: megang perut tadi itu, Mbok. Anak makan lagi, si dagingnya dimakan kucing. Anak sehari, anak ketawa melihat ulun. Ada apa? Ada ulun kan? Tuh dagingku, nah, dimakan kucing, ketawain pian ya. Ada bininya, udah ambil lagi di belakang itu nah. Ambil megang ketawa, megang mangkok, ambil ketawa, megang perut. Udah pian ya. Kalau sama sakit perut ulun ya jadi ya, jadi kan, jadi ulun bawa pulang. Jadi sambil sepanjalan itu ketano senyum-senyum lho ada ibu-ibu itu ada babu ada papa nadine nah anu Ading cerita lucu gitu. Ingatan oh iya awas bula dibilangin orang ya itulah pengalamannya Mbok Ren itu tadinya kalau dibilangin masak apa lebaran
0: masak apa lebaran nunggu aja yang ada nganter ya Mbok ya.
2: Oh katanya Mbok Ren ini kan masak keliling. Oh jadi tahu kawal dia tuh cari makan yang layak ya yang bisa dimakan. Baru kalau tidak masak ya kalau enggak kita gigit ya gigit anunya anu apa namanya kue bantat ya nanti jadi kawal ya. Nah itu aja Mbok ya.
0: Siap Mbok Reni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat benar sih dah ceritanya. Masya Allah nih apa nanti bisa masak Mbok Reni. Sama nih Mbok Mia juga bisa masak. Karena masak daging tuh susah-susah gampang. Gampang dilihat susah dimasak ya kalau dari sana. Nah kita lanjut lagi kalau dari sana dalam program Halo Bodo Hitam. Setelah kita nelingak lagu-lagu berikut ini kita tetap di RRI Provinsi Samarinda.

0: Nikmati beragam siaran budaya.
1: Hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Sino.
0: Dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Etam, Pro 4 RRI.
0: Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Balik lagi ke Ronsana dalam Halo Benua Eta, masih berkesahan nih seputar masakan apa yang wajib ada pada saat lebaran kurban ya, atau hari Idul Adha yuk Ronsana. Nah, Nanda sudah ada gabungan juga nih jalur WhatsApp pada Bu Suwahyu, kita sapa dulu nih. Halo, sama-sama salam budaya Bu Su.
1: Selamat hambat rekan Mia.
0: Selamat hambat. Ini kayaknya habis sarapan nih, makanya tiba-tiba jadi rekan Mia nih. Sudah sarapan?
1: Belum, Bu.
0: Oh, belum sarapan. Jadi sarapan tadi berat itu.
1: Nanti jadi, Bu. Oh, ada aktivitas tadi, ada kawan juga. Kawan-kawan kakak sih sebenarnya itu. Inya minta tolong sesuatu gitu, jadi tidak jadi makan, Bu.
0: Ada jadi makan, ya Allah. Tertunda akhirnya. Tertunda sampai jam segini, tidak apa-apa. Dicampur aja sama makan siang kan, jadi bahasa gaulnya jadi brunch, bahasa gaulnya.
1: Oh, begitu ya.
0: Ada kisah apa kita nih, Bu Su?
1: Aku bukan pernah memakan daging. Bukan pemakan daging, jadi. Kalau lebaran kayak gini nih, ya jarang lah kalau mengolah sesuatu, Bu Ay. Paling mengolah bakso, Bu Ay.
0: Mengolah bakso bukannya lebih susah ya, Bu Su ya?
1: Ya itu justru itu. Ya, yang bikin aku pusing itu ya sudah. Mau bikin daging biasa, nih aku makan.
0: Oh, kalau nah, misalnya bikin daging biasa nih makan, mohon bakso iya, masih bisa makan. Kalau
1: bikin bakso masih bisa lah.
0: Wah, kalau diolah-olah tegak tuh bisa berarti yo.
1: Aku sering ngirim bakso-bakso itu kan ke tempat.
0: Oh iya kan? Oh iya juga, Ding.
1: Ya itu sudah. Jadi kalau bakso kayak gitu masih bisa. Tapi kalau dagingnya direbus, dimasak tertentu nggak bisa.
0: Susah juga Bang Busio mau anu bikin daging nih, salah dikit alot.
1: Iya, tegak itu. Tegak siapa tadi tuh, Mbok Reni. Nah, itu jar mamaku dulu tuh. Kalau salah-salah masak daging, dikunyah setahun dihancur-hancur.
0: Tegak ngunyah ban kan dia leh.
1: Itu ban dalam.
0: Ban dalam,
1: Jadi harus ada teknik tertentu juga, dan itu harus direndamnya juga. Kadang-kadang orang zaman dulu tuh padahnya pakai sendok, Bu. Yang pada pakai
0: sendok garpu ya, Bu ya, direbusnya ya.
1: Iya, dia tahu buat apa kayak itu.
0: Tapi busu, anu mami ada cerita lucu nih. Zaman dahulu nih orang di kampung yo. Sida tuh merebus daging tuh pakai obat sakit kepala. Nek sana nyebut merek nih, Mbak Mia yo.
1: Iya.
0: Allah. Iya makanya kayak kok sakit bisa?
1: Kepala.
0: Iya, sakit kepala kan nih sapinya nih direbus nih.
1: Pusing kan sapinya tuh.
0: Iya makanya. Dulu masih banyak benih yang pakai kayak gitu kan, di tahun sekarang nih masih ada pandi yo pakai obat sakit kepala direbus. Ya Allah, menyesatkan kayaknya
1: nih. Takutnya aman, Bu. Takutnya di aman obat dimasukkan ke makanan gitu.
0: Bujur. Menurut zaman dahulu dikira buat mengampukkan kan, Bu sih ya. Tapi kayaknya memang iya malah sih. Takutnya di bahaya.
1: Iya, bahaya tuh.
0: Iya.
1: Daun pepaya juga.
0: Nah, itu masih mending itu.
1: Terus ada nanas juga, Bu, biasanya dipakai itu.
0: Iya.
1: Itu dipotong-potong dimasukkan ke dalam rendaman daging itu, biasanya dibikin empuk biasanya katanya.
0: Oh.
1: Bahkan pamanku tuh pernah ke Padang, Bu.
0: Apa itu, Bu?

0: Cuma mungkin si Dek gurau mahal tuh. Terus kata si Dek tuh, belikan anu aja si Dek kan. Belikan itu, apa namanya, headphone. Nah, dipasang di telinga tapi tuh, dipasang dangdut ya si Dek. Jadinya joget-joget terus. Joget-joget jadi dagingnya itu lembut jadinya.
1: Dagingnya, maksudnya dia enjoy itu gak tuh yo?
0: Iya, gak tuh lah, kurang lebih.
1: Emang ya, ada yang muat headphone ke telinga sapi?
0: Iya, dia tahu juga, sembarang sebut aja sudah.
1: Sembarang sebut sih, dah leh.
0: Iya, jadi dia pernah aku kalau masak-masak daging tuh jarang lah orang tuh hama paling dulu tuh. Dengan kakak. Tapi kalau aku ya simple aja lah.
1: Iya.
0: Bakso, ya udah.
1: Bakso saya
0: udah kalau udah digiling, rebus. Tambahkan ornamen yang lainnya.
1: Simple ornamen sudah.
0: Tambahkan yang mie kah, apakah ditambahkan sambal yang banyak, nah udah jadi ya, makanan bakso tuh.
1: Jadi dah makan bakso, bisa dimakan berkali-kali juga.
0: Kadang sate aja aku gak makan tuh.
1: Kalau
0: kaki empat gak makan aku.
1: Kaki
0: dua makan masih kayak bebek, masih kayak ayam.
1: Kaki dua gawal
0: kaki tiga diminum bu.
1: Kaki tiga diminum bujur.
0: Bujur
1: wak. Bujur.
0: Iya, untuk Mbak Mianya selamat bertugas saja.
1: Siap,
0: jadi jangan kasih, khawatir kalau misalnya kurban gini nih melihat aku datang, jangan khawatir. Aku di makan daging, jadi jangan khawatir memberi aku banyak-banyak. Sekresek aja kayaknya aku beri ke orang juga.
1: Sekreseknya disimpan sampai tahun depan dalam freezer juga leh.
0: Nah itu dia mau makan daging dia apa bayi bebek aku makan tempe
1: juga. Ya itu tegak tuh leh.
0: Iya, untuk Mbak Mianya makasih juga waktunya.
1: Sama-sama Busu.
0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Wahyu di Lubuk Sawah yo. Sida dia makan daging tapi kalau bakso makan. Makanya jar Sida kalau misalnya ada yang bagi-bagi daging, bagi aja. Kan dia Sida simpan kan yo. Kita sapa lagi di belakangnya Busu Wahyu, ini ada siapa nih? Halo. Selamat hamba salam muda ya.
2: Budaya salam.
1: Budayakan salam Busu Mislan.
2: Sama
1: Busu di suara Busu ini halus benar ya. Busu sambil lari kayak ini ya.
2: Lari nih.
1: Nah, baru hak dinyaring.
2: Anu, jadi kesungut anu HP.
1: Nah. Pas sudah mun dekat situ kan.
2: Nah, ini dengan Mbak Mia kan?
1: Mbak Mia masih Busu.
2: Oh, kembali lagi, kembali ke laptop ya.
1: Kembali ke laptop, bujur. Busu, ngomong-ngomong nih, itu berkesahan seputar masakan yang wajib dimasak pada saat lebaran kurban nih. Kalau Busu Misran masak apa biasanya?
2: Biasanya dua hari itu bikin masak buras.
1: Masak buras.
2: Masak buras, ya kan? Nah, itu dulu. Nah, aku bikin sangat cabe, ya kan? Dapat bantuan lagi, aku bikin sangat cabe sama mboknya.
1: Oh, apa tuh bumbunya, Busu?
2: Bumbunya, yang bawang kabang, bawang putih, ya kan? Beri kayu manis dengan cengkeh, ya kan?
1: Oh, diberi kayu manis sama cengkeh. Direbus kah itu?
2: Hah?
1: Direbus kah, Busu?
2: Direbus dulu dagingnya, ya kan? Abis itu, aku kasih minyak. Kasih bumbunya, seng, bisa dimasakkan dagingnya tuh, ya kan?
1: Jadi ditumis tegak tuh kah, dagingnya Busu?
2: Iya, Mbak.
1: Oh alah, bertahu juga nih Mbak Mili kasih kayu manis, kasih cengkeh. Taunya dimasak kayak sop-sopan tegak tuh leh, soto.
2: Kasih capek, ya kan? Gak capek, makanya sangat capek. Apa kalau masakan baru pakai, tapi kalau dimulai sangat capek, bawang abang, bawang putih capek. Bari serai, laos. Bari ini, jahe, bagian pukulas, bagian pukulas, pemedangas, ya kan? Nah, ini tuh, Mbak. Nah, itu, Mbak, kalau mau lebaran kan buras, ya kan? Nah, itu makanan-makannya, ogi. Tapi kan semua kan ngikutin zaman wayah ini, Mbak.
1: Bujur.
2: Nah, makan sama sangat cabai, nyaman, Mbak, ya kan?
1: Berarti sudah malah buras deh, Busu, berarti?
2: Sudah, kalau nggak kesini, ada nanti, ya kan? ada nanti dalam bersuapet ya.
1: Sida sudah bersiap-siap itu buat motong daging tuh Gusu.
2: Nunggu aja, daging bembe.
1: Daging bembe. Oke.
2: Mbak, aku ini dulu pengalaman aku nih Mbak.
1: Apa itu Gusu?
2: Dulu Gusu misalnya ini jadi koki dulu.
1: Oh iya kah?
2: Sudah pernah jadi koki, dan kerja sama Toci. Kerja di pelayaran Mbak 78, berhentinya 80. Kerja jadi habis jadi koki, juru mudi.
1: Oh, kokinya di pelayaran Mbak Tiusi ya?
2: Iya, jadi koki dulu pertama Mbak. Sudah pintar masak, digantikan lagi juru mudi Mbak.
1: Oh, jago berarti kita nih, Bu Sule.
2: Wah, kalau masalah masak, jago Mbak. Anu, mau.
1: Kalau Mbak Reni sama Mbak Mia nih, ini bisa masak nih.
2: Kalau
1: misalnya makan mahal.
2: Bikin pae ketan busi misalnya pintar. Bikin wajik busi misalnya pintar.
1: Nah, ditunggu lah Busu. Sebetulnya mau ngirim di perompat.
2: Ya, itu aja mau ngomong.
1: Oke, siap.
2: Kata busi misalnya panjang, Mbak. Cuma sampai setengah-setengah aja ya kan, Mbak. Kalau busi misalnya malah sayur bening itu, Mbak. Dulu kan. Bang abang bang putih kasih sekarang kasih tua, kasih tua, kasih daun tua, nyaman tuh
1: mau. Oh nyamannya tuh Busu leh.
2: Ya. Kalau sambal terasinya Mbak di PL ada asam arno yo. Ah nyamannya tuh mau ya kan.
1: Oh bisa jadi campur asam ya Busu ya?
2: Ya mau. Kita makan anu kan Mbak. Pepuyuan, wajib pepuyuh pun nanti makan wajib pepuyuh Mbak.
1: Nih.
2: Wah nyaman dia tuh Mbak, itu orang biasa makan juga. Anu Mbak kalau yang sabar makan wadi papuy itu orang bikinan orang Banjar mah wadi papuy itu Mbak. Itu sampai hampir 5 bulan 6 bulan dalam topes itu Mbak. Wadi papuy itu Mbak.
1: Masih awet ya Gus ya?
2: Hah?
1: Masih awet
2: Mbak.
1: Mbak.
2: Aku ini kan baru tahu juga namanya Bini Kutai kan.
1: Iya yeah.
2: Mentua ulun maulahannya tuh wadi pepuyu tuh. Nanti berasnya tuh disanga dulu baru dimasukkan di toprek. Sampai 3 bulan 4 bulan kok tahan. Sama juga anu itu mau anu cek gue cempedak itu Mbak.
1: Oh tegak anu mandai tegak tuh yo.
2: Mandai Mbak. Nah itu sampai 5 6 bulan mandai naik berarti.
1: Ya itu makin lama disimpan nih makin nyaman rasanya leh.
2: Ikan pepuyu, ikan mandai.
1: Iya tuh.
2: Kok siapa Monita?
1: Benih ya, ayolah Busu.
2: Aja Mbak ya, tapi bintang-bintangnya Mbak. Lebaran ini siaran terus ya Mbak?
1: Iya, ini udah libur Busu. Lebaran besok tuh siaran semuanya segalanya lah.
2: Aja umbuk-umbuk ikan lele, siaran lele.
1: Bujur.
2: Terima kasih lah Mbak Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Misran di Muara Kaman ya. Si Dedi ternyata jago nih masaknya nih. Nindik sabar juga nih Mbak Mia. Kirimi Mbak Busu ke Perompat mau nyantap-nyantap masakannya Busu Misran. Bercanda lah Busu. Ya kita tukar dari sana ya. Karena nih waktu kita sudah di penghujung, sudah di 8.52 ya. Mbak Mia undur diri dari Halo Benua Hitam pada siang pagi nih. Pagi hari ini, tapi jangan kemana-mana. Setelah ini kita ketemu lagi, ada program Ode Bakesah kan dia. Akan ada bintang tamunya, bintang tamu. Ada 3 narasumber yang akan menemani kita segalanya ya dalam bekesahan di Odah Bekesah nanti kronis sana ya. Terima kasih sudah bergabungan di Halo Benua Hitam. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat berlebaran.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
1: Wih, tas baru nih.
2: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
2: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri.
2: Wah,
1: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
3: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
5: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
6: Kabar Etam pukul 9.01 waktu Indonesia Tengah. Keruan Desana Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan siap bermain dalam film kolosal bertema budaya Dayak yang ditawarkan Panglima Jilah dari Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkole Rajang atau TBBR. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat bertemu tokoh adat Dayak Kalimantan itu di kediamannya di Solo, Jawa Tengah pada 20 Mei lalu. Film tersebut rencananya akan mengangkat kisah kehidupan masyarakat Dayak pada masa lalu, termasuk hubungan historis Dayak dan Jawa di era Majapahit. Jokowi mengaku siap memerankan tokoh apapun, mulai dari pemeran utama hingga figuran. Demikian Habar Etam kali ini, jumpa lagi di Habar Etam pukul 10 waktu Indonesia Tengah, tetap di RRI Perempat Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
5: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari

0: kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
2: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Suara Budaya Nusantara Keroan Desana RRI Perempat Samarinda yo, kembali lagi dengan Mbok Mia dalam program Odah Bekiasah. Pada hari ini di edisi hari Selasa tanggal 26 Mei 2026 ya Keroan Desana. Dan pada hari ini tentunya nih Mbok Mia sendiri nih Mbok Mia. Pada pagi hari menjelang siang kedatangan 3 orang tamu yang kalau bahasa kota ini grece ya, grece itu cantik. Kalian ini orang apa sih sebenarnya? yang grece, yang dua gagah lah pokoknya yo. Ada 3 orang di seberang sana nih, seberangnya Mbok Mia. Ada Dava, Desi, dan juga Arya. Tentunya dalam tema pada pagi hari ini dengan temanya itu generasi muda sebagai garda pelestari budaya bangsa. Nah, tapi sebelumnya kalau di sana yo, Mbok Mia mau minta kenalan dulu nih. Minta kenalan dulu sama ini masing-masing narasumber kita nih. Mulai dari Arya nih, boleh kenalan dulu nama panjangnya siapa, dan ini katanya Arya duta apa nih ya? Boleh kenalin ke kita ya?
1: Oke. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Satya Jafir. Jabatan saya di Duta Budaya adalah Wakil 1 Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Siapa namanya tadi tuh? Muhammad?
1: Arya Satya Jafir.
0: Arya Satya Jafir. Sebagai Kanda?
1: Wakil 1 Kanda Duta Budaya Kota Samarinda.
0: Wakil 1 Kanda Budaya. Masya Allah, keren sekali. Nih yang di tengah nih yang paling cantik sendiri nih. Selain Bobby maksudnya.
2: Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Desi Azara Putri. Aku sebagai Wakil 1 Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Oh, panggilannya Desi ya.
2: Betul.
0: Keren juga ini Sir Kandi satu ini. Di sebelahnya Sir Kandi satu kita ini ada yang paling ganteng juga nih, temannya Kak Arya. Silakan.
3: Oke, terima kasih Kak. Perkenalkan, nama aku Dava Bipermana. Jabatan aku di Duta Budaya, yaitu Duta Budaya Intelijensia Kota Samarinda tahun 2025.
0: Oh, Duta Budaya Intelijensia, dan kalian berdua tadi Duta Budaya apa?
1: Wakil satu.
0: Wakil satu, bedanya apa ya?
2: Jadi kalau kami di Duta Budaya itu kan Kak ada tingkatan juaranya gitu. Jadi kalau yang juara satunya itu sebutannya Kanda dan Dinda.
0: Oh gitu.
2: Nah, kami berdua ini wakil satu, jadi wakilnya dari yang juara satu tadi. Sedangkan kalau yang juara tiga, wakil dua sebutannya. Wakil dua. Terus ada juga seperti Dava tadi. Nah, kalau Dava ini intelijensia itu dia pemenang atribut dari Duta Budaya. Selain ada intelijensia, kami juga ada berbakat, terus juga ada best performance.
0: Oi, keren banget. Mungkin Dava agak dimajuin sedikit kali ya mic-nya nanti, disesuaikan aja nggak apa-apa, nanti biar suaranya menggelegar lah di udara ya kan. Ngomong-ngomong kalau dari sana nih, di siaran Odah Bekiasah pada pagi hari ini kita disiarkan ya secara live di YouTube-nya RRI Samarinda. Yang mau nonton langsung nih atau mau kolom komentar juga bisa ya kalau dari sana yo, di kolom komentarnya di RRI Samarinda. Siapa tahu mau kirim salam-salam buat Kak Desi, Kak Arya, dan juga Kak Dava. Kita langsung masuk aja nih ke ruangan sana ya. Untuk Kak Arya duluan nih, boleh ceritain gak Kak nih, gimana perjalanan nih dalam mengikuti pemilihan Duta Budaya Kota Samarinda 2025?
1: Oke Kak, jadi saya sedikit cerita mengenai perjalanan saya mengikuti Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025. Jadi saya sebenarnya pernah ikut Duta Budaya ini sebanyak 2 kali Kak.
0: 2 kali?
1: Iya, jadi pada pertama itu di tahun 2024. Jadi di tahun 2024 ini saya memang banyak belum persiapannya dan juga tingkat kepedean saya itu belum maksimal lah. Jadi saya mencoba lagi di tahun 2025 itu. Alhamdulillah saya banyak berubah dari segi pikiran dan juga ke tingkat kepercayaan diri saya. Jadi di sana saya mendapatkan banyak sekali ilmu, tidak hanya ilmu tetapi juga pengalaman-pengalaman baru. Dan alhamdulillah saya di tahun 2025 kemarin mendapatkan sebagai wakil satu Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Masya Allah, 2 kali mencoba akhirnya berhasil ya.
1: Iya
0: Kak. Emang ada batas waktunya nggak sih, maksudnya boleh lagi nggak misalnya tahun depan, tahun ini ya berarti ya 2026 ya?
1: Iya.
0: Boleh ikut lagi nggak?
1: Itu kalau sudah menjabat tidak boleh lagi Kak.
0: Berarti satu masa jabatan aja ya?
1: Iya benar.
0: Oh, keren banget. Sukses terus buat Kak Arya.
1: Iya, terima kasih Kak.
0: Lanjut lagi ke Desi, gimana nih ceritanya nih Kak?
2: Oke, kalau dari aku sendiri Kak, kebetulan pertama kali ikut di Duta Budaya. Kalau ditanya kenapa sih mau ikut gitu, karena itu posisinya Desi lagi semester akhir. Semester akhir skripsian yang pusing, dosennya suka menghilang. Nah, jadi gimana caranya supaya kita tetap produktif gitu. Jadi Desi cobalah untuk daftar si Duta Budaya ini.
0: Masya Allah, keren banget.
2: Karena orangnya memang gak bisa diem ya Kak. Jadi kalau misalnya ada kesempatan, kenapa gak dicoba gitu. Jadi Desi coba untuk daftar, dan ternyata setelah beberapa hari masa karantina dan sebagainya itu alhamdulillah di grand final berhasil dapat juara, juara wakil satu di Inda Duta Budaya.
0: Oh, keren banget. Skripsi pusing-pusing, bukannya healing malah daftar ini ya. Keren banget Kak Desi. Lanjut lagi Kak Dava nih, gimana ceritanya Kak?
3: Oke, kalau dari Desi dan Arya tadi kan mungkin udah ada persiapan, masih ada tekad lah. Sebenarnya kalau dari saya sendiri, saya daftar itu mungkin hamin 2 penutupan atau hamin 3 gitu. Jadi dorongan orang tua dan keluarga juga, karena ngelihat ada bakat untuk public speaking. Jadi saya didorong untuk ikut Duta Budaya. Yang awalnya saya mikir Duta Budaya ini sebenarnya apa sih? Pasti teman-teman di luar sana juga masih ada beberapa pertanyaan terkait Duta Budaya ini apa. Akhirnya saya ikut terjun dan ternyata lingkungan Duta Budaya itu sangat menyenangkan. Kita nggak cuma belajar tentang budaya, tapi kita juga belajar tentang ilmu sosial, gimana caranya masyarakat Samarinda itu berkegiatan gitu. Jadi akhirnya saya ikut dan alhamdulillahnya waktu grand final dapat juara atribut, yaitu Duta Budaya Intelijensia.
0: Wih, keren juga nih Kak Dava nih ya. Ternyata salah satu alasannya karena untuk memajukan budaya ya. Betul. Di Samarinda dan Kalimantan Timur, di Samarinda khususnya ya. Ngomong-ngomong soal budaya nih, saya balik lagi ke Kak Arya nih. Menurut Kak Arya nih, sebagai generasi muda, Kak Arya ini sekarang usianya berapa?
1: Sekarang saya 18 tahun
0: Kak. 18 tahun, generasi muda, generasi apa kalau 18 tahun? Alpha ya, bukan ya?
1: Gen Z Kak.
0: Oh, Gen Z, Alpha ya. Menurut Kak Arya ini sebagai generasi muda nih, apa sih arti budaya itu?
1: Kalau menurut saya, jadi budaya itu menurut saya sendiri itu adalah identitas. Jadi budaya itu memiliki cerita khasnya masing-masing. Dan pendapat saya tentang budaya itu, budaya sendiri ini sebagai kita generasi muda, penting sekali perannya untuk menjaga dan melestarikannya. Karena kalau bukan generasi muda, siapa lagi yang bisa melanjutkan? Kita tidak bisa mengandalkan hanya dari orang tua saja, tetapi kita sebagai generasi muda sendiri juga harus ikut serta dalam menjaga dan pelestariannya. Jadi begitu Kak.
0: Oh, padahal kan banyak nih kegiatannya selain kayak budaya-budaya, kan orang menganggapnya budaya itu kuno ya.
1: Iya.
0: Ini kenapa sih Kak, dari banyaknya pilihan aktivitas lain, kenapa memilih budaya gitu loh?
1: Karena saya sendiri sebagai anak muda, saya merasa bahwa budaya itu di lingkungan saya hampir hilang, karena teman-teman ini pada suka budaya luar Kak. Kayak misalnya lagu-lagu luar, dan ketika mereka ditanya apa aja sih budaya-budaya yang ada di Samarinda atau di kota kita sendiri, dan mereka pada nggak tahu. Dan Masjid Shiratal Mustaqim yang ada di seberang itu, yang sering mereka datangi untuk beribadah, mereka nggak tahu kalau itu sebenarnya salah satu cagar budaya yang ada di kota Samarinda. Jadi seperti itu Kak. Jadi saya sebagai generasi muda, saya sadar bahwa budaya ini hampir hilang. Jadi saya, dengan saya ikut Duta Budaya ini, harapannya saya bisa mengembalikan rasa kepedulian kita terhadap budaya, terutama di generasi muda seperti saya sendiri Kak. Jadi seperti itu.
0: Oh, benar-benar. Sekarang banyak yang anu ya, kayak masih belum mengenal ya kan?
1: Iya, benar banget.
0: Kayak masjid yang di seberang yang tadi apa? Masjid
1: Shiratal Mustaqim,
0: ya. Kemudian juga ada kapal tambangan. Ternyata juga salah satu budaya dari Kalimantan Timur ya ternyata ya.
1: Betul ya.
0: Kita ke Kak Desi nih. Kak Desi nih, awal mula Kak Desi belajar dan mengenal budaya daerah nih gimana?
2: Awal mulanya dari pemilihan ini sih Kak.
0: Oh, jadi, baru dari ini.
2: Jadi benar-benar dari nol banget nih untuk basic dari pengetahuan tentang budaya. Cuman sewaktu di masa-masa karantina, di waktu kita dapat pembekalan, nah maka dari situ tuh kami dapat ilmu baru, tentunya yang belum kita pernah dapatkan. Bahkan di bangku sekolah pun kadang kita masih minim akan nilai-nilai budaya, karena kalau di sekolah itu kan biasanya muatan lokal seni budaya, tapi tidak spesifik untuk daerah kita sendiri, tapi luas cakupannya gitu, Kak.
0: Oh, benar-benar. Contohnya kayak apa nih, Kak? Pelajaran yang budaya pas didapat pada saat ini.
2: Kalau pada saat ini tuh biasanya kami tahu di mana letak-letak cagar budaya. Terus kita juga ada 10 OPK di Kota Samarinda.
0: OPK itu apa, Kak?
2: Objek pemajuan kebudayaan.
0: Oh,
2: ya, seperti itu, Kak.
0: Oh, objek pemajuan kebudayaan. Jadi kakak-kakak sekalian ini yang menjadi OPK ya. jadi intinya begitu ya. Kalau menurut Kak Desi lagi nih, Kak Desi, generasi saat ini nih sudah cukup peduli belum sih sama budaya lokal kita?
2: Kalau untuk saat ini cukup pedulinya cukup, tapi banyak masih generasi yang kadang kurang paham gitu dengan budaya kita sendiri. Contohnya mereka tahu itu adalah suatu tarian, cuman mereka nggak tahu nih tarian itu berasal dari mana, terus juga sebenarnya asal mulanya itu dari kejadian apa, terus tujuan tarian itu tuh untuk apa sih. Mereka kurang edukasi terkait itu. Jadi kami dari Duta Budaya itu salah satu promotor atau contoh bagi mereka gimana cara kita merepresentatifkan dari kebudayaan lokal yang ada di Kota Samarinda.
0: Jadi taunya cuma ini ada event ini atau ada acara ini atau tarian-tarian ini, tapi nggak tahu di balik itunya ada apa gitu,
2: cerita
0: ya,
2: apa gitu.
0: Ada cerita apa ya. Dan akhirnya Kak Desi selama menjalani jadi Duta Budaya akhirnya paham,
2: iya,
0: ya kan, akhirnya akhirnya jadi mengkampanyekan kembali akhirnya ya.
2: Iya, betul.
0: Ih, keren banget Kak Desi. Kita ke Kak Dava nih, kayaknya udah gak sabar nih Kak Dava nih. Kak Dava nih ya, menurut Kak Dava nih, mengapa pelestarian budaya ini harus menjadi perhatian di generasi muda nih?
3: Oke. Jadi kalau menurut saya, Kak, pertama generasi muda kita sekarang, bonus demografi kita di Kota Samarinda terutama, itu generasi muda yang paling tinggi yang tingkat kepadatan penduduknya. Jadi di angka 15 sampai 30 tahun itu generasi muda yang nantinya di masa depan itu sebagai pewaris budaya untuk di Kota Samarinda terutama. Nah, kenapa generasi muda penting sekali untuk melestarikan budaya? Pertama, sekarang kalau kita lihat rata-rata umur budayawan yang ada di Kota Samarinda itu sudah di atas 30, di atas 40 tahun. Jadi udah minim pegiat budaya yang ada di Kota Samarinda. Nah, justru itu kita sebagai generasi muda yang dulunya saya juga sebelumnya memikirkan untuk budaya ini, kita awalnya mikir kuno, tentang pasti kalau dikatakan budaya mikirnya hal-hal kuno yang nantinya bisa mengganggu modernisasi. Nah, sebenarnya justru kita di Kota Samarinda, apa yang mau dibanggakan itu sebenarnya cuma budaya yang bisa dibanggakan. Kita mau bandingkan kota kita yang paling maju, masih banyak kota yang paling maju di luar sana. Kita mau bandingkan SDM kita yang paling pintar, masih banyak SDM yang paling pintar. Tapi kalau budaya itu yang paling bisa ditonjolkan ke di kota-kota lain atau negara, perbandingannya dengan negara lain. Makanya untuk khusus Kota Samarinda, sebenarnya itu yang paling penting sebagai kita generasi muda. Bukan hanya kita sebagai budayawan, tapi seminim-minimnya kita mempromosikan aja, semisal mengenalkan cagar budaya. Cagar budaya kita sebenarnya ada 14 loh, teman-teman gitu. Mengenalkan ke teman-temannya secara mulut ke mulut aja itu sudah salah satu pelestarian budaya. Apalagi kalau kita ikut menggiat budaya. Jadi generasi muda ini paling penting untuk nanti di masa depan, apalagi tujuan kita Indonesia Emas 2045, kalau sampai di Indonesia Emas 2045 budaya Samarinda tenggelam atau hilang, apa yang mau kita jadikan identitas gitu, Kak?
0: Itu yang penting. Berarti penting ya dalam membentuk identitas sama karakter bangsa ya.
3: Betul, Kak.
0: Karakternya Samarinda. Untuk kalian bertiga lagi nih, kalau misalnya budaya daerah ini perlahan ditinggalkan ya, apalagi jam sekarang katanya Kak Arya tadi kan udah masuk nih kayak globalisasi, ya kan, budaya dari luar. Ini menurut kalian ini dampaknya ini apa? Kak Dava gimana?
3: Oke, Kalau dampak menurut saya yang paling krusial pastinya kita, yang saya sampaikan, kehilangan identitas. Jadi mungkin dari sekarang udah kelihatan kita kehilangan identitas, sudah kita mengikuti budaya-budaya luar yang akhirnya pergaulan kita jadi mengikuti budaya barat, terus westernisasi juga udah masuk. Jadi nilai menurut saya yang udah mulai turun itu bisa jadi nilai sopan santun makin berkurang, karena budayanya budayanya orang Indonesia dari nilai sopan santun. Kalau budaya kita hilang, bisa jadi kita mengikuti budaya barat yang kalau ketemu orang, kalau kita kan ketemu orang ngangguk.
0: Ah, benar.
3: Kalau orang luar kan skeptis lah terkait hal itu. Mungkin itu bisa jadi resiko nanti kalau budaya kita hilang, orang-orang di Indonesia terutama Samarinda bisa jadi mengikuti budaya tersebut gitu, Kak. Itu menurut saya.
0: Kalau misalnya bahasa itu juga salah satu budaya ya, Kak Dava.
3: Betul,
0: ya.
3: Betul.
0: Kalau kita sebagai warga Samarinda nih, kan kita di sini bahasanya kan bercampur. Ada dari suku Banjar, suku Jawa, suku Kutai. Tapi untuk kita sendiri kan suku Kutai ya biasanya ya. Menurut Kak Dava sendiri, kalau misalnya bahasa Kutai sendiri ya di Samarinda maupun di Kalimantan Timur gimana nih? Udah ada ibaratnya kayak pergerakan nggak ini? Kalau misalnya ini bahasa Kutai ini bisa menjadi salah satu budaya yang kita lestarikan nih, Kak.
3: Oke. Kalau dari kota Samarinda khususnya, menurut saya itu bisa dijadikan salah satu keunggulan. Karena bahasa Kutai juga logatnya kalau kita lihat lumayan cukup unik. Dan itu bisa ditonjolkan. Cuman saya juga sendiri orang Kutai kebetulan. Mama dari orang Kutai. Dan beberapa kata saya masih sulit mengucapkan bahkan. Jadi mungkin itu yang harus ditingkatkan lagi sebagai generasi muda untuk melafalkan. Karena kita lihat di Pulau Sumatera dan Sulawesi itu udah ada beberapa bahasa daerah yang udah punah. Jangan sampai bahasa-bahasa kita, terutama bahasa Kutai Banjar yang khas di kota Samarinda, terutama Kaltim, itu bakal punah juga. Kita nggak mau hal itu terjadi. Gitu. Jadi salah satu yang harus dilestarikan memang bahasa ini yang bisa menjadi salah satu identitas juga di kota Samarinda, gitu kan?
0: Oh, setuju. Berarti memang harus dilestarikan ya, harus lah, wajib masuk di muatan lokal, wajib ya.
3: Betul.
0: Untuk Kak Desi nih, Kak, ini budaya apa nih yang perlu kita perkenalkan nih ke generasi muda nih, budaya Samarinda nih? Okay, apa aja?
2: Sebenarnya banyak ya, Kak, budaya kota Samarinda kalau misalnya kita menelusuri lebih dekat dan lebih dalam lagi. Nah, kebetulan kami ini ada program kerja namanya Jelajah dan Susur Kota Samarinda. Nah, jadi kami singkatnya itu Jasur, biar kayak keren gitu lah. Jasur. Jadi di Jasur ini program kerjanya ngapain sih? Nah, program kerja kami ini menjelajahi tadi, Kak, menjelajahi kebudayaan-kebudayaan yang ada di Kota Samarinda. Nah, kemarin kami untuk Jasur udah melakukan sebanyak 14 kali. Nah, itu kami pertama pergi ke suatu tempat yang mungkin orang gak asing, Kak. Citra Niaga. Jadi Citra Niaga ini kan banyak ya, Kak, orang berjualan tentang souvenir ataupun barang-barang khas dari kota Samarinda. Biasanya tuh dijadikan buah tangan atau oleh-oleh kalau misalnya orang habis dari Samarinda. Nah, kami menjelajahi ke situ. Terus selain di Citra Niaga, kami juga pergi ke kampung-kampung yang ada di kota Samarinda. Kami kemarin pergi ke Kampung Tahu di Jalan Selili, terus ke Kampung Tenun dan Kampung Ketupat. Nah, menurut saya sendiri kalau misalnya kita mencari kebudayaan apa sih? Nah, kebudayaan yang kecil-kecil yang seperti tadi itu yang kita bisa jangkau, tempatnya bisa kita pelajari, nggak jauh. Itu justru kita bisa jadikan suatu ini ya, identitas juga di kota Samarinda. Karena kan Samarinda ini kaya akan budaya yang tentunya kita wajib untuk melestarikan gitu. Karena biasanya orang Samarinda ini suka jalan-jalan ya, Kak. Nah, jadi kalau jalan-jalannya tuh ya kita harus selingilah jalan-jalan dengan edukasi, misalnya jalan-jalan ke Kampung Tenun dan jalan-jalan ke Kampung Ketupat, seperti itu sih, Kak.
0: Setuju. Memang harus diselingin sama jalan-jalan ya, apalagi kita ini nggak punya, ibaratnya nggak punya tempat wisata yang
2: betul yang ikonik sekali lah,
0: yang ikonik sekali ya, yang misalnya kita lihat oh ini Samarinda gitu kayak ya. Kalau gitu keren dasarnya, kita nanti lanjut lagi setelah kita nelinga yang berikut ini.
4: Apa aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
5: fitur visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
4: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
5: Saya Jacinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
4: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
5: Ayo tunggu apa lagi?
4: Unair Digital sekarang juga.
6: Kerondian sana, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Karena sekarang balik lagi kita di Oda Bekesah masih dengan tiga narasumber kita, ada Kak Arya, Kak Desi dan juga Kak Dava dalam generasi muda sebagai garda pelestari budaya bangsa. Kita lanjut lagi nih, Kak Arya kayaknya gak sabar ini ya. Kita lanjut di segmen selanjutnya nih Kak Arya. Kak Arya nih, dalam praktiknya kita nih Kak Arya, apa aja sih yang bisa dilakukan anak muda nih untuk melestarikan budaya ini tanpa harus menjadi seniman atau budayawan nih Kak? Soalnya kan pikirnya kalau misalnya jadi budaya tuh harus jadi seniman, harus menjadi budayawan ya kan? Sesuatu yang kuno gitu. Gimana Kak menurut Kak Arya?
2: Jadi kita sebagai generasi muda ini dalam melestarikan budaya itu gak harus memang jadi budayawan ataupun jadi penggemar, maksudnya kayak pengamat budaya yang profesional lah. Tetapi dalam hal sederhana aja kita sebenarnya udah sangat berarti. Maksudnya dalam pelestarian kita dalam menjaga budaya kita sendiri. Dengan cara kita itu mengenal budaya sendiri itu sudah termasuk dalam pelestarian budaya kita Kak. Jadi dalam hal sederhana aja kita udah bisa menjadi pelestari budaya. Jadi gak harus menjadi seniman ataupun budayawan. Jadi seperti itu Kak.
1: Oh jadi diri sendiri aja yang penting kita mengenal budaya udah salah satu yang mempelestarikan budaya berarti Kak Arya ya?
2: Iya benar banget Kak.
1: Kalau misalnya berarti kan banyak nih komunitas-komunitas budaya yang lahir ya, ya. Di Samarinda, di Kalimantan Timur. Ini menurut Kak Arya peran komunitas ini udah menarik belum sih buat generasi muda ini?
2: Kalau menurut saya sendiri komunitas budaya yang ada di Samarinda ini seperti yang saya tahu itu ada LPDAKT ya kayaknya. Apa itu? Pokoknya komunitas dari
1: Dayak, Kalimantan Timur.
2: Jadi menurut saya itu kan kalau kita lihat dari luarnya itu isinya itu seperti tidak ada anak muda kayak ya. Kebanyakan seperti mungkin bapak-bapak atau mungkin di atasnya. Jadi menurut saya itu sudah cukup, namun dari generasi muda sendiri harus ikut berpartisipasi, ikut ke dalam komunitas-komunitas yang ada seperti yang komunitas Dayak tadi Kak. Jadi gak harus orang tua, jadi tapi juga generasi muda juga harus ikut serta, jadi seperti itu.
1: Tapi untuk sekarang generasi muda masih jarang ya ikut komunitas seperti itu ya Kak Arya?
2: Iya Kak, masih jarang.
1: Berarti kita harus mengajak ya generasi muda ya ikut ya, paguyuban lah komunitas ya. Kalau misalnya Kak Arya sendiri, menurut Kak Arya nih media sosial nih udah sangat efektif belum sih Kak?
2: Tentunya sangat efektif Kak, karena kita sebagai generasi muda sendiri megangnya kan sekarang medsos, internet dan yang lain-lain itu dengan kita nge-share atau kita nge-posting tentang budaya itu sangat, yang pastinya sangat berarti dong buat maksudnya kayak kita dalam melestarikan budaya kita, jadi sangat efektif Kak.
1: Walaupun kita cuma repost atau pasang di story ya, ini ngomong ada iklan kayak di luar ya. Kedengeran ya dalam ya? Gak apa-apa, abain aja. Berarti walaupun kita cuma kayak nge-repost doang atau pasang di story, itu udah salah satu kita sebagai bentuk kampanye budaya kita ya, Kak Arya ya. Kak Desi nih,

0: Jadi kayak misalnya nih, saya pernah waktu itu pernah kayak ngasih tahu nih ke teman-teman sekitar saya. Saya bilang kayak, eh hari ini ada festival ini loh di rumah adat atau ada di desa Pampang, di budaya Pampang. Tapi kayak, enggak ah, takut gitu. Karena kan biasanya budaya tuh agak sedikit berbau mistis ya, kayak berbau mistis dan juga kayak
1: klenek-klenek kayak gitu.
0: Gitu, apalagi kan kalau generasi muda tuh orangnya mudah bosenan ya kak. Terus juga mereka zona nyamannya tuh di situ-situ aja. Jadi nggak mau berkembang untuk melaksanakan atau melestarikan kebudayaan gitu kak. Jadinya gimana sih cara kita sebagai generasi muda itu supaya mereka ini melek sama budaya? Contohnya udah ada sedikit, mulai sedikit terbangun tuh kita di Teras Samarinda ya kak, belakangan ini sering adakan festival tentang kebudayaan, juga festival tarian dan sebagainya. Jadi generasi muda ini maulah sedikit demi sedikit itu belajar tentang budaya. Belajarnya tidak perlu untuk mengikuti, tapi cukup menonton, menyaksikan, dan dia sudah mulai merasakan bahwa oh ternyata budaya itu ada di sekitar kita, gak jauh dari kita.
1: Gitu, berarti sangat penting sekali ya, masih berkelanjutan sama Kak Arya nih, peran media sosial nih berarti dalam memperkenalkan budaya. Misalnya kayak di Teras akhir-akhir ini ada seperti budaya tari, atau di gedung apa itu Kak yang di dekat kantor gubernur, kantor apa itu?
0: Kantor Olah Bebaya.
1: Oh iya, itu kayaknya sering juga ya Kak ya di situ ya.
0: Ya, kadang juga sering.
1: Tapi kan kadang anak muda tuh mikirnya kayak ya kayak tadi, ini budaya ini isinya mitos atau klenik. Kalau menurut Kak Desi sendiri, bisa enggak sih Kak kalau misalnya budaya yang kita ini bisa dikolaborasiin atau misalnya dimodifikasi supaya anak muda itu bisa tertarik lah sama budaya yang ada ini?
0: Bisa sih Kak, bisa banget, karena kebudayaan kita nih kan beragam ya Kak. Terus juga kemarin kami juga sempat ngadain, ikut berpartisipasi dalam acara Ragamsa dan juga SCF.
1: Oh, festival festival Ragamsa ya.
0: Iya,
1: oh,
0: betul. Jadi di sana kami itu memperkenalkan budaya-budaya, tidak hanya sekedar kayak tarian gitu, tapi kita juga mengenalkan salah satu OPK tadi nih Kak. Jadi salah satu OPK itu adalah permainan tradisional. Jadi permainan tradisional itu kami lombakan Kak di sana. Kita lombakan. Terus target atau TSO-nya itu dari anak-anak dari TK, SD, SMP itu mereka bisa ikut andil dalam melakukan perlombaan tersebut Kak. Jadi kayak di Samarinda ini sebenarnya banyak, dan kita bisa membuat event yang sesuai dengan moodnya generasi zaman sekarang gitu. Jadi kita harus mengikuti gimana sih maunya gen sekarang ini. Nah kita selain menuruti itu, jadi kita sisipkanlah nilai-nilai budaya tadi gitu.
1: Tadi seputar apa namanya? OTK?
0: OPK, OPK. Objek Pemajuan Kebudayaan.
1: Itu tadi kayak permainan tradisional. Biasanya yang dikenalkan tuh apa aja Kak?
0: Kalau kemarin itu OPK permainan tradisional ada Enggrang, terus ada Balogo, Bakiyak juga ada, Ketapel. Jadi itu dia dilombakan Kak. Jadi ada pemenangnya dan ada hadiahnya. Jadi kan
1: semangat.
0: Sasarannya ini kan anak-anak muda, anak-anak yang masih bisa dibilang aktif-aktifnya nih Kak. Jadi dari situlah kami memperkenalkan budaya Kota Samarinda.
1: Oh, keren sekali ya. Mbak Logo nih kayak udah lama banget nih saya dengernya ya. Akhirnya terdengar kembali nih. Kalian keren sekali bisa melestarikan budaya kita. Kita lanjut lagi ke Kak Dava nih Kak. Kak Dava kan jam sekarang kita udah masuk di dunia ibaratnya kayak ada kecerdasan digital atau AI ya kan. Ini bisa gak sih Kak dimanfaatin untuk kemajuan promosi budaya nih?
2: Oke. Nah kalau sebenarnya menurut saya yang tantangannya justru dengan adanya AI, budaya ini juga bisa terancam. Nah salah satunya mungkin orang-orang udah bisa membuat gambar atau video itu melalui AI terkait budaya, dan bisa jadi misalnya tarian-tarian gitu Kak. Tarian-tarian itu kan punya pakemnya masing-masing, ibaratnya punya aturan masing-masing. Bisa jadi kalau dari AI mereka buat, terus mereka videokan melalui AI, pakem-pakem itu bisa hilang. Nah menurut saya justru AI ini, kalau dia ini bermata dua, punya jadi pisau bermata dua. Kalau kita salah gunainnya,

0: bisa jadi ancaman untuk budaya, tapi kalau kita manfaatin dengan benar itu bisa jadi budaya kita makin terangkat lah. Contohnya kita misalnya melestarikan bahasa Kutai melalui voice over AI, terus kita kasih teksnya, itu bisa jadi bantuan gitu. Apalagi sekarang dari AI kan nggak cuman itu, bahkan sekarang udah bisa buat musik dengan melodinya sendiri.
1: Benar.
0: AI makin sekarang kan udah kelihatannya nggak cuman bisa jawab pertanyaan kita, bahkan mereka bisa juga mempraktekkan pertanyaan kita gitu. Justru kita sebagai generasi muda harus pintar-pintar menggunakan AI supaya dari teman-teman generasi muda ini nantinya di masa depan pastinya sekarang nggak mungkin orang nggak ada yang pakai AI gitu. Kalau kita terutama generasi muda, jadi untuk melestarikan budaya, contohnya teman-teman bisa cari referensi karena di AI kita bisa nanya, contoh misalnya sebenarnya Kutai ini berdirinya di tahun berapa sih, kemudian apa sih kebiasaan orang Kutai yang paling kita bisa pahamin dan kita bisa praktekkan, itu salah satu pelestarian budaya. Jadi mencari informasi itu salah satu basic yang kita bisa manfaatkan AI kan? Terutama kita misalnya kita tugas kuliah juga beberapa ada tentang kebudayaan, kita bisa minta bantu AI dan minta juga sumbernya gitu. Jangan sampai kita minta ternyata mereka memberikan informasi yang gak sesuai sama kita butuhkan gitu kak. Jadi harus dipilah lah untuk AI sekarang.
1: Pedang bermata dua ya.
0: Betul.
1: Kan kadang kalau misalnya kita gak begitu paham misalnya sama budaya orang gitu ya misalnya. Kayak misalnya saya sendiri walaupun saya tinggal di Kalimantan, kadang kita masih belum begitu mengenal misalnya budaya Dayak gitu ya kak ya. Kadang saya pernah cari ini contoh gambar atau meminta tolong nih
0: dibuatkan
1: misalnya wanita berbaju Dayak, ternyata malah dibuatkan bersanggul tapi ada kayak bulu enggangnya. Kan kalau misalnya kita nggak paham atau kita bukan dari daerah sendiri kan malah bingung ya kak ya. Ini benar nggak sih ini pakemnya ya, benar kata kak Dava tadi ya, bermata dua pokoknya ini AI ya, harus pintar-pintar. Memang makanya AI itu nggak bisa menggantikan manusia lah pokoknya. Ini lanjut lagi ini untuk kalian bertiga dari Kak Arya. Kalau dikasih kesempatan membuat satu program budaya untuk anak muda Samarinda nih, program apa yang ingin dibuat Kak Arya?
2: Kalau dari saya yang pastinya kita dari Duta Budaya itu berkunjung ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Samarinda untuk mengenalkan dan mengedukasi tentang apa aja sih budaya yang ada di Kota Samarinda ini, dan mengenalkan apa aja cagar budayanya dan 10 OPK tadi. Dan kebetulan kami dari Duta Budaya sudah melakukan program kerja yang bernama Duta Budaya Goes to School, yang dimana kita dari perwakilan dari Duta Budaya itu ke sekolah-sekolah yang ada di Samarinda kak. Jadi di sana kita mengisi memaparkan materi seperti cagar budaya, OPK dan apa aja sih dan gimana aja sih cara kita melestarikan budaya itu sendiri kak. Jadi nggak hanya kita mempromosikan Duta Budaya, tetapi kita juga sekalian mengedukasi tentang cagar budaya dan budaya-budaya yang ada di Samarinda. Jadi seperti itu kak.
1: Jadi sekolah ini sudah cukup berperan ya kak ya dalam mengenalkan budaya kepada siswa ya.
2: Iya.
1: Kalau Kak Desi sendiri nih, kalau misalnya Kak Desi dikasih kesempatan membuat satu program budaya nih untuk anak muda Samarinda, program apa yang ingin dibuat? Anggap aja mau kampanye nih.
3: Oh kampanye ya. Oke, jadi selain tadi kata Arya kita udah menjalankan proker Duta Budaya Goes to School. Nah kebetulan fun fact-nya kak, kami kemarin tuh baru aja ke beberapa sekolah nih kak. Tapi sasaran utama kita masih pelajar di SMA atau SMK. Jadi kemarin kita ke SMK 1, SMA 10, terus juga ada SMA 2. Nah untuk yang lainnya mungkin next jadi sekolah teman-teman yang dengar hari ini ya. Karena nanti kita akan melanjutkan lagi, kan ini kan mau libur nih kak.
1: Bener.
3: Jadi mereka juga ada mempersiapkan ulangan dan sebagainya ya kak. Jadi kita break dulu dan nanti di kisaran awal Juni kita melanjutkan lagi program tersebut. Nah selain itu kak, kami juga ada tadi sudah melakukan program kerja namanya Jelajah dan Susur. Nah jadi kami itu Jelajah dan Susur Kota Samarinda. di mana kita menjelajahi cagar budaya. Mm-hmm. Nah, cagar budaya yang kita jelajahi itu udah cukup banyak ya, Kak. Mm-hmm. Jadi ada yang tadi di seberang khususnya itu ada Masjid Shiratal Mustaqim. Mm-hmm. Terus di dalamnya itu ada kotak amalnya, mm-hmm. ada juga mimbarnya yang itu merupakan cagar-cagar budaya yang ada di Kota Samarinda. Terus kita melangkah bergerak sedikit itu ada tombak pusaka, mm-hmm. terus ada juga makam Daeng Lamohang Mangkona. Mm-hmm. Nah, mm-hmm. terus selain itu kita juga ada ke beberapa budaya-budaya lain nih. Misalnya kita mengunjungi cagar budaya, ada rumah sultan juga, mm-hmm. ada juga kayak namanya tuh mebang sih Kak. Mebang tuh alat musik Dayak, suku Dayak Bahau. Nah, itu
1: mebang.
3: Juga. Itu dia kayak seperti gong tapi beda strukturnya dari gong. Nah, itu juga kami coba untuk cari tahu dan juga gimana sih sebenarnya alat musik itu berfungsi, perbedaannya apa. Nah, melalui program-program kerja tadi itu kami harap kami dapat mengedukasi para generasi muda, dan program tersebut kita udah publiskan Kak. Jadi kita punya Instagram resmi dari Duta Budaya Kota Samarinda, bisa dicek nanti Duta Budaya Kota Samarinda. Nah, jadi di sana kami udah membuat secara detail dan unik, tentunya sudah sesuai dengan kriteria para Gen Z. Jadi kita membuat video-video edukasi yang kita share setelah kita melakukan perjalanan-perjalanan menyusuri Kota Samarinda. Seperti itu, Kak.
1: Oh, keren banget. Tapi enggak dijedak-jedekin kan?
3: Aduh, enggak ya? Enggak sih, Kak.
1: Oh, enggak.
3: Tapi boleh kali next ya, Kak. Diselingi.
1: Diselingi ya.
3: Diselingi.
1: Kalau Kak Deva sendiri gimana nih, Kak?
0: Nah, kalau dari teman-teman tadi kan menjelaskan sebenarnya program dari Duta Budaya sendiri, Kak. Sebenarnya ada beberapa program yang awalnya kami diskusikan, cuman kita mikirnya untuk eksekusinya mungkin kita kurang dari sumber daya manusia. Nah, waktu sebenarnya yang paling saya kemarin sempat highlight itu terkait dokumenter, Kak. Jadi awalnya kita mau buat terkait cagar budaya ini kan ada 14.
1: Iya.
0: Nah, karena kita sebagai Duta Budaya itu fokusannya ke media sosial, untuk mempromosikan lewat media sosial melalui IG, Instagram masing-masing dan juga sosial media masing-masing teman-teman. Fokusannya kemarin mau buat program terkait dokumenter kebudayaan. Jadi semisal kalau di YouTube ada durasinya 3 menit dokumenter yang menarik lah. Mm-hmm. Jadi nggak monoton, dan akhirnya teman-teman dari Kota Samarinda dan luar itu udah ngelihat identitas Samarinda itu sebenarnya budaya gitu. Nah, karena kalau kita bilang, karena mereka kalau yang berkunjung ke Samarinda pasti mikirnya ke Big Mall, ke hal-hal yang modernisasi, padahal justru Samarinda kalau kita mau lihat budayanya itu banyak banget. Dan kota kita kan kota heterogen. Jadi program dokumenter itu sebenarnya yang paling bisa dieksekusi gitu. Kalau kita mau bicara idealis, kita mau bikin festival juga, kita punya idealis buat bikin festival, terus kolaborasi budayawan, seniman. Tapi kalau secara eksekusi, menurut kami yang paling bisa itu yaitu dokumenter. Jadi bisa mempromosikan gitu. Cuman memang butuh sumber daya yang lebih, karena juga dari eksekusinya kita butuh tahap-tahapan yang bisa bikin, apa ya bahasanya, konten plan lah, untuk gimana caranya nyusun video itu supaya menarik untuk ke masyarakat gitu. Jadi fokusan kita memang ke mempromosikan melalui sosial media. Jadi memang program kerja yang kita ingin eksekusi itu bagaimana ningkatin budaya Samarinda di sosial media, supaya teman-teman ngelihat sosial media nggak ngelihat budaya itu sebagai kuno gitu. Kalau di mulut ke mulut kita bisa maklumilah, mungkin dari teman-teman udah dengar gitu. Tapi kalau di sosial media dikemas dengan bagus. Kemarin kan juga ada itu, Kak, yang kolaborasi penari se-Indonesia.
1: Oh,
0: itu, Nak. Sorry.
1: lanjut.
0: Itulah mungkin kemarin yang kita ingin fokuskan terkait dokumenter kebudayaan, dari cagar budaya, objek pemajuan budaya, dan kebiasaan masyarakat Samarinda yang bisa jadi eksklusivitasnya Kota Samarinda, Kak. Itu kalau
1: Jadi dibikin kayak short dokumenter gitu ya, 3 menit gitu aja.
0: Betul.
1: Ya
0: betul, gitu sih, Kak. Kalau yang mungkin kalau kakak nanya apa yang belum tercapai, itu mungkin kalau yang ini udah ada tahapannya, walaupun nggak belum semua tercapai, tapi kalau dari dokumenter kemungkinan susah buat eksekusinya karena kurang sumber daya gitu kak.
1: Iya ya, benar kan? Tentunya harus punya content planning, harus bisa ibaratnya ngedit atau iya, bikin konsep ya. Itu yang agak sulitnya, mungkin tantangannya ya.
0: Betul kak.
1: Kalau gitu, karena nggak terasa kita sudah di akhir nih ternyata ya, seru banget walaupun ada iklan lewat nih tadi ya. Ini sebagai penutup nih di segmen terakhir kita nih ya, Kak Desi, Kak Ari dan juga Kak Dava. Tentunya pasti saya akan tanyakan nih harapan kalian nih terhadap generasi muda Samarinda nih dalam menjaga budaya daerah nih gimana? Mulai Kak Desi dulu deh.
3: Oke, kalau ditanya harapan, pastinya kita berharap yang terbaik untuk generasi muda zaman sekarang. Nah, kita sebagai generasi muda ini adalah pionir masa depan. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu nilai budaya apa yang terkandung di sekitar kita, kita gimana caranya untuk bisa memajukan kebudayaan. Jadi harapannya adalah kita sebagai sosok generasi muda menjadi generasi inspiratif bagi pemuda-pemuda lainnya. Tidak perlu langkah besar terlebih dahulu, langkah kecil dari diri sendiri, baru kita lanjutkan ke langkah-langkah atau step-step berikutnya. Karena kalau bukan dari kita nih kak, dari siapa lagi yang akan memulai untuk memperjuangkannya.
1: Betul ya, banget, kalau bukan dari kita siapa lagi ya.
3: Iya.
1: keren. Kalau Karya gimana nih harapannya kak?
2: Sama seperti Kak Desi tadi, tentunya harapan dari kita generasi muda ini berharap kalau generasi muda itu gak malu dengan budaya kita sendiri atau menganggap budaya kita sendiri itu sebagai hal yang kuno. Jadi kita tentunya sebagai generasi muda ini harus bangga dan kita bisa lebih aware tentang budaya kita sendiri yang terutama di kota Samarinda. Jadi pada intinya harapan saya jangan pernah malu dengan budaya kita sendiri. Jadi itu aja kak.
1: Jangan pernah malu sama budaya kita sendiri ya. Harus dilestariin.
2: Iya betul banget.
1: Kak Dava gimana kak?
0: Kalau harapan dari saya mungkin generasi muda dengan tema kita hari ini juga. Jadi generasi muda sebelum mereka mempromosikan, mereka harus mengenali dulu, mereka harus paham dulu sebelum menjelaskan ke orang banyak, menjelaskan ke anak cucunya nanti. Generasi muda sekarang, mereka harus kenal dulu budaya kita sebenarnya apa identitasnya. Terus gimana cara mereka mengenalkan nantinya, itu urusan belakangan. Yang penting mereka udah tahu dulu budaya kita apa dan gimana cara masyarakat Samarinda berinteraksi. Itu harus dikenal dulu sekarang. Karena dengan kita bisa, dengan ada slogan see is believe. Jadi kalau kalian bisa melihat, kalau kalian bisa melihat, kalian bisa percaya. Juga bisa dilaksanakan juga kalau kalian sudah mengenali hal itu. Dan kalian menjelaskannya dengan wawasan kalian yang udah bagus, sudah jelas, pasti orang-orang bisa percaya gitu. Jadi kalau kita juga jelasin dengan wawasan yang kurang, orang-orang juga pasti mikirnya buat apa percaya sama orang yang juga belum paham. Mending kita belajar lagi dengan orang lain gitu. Jadi pesan saya untuk generasi muda sekarang, jangan lupa untuk lestarikan budaya, identitas kota Samarinda terutama. Jangan sampai budaya hilang ditelan zaman. Dan kita sebagai generasi muda patut untuk bisa mempertahankan identitas ini menuju Indonesia emas, terutama tujuan besar kita di Indonesia, terutama kota Samarinda. Dan kalau untuk budaya, siapa lagi yang bakal melestarikan kalau bukan kita gitu. Dan untuk waktunya kapan lagi kita bisa melestarikan kalau bukan sekarang gitu kak.
1: Wih, setuju. Tepuk tangan dulu nih. Ih, keren banget kalian. dan nggak terasa ya saking serunya nih. Nggak sempat kita muter lagu ya saking serunya. Kalian keren-keren semua soalnya. Kalau gitu saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian bertiga ya sudah mampir di Perempat RI Samarinda, sudah berbagi insight, berbagi wawasan untuk pendengar Perempat RI Samarinda, untuk saya dan untuk semuanya. Semoga apa yang kalian harapkan tadi bisa terwujud tentunya ya. Semoga pelestarian budaya tetap berlanjut dan semoga generasi muda seperti kalian dan mungkin adik-adik kalian nanti juga masih bisa melestarikan budaya dan melihat kalau budaya itu adalah sesuatu yang kuno. Sekali lagi terima kasih ya untuk Arya, Desi dan juga Dava. Sukses selalu ke depannya. Nanti kita ketemu lagi di Perempat Desa Samarinda, oke?
0: Oke,
1: keren di sana, di terasa juga karena sudah waktu di 9.59 ya. Mbok Mia undur diri dari ruang dengar kita segalanya. Kroda Sana ini setelah ini akan ada Mbok Nita yang akan melanjutkan di rangkaian Samarinda Siang. Tetap di RRI Perempat Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
4: Setiap 4 tahun sekali, dunia seakan berhenti sejenak untuk satu perayaan besar bernama Piala Dunia. Sebuah ajang yang bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola, tetapi juga panggung tempat sejarah, emosi, dan mimpi bertemu dalam satu lapangan hijau. Piala Dunia selalu menghadirkan cerita yang tidak bisa ditebak. Tim-tim besar datang dengan reputasi dan ekspektasi tinggi. Sementara tim-tim kuda hitam seringkali muncul membawa kejutan yang mengubah arah turnamen. Disinilah keindahan sepak bola terlihat. Tidak ada hasil yang benar-benar pasti sampai peluit akhir dibunyikan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia adalah tentang kebanggaan. Para pemain tidak hanya mewakili klub mereka, tetapi juga negara, budaya, dan jutaan pendukung yang berharap di rumah masing-masing. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, dan seluruh dunia bersatu dalam satu bahasa yang sama, sepak bola. Namun di balik gemerlapnya pertandingan, ada perjuangan panjang yang tidak terlihat. Latihan keras bertahun-tahun, pengorbanan waktu, hingga tekanan besar yang harus ditanggung para pemain. Semua itu mengerucut dalam beberapa pertandingan yang menentukan nasib mereka di panggung terbesar dunia. Dan pada akhirnya, hanya satu tim yang akan mengangkat trofi emas itu.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 10.05 waktu Indonesia Tengah. Kroending sana pengamat pecinta hutan adat Awang Irwan Setiawan menyebut flora dan fauna di Kalimantan Timur perlahan semakin berkurang seiring menyusutnya kawasan hutan alami di sejumlah daerah. Kondisi tersebut dinilai diperparah oleh masifnya aktivitas tambang dan alih fungsi lahan yang terus menekan ekosistem hutan di Kaltim. Awang menyebut sejumlah hutan adat yang masih tersisa antara lain hutan adat Muloy di Paser, hutan adat WHA di Kutai Timur, dan hutan adat Hemak Beniung di Kutai Barat. Menurut Sida, keberadaan hutan adat menjadi benteng terakhir untuk menjaga sumber air, habitat, satwa liar, serta keseimbangan ekosistem di Kalimantan Timur. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
3: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
4: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerendeng sana, selamat hambat menjelang siang, tentunya masih dengan Mbak Nita Jua. Ngawa nih, kita segala santai siang hari ini. Santai sebenarnya karena hari ini hari Selasa ya, masih hari aktif bekerja gitu ya. Dan tentunya Mbak Nita, ngawa kita di Jejak Budaya hari ini, di program pertama Etam. Seperti biasa, Etam hari ini akan bahas tentang sejarah Gunung Pandang, dimana Gunung Pandang ini ternyata adanya di Indonesia tentunya ya, dan menjadi situs tertua di dunia yang disebut juga tuh mengalahkan piramida di Mesir, gak tuh keren dari sana. Berarti lawas benih dah ini ya. Dia tuh makan kenalan tentang Gunung Pandang ini, sejarahnya tegi apa gitu ya, dan apa sih Gunung Pandang itu. Setelah kita menelinga lagi, dikawali dengan sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara ya. Tadi dibuka dengan lagu Dayak, selanjutnya kita jalan lagi ke Banjar.

0: mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi

0: pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera? Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya, Kalimantan Timur.

Ya keranding sana. Ya etam tadi dah bahas anda apa nih? Aduh ya Allah. Ya maksudnya tuh ya dah berkenalan tadi dengan namanya yang etam bahas hari ini itu sejarah Gunung Padang, di mana memang sejarah Gunung Padang ini tuh adalah salah satu situs budaya dan sejarah Indonesia yang mendunia. Nah ini pernah diangkat di dalam sebuah film nggak tuh keranding sana. Jadi mulai orang-orang tuh mengenal situs Gunung Padang ini ya, di mana melansir juga dari laman Disparbud Jabar, situs Gunung Padang ini sendiri adanya di Kampung Gunung Padang, Desa Karyamukti, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Situs ini tuh ditemukannya tahun 1914, jauh sebelum merdeka gitu ya. Dan sampai wah ini masih diteliti gitu Bu Sembo, di mana menurut beberapa ahli jiwa situs Gunung Padang ini disebut sebagai situs tertua di dunia yang mengalahkan piramida Giza yang ada di Mesir. Dan selain itu juga banyak nih orang-orang yang meyakini misalnya di dalam tanah Gunung Padang itu ada terdapat bangunan-bangunan peninggalan sejarah megalitikum, tapi kebenarannya ini masih menjadi misteri ya bagi banyak peneliti baik di Indonesia kah ataupun dari luar negeri gak tuh kerandeng sana. Nah rupa dari situs ini juga adalah punden berundak yang terdiri dari 5 teras yang tersusun dengan ukuran yang berbeda-beda juga. Bangunannya tuh yang mana terluas itu kalau kita melihat pada teras pertama dengan jumlah batunya tuh paling banyak diantara yang lainnya gitu. Batu-batu ini tuh saling tumpang tindih gitu ya, dan akhirnya nyebar dari bawah sampai ke bagian puncaknya.

Kerondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu. Dengarkan hayo, buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Di hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng sana lanjut ya, membahas sejarah Gunung Padang, di mana mengacu pada nama situs ini, nama Padang itu sendiri bukan nama daerah ya, yang mana etam tahu yang merupakan ibu kota Sumatera Barat, tapi nama Padang ini sendiri dalam bahasa Sunda tuh artinya bercahaya, sehingga ada yang nyebut juga sebagai Bukit Cahaya. Nah, juga pembangun Gunung Padang ini sendiri, maksud Nita ya, salah tadi cara bacanya. Buku, ada sebuah buku gitu, sebuah buku yang membahas tentang peradaban misterius pembangun Gunung Padang. Nah, dimana menurut juru pelihara situs Gunung Padang ini, penelitian-penelitian terkait gunung ini tuh udah dimulai dari zaman kerajaan Sunda di bawah Raja Prabu Siliwangi sekitaran tahun 1482 sampai 1521 Masehi gitu, kerendeng sana. Nah, lawas benar juga ya, di mana penelitian ini juga disebut juga menjadi penelitian pertama terhadap situs Gunung Prabu Gunung Padang ini, kerendeng sana. Dan mana selanjutnya setelah itu ada zaman kolonial Belanda sekitar tahun 1890-an Masehi gitu ya. De Korte dan Rogier Verbeek melakukan penelitian berikutnya. Adapun juga pasca kemerdekaan, beberapa instansi pemerintah, arkeolog gitu ya, juga mulai tertarik dengan meneliti situs ini. Nah, di mana Gunung Padang ini pada awalnya gak tuh ya sempat dianggapnya tuh kayak situs biasa aja gitu. Tapi mulai tahun 2011 kemai, para peneliti tuh akhirnya mulai melakukan upaya pencarian fakta sejarah, dan ditemukanlah nih bahwa Gunung Padang ini bukan situs biasa aja. Di mana awalnya situs Gunung Padang ini disebut sebagai punden atau sejenis piramida yang mirip kuil kuno.

Machu Picchu di Peru, di mana dalam memastikan kemiripannya juga, beberapa arkeolog tuh akhirnya mengebor bagian perut gunung untuk akhirnya mengambil dua sampel batu yang diuji juga di laboratorium Badan Tenaga Nuklir Nasional. Sudah juga nemukan ada pasir putih ya, pasir putih halus dari perut gunung. Di mana para peneliti itu juga menduga bahwasanya pasir ini itu sendiri adalah unsur alam yang dipakai dalam teknik meredam guncangan gempa pada struktur bangunan. Nah, tim terpadu riset mandiri juga dari instansi staf khusus bidang bantuan sosial dan bencana itu tuh menghimpun para peneliti dan akhirnya ayo ini sama-sama ya etam riset gak itu, dimana akhirnya 2 tahun kemudian ditemukan fakta lagi bahwasanya usia dari situs ini tuh lebih tua dari kesimpulan penelitian sebelumnya, bahkan luasnya juga dari situs Gunung Padang ini ternyata lebih luas dari situs yang selama ini dinilai situs megalitikum terbesar ya, yaitu Candi Borobudur, keren di sana. Nah, lebih pore lagi sih Gunung Padang ini dibanding Candi Borobudur, gak itu. Nah, dari banyaknya masyarakat juga yang anggap bahwasanya Gunung Padang ini punya struktur yang sama dengan beberapa piramida, tapi seorang arkeolog gak tuh ya, cerita mengatakan misalnya Gunung Padang ini tuh bukan piramida gitu. Dimana Gunung Padang ini adalah punden berundak ini. Dimana menurut Sidajo situs ini itu adalah kelompok situs prasejarah yang pertama kali ditemukan oleh Verbeek tahun 1891 dan Krom di tahun 1914, dan Sidajo menyebut dia ada perubahan bentuk yang signifikan ya pada Gunung Padang berdasarkan jejak penelitian yang dah banyak dilakukan juga. Nah, informasi seputar Gunung Padang ini kami kutip dari laman website detik.com dan sudah pukul 10.46 karena sana sekaligus nyetat akhiri kebersamaan tam di jejak budaya. Setelah ini akan ada teras UMKM tentunya bersama ya. Jadi tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.

0: ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah. Karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
2: Iya kak, aman. Ini lagi gua kerjain.
3: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
2: Iya, Dir. Nanti gua kerjain.
1: Eh, Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
2: Iya, Bu.
4: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong. Mau gua pake nih.
5: Ah, kenapa kerjaan gua banyak banget? Gua capek.
6: Jangan semua dikerjain. Perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh. Tapi jangan lupa istirahat ya.
7: Boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
8: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kerawanding sana, jajaran unit Reskrim Polsek Sungai Pinang berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang terjadi di kawasan Jalan Pramuka 5A, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara. Kali ini seorang pemuda berinisial DA, 20 tahun, sebagai terduga pelaku berhasil diringkus polisi kurang dari 24 jam setelah melancarkan aksinya di Samarinda. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Henry Umar melalui Kapolsek Sungai Pinang AKP Aksarudin Adam menjelaskan bahwa kejadian pencurian sepeda motor tersebut menimpa seorang korban warga bernama Linda, 39 tahun, pada Rabu 20 Mei 2026 sore sekitar pukul 16.10 waktu Indonesia Tengah. Sedang mengatakan aksi nekat pelaku bermula ketika korban memarkirkan kendaraan bermotor berwarna putih hitam miliknya di samping rumah. Diduga karena merasa aman, korban meninggalkan kendaraan tersebut dalam kondisi stang tidak terkunci, bahkan kunci kontak sepeda motor masih menempel pada tempatnya. Modus pencurian sepeda motor dengan kondisi kunci masih tergantung di stang merupakan salah satu jenis kejahatan yang dikategorikan oleh kepolisian sebagai crime of opportunity atau kejahatan karena adanya kesempatan, di mana akibat dari kejadian ini korban mengalami kerugian material yang ditaksir mencapai 22 juta rupiah. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Beragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkerama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris, yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?
2: Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya keren yang sana membahas Teras UMKM lagi ya. Di mana Teras UMKM ini hari ini kita akan bahas tentang laundry coin grinding sana yang memang di baru ini bukan suatu yang baru gitu ya, tapi mulai banyak yang akhirnya di Indonesia khususnya gitu ya yang membuat laundry ini koin gitu, pakai koin-koinan gitu. Tapi ya tadi apakah dia prosesnya gitu ya, apa gerang bedanya laundry koin dengan laundry-laundry biasa gitu. Dia etam bahas ya, etam nalinga dulu lagu yang selanjutnya ada dari Banjar.

0: Nikmati beragam siaran budaya
1: hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Sim.
0: Dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Etam, Pro 4R.
0: Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
4: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
5: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

Ya crowding sana, bisnis loan Decoin ini ternyata digadang-gadang memiliki prospek yang semakin bagus ke depannya. Di mana perbedaannya dengan laundry pada umumnya ya, crowding sana, proses mencuci pakaian ya, misalnya laundry umum kan dicucikan gitu. Namun laundry Coin ini tuh justru dikerjakan oleh pelanggan itu sendiri. Nah, ini tuh udah banyak juga di luar negeri ya, Bu Sembo ini tahu gitu. Nah, ternyata udah mulai ke Indonesia juga. Jadi mekanismenya Etam tuh akan selaku pelanggan gitu ya, akan masukkan koin ke dalam mesin cuci, baru Sida akan bisa cuci pakaian Sida sendiri gitu ya. Dan biasanya dengan kapasitas mesinnya yang pore gitu ya, pelanggan tuh cuma perlu 1-2 jam aja untuk cuci setiap 6 kilo. Cuciannya tuh sampai kering gak tuh kerandeng sana. Nah, jadi jenis laundry ini tuh diminati oleh masyarakat gitu ya, yang tentunya sibuk kerja-kerja kantoran gitu ya, atau mahasiswa-mahasiswa yang seringkali tidak punya waktu gitu ya untuk cuci manual di mesin cuci di rumah gitu crowding sana. Nah, tentunya bisa tuh jadinya, apalagi yang Etan tinggalnya di daerah-daerah perkantoran atau daerah-daerah mana nih namanya, kampus gitu ya, di mana tuh kau aja Etam punya rumah di situ, bisa nih buka usaha laundry tapi yang berbeda gak tuh ya, yaitu laundry kiloan ini. Laundry laundry koin, maksudnya itu laundry kiloan pakai koin gak tuh keren di sana. Jadi ada experience-nya, ada pengalaman tersendiri yang bisa jadi daya tarik bagi masyarakat Etam gitu.

0: Ya, pasti yang gak tahu kalimat Hopimpa Alayum Gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyiin Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.
1: Juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Ribu sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya keren yang sana lanjut ya, dimana cara kita mulai bisnis laundry ini tuh laundry coin ya, terutama yaitu kita menentukan dulu lokasi yang strategis untuk mesin cuci laundry coinnya. Bisa tadi tuh ya TG kita memilih lokasinya tuh yang bisa menentukan juga seberapa pore gitu ya, keberhasilan kita untuk capai target, dimana misalnya tempatnya tuh di strategis, misalnya aja agak jauh dari pemukiman, terus aksesnya susah tentunya jereh gitu ya. Contoh-contohnya tuh yang bisa tuh dekat kampus tadi nih, tepat dah, dekat sekolah, dekat perkantoran, dekat pusat perbelanjaan, atau bahkan di kompleks perumahan juga bisa. Nah, habis itu juga pilih jenis mesin cuci laundry coin yang sesuai, karena sama ya dengan mesin cuci yang biasa di rumah gitu ya. Dan harganya tuh mahal bos Mbok, memang modalnya ya. Jadi ya pastikan dulu ya tahu gak apa tips memilih laundry coin yang baik dan sesuai gitu. Jadi ya bisa mempertimbangkan mulai dari kapasitas pencuciannya sampai fitur-fitur yang ada disematkan dalam mesin cuci tersebut juga. Terus ya juga hitung biaya dan juga keuntungan untuk mulai bisnis ini. Ya hitung dulu modal usahanya berapa, baru nanti dialokasikan modalnya ini tentunya berguna benar untuk ya bisa beli perlengkapan utama untuk bisnis. Biaya operasional, tegak tarif air, listrik, sewa tempat gitu ya, sabunnya, gaji karyawannya, bahkan bonus karyawan jadi pikirkan Bu Sombok ya. Dan ya tentunya amun item udah mengalokasikan modal gitu tuh, item harus menyediakan juga biaya tak terduga untuk mengatasi kendala bisnis di tengah jalan, berarti item buat patokan kapan ya bisa mendapatkan keuntungan bersih dan bisa balik modal gitu kan ada yang sana. Nah, habis itu juga item utamakan pelayanan yang baik, karena memang ini istilahnya dunia jasa juga gitu keren di sana ya. Jadi memang selain harga yang bersaing, tapi pemilik bisnis ini juga harus mengutamakan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggannya. Misalnya aja bisa dengan menyediakan jam operasional yang panjang, misalnya dari pagi sampai malam atau 24 jam gitu ya. Intinya kan bisa juga mengutamakan masalah kenyamanan dan kebersihan tempat laundry itu dan mesin cucinya juga gitu ya.

harus tetap bersih supaya pelanggan Etam bisa cucinya dengan nyaman dan bisa balik lagi. Habis itu juga bisa ngasihkan promosi menarik dan diskon menarik juga untuk pelanggan. Jadi misalnya Etam baru gitu ya, nah promosinya tuh dengan diskon biasanya. Di mana itu menjadi trik yang bisa meningkatkan omset ya, omset Etam dalam dunia bisnis, dan sampai wah ini tuh masih salah satu yang paling worth it ya, paling ini yang paling disarankan itu adalah dengan memberikan diskon, karena memang diskon ini yang paling banyak dikeluarkan orang, banyak yang dicari orang, karena siapa yang tidak mengeluarkan uang hemat gitu, uang lebih sedikit dengan fasilitas yang bisa sama didapatkan menurut Etam lagi di ada diskon gitu, keren dari sana. Habis itu juga Etam manfaatkan teknologi digital sekali lagi untuk menjangkau pasar yang lebih luas, karena memang adanya internet ini ya, pemasaran tuh saya termasang baliho di setiap titik jalan lagi, tapi Etam bisa lewat via media sosial aja gitu, ataupun website yang baik dan proper gitu, keren dari sana. Dan juga pastikan target pasar Etam spesifik ya, jadi tahu nih kepada siapa sih strategi pemasaran ini tuh ditujukan. Misalnya usaha laundry coin ini sendiri biasanya sebagian besar dibutuhkan oleh anak-anak kuliah gitu ya, anak-anak kosan, sampai ibu-ibu yang sibuk kerja gitu ya, atau enggak cuci kering instan aja gitu dengan waktu yang singkat gitu, keren dari sana. Dan juga biasanya Etam bisa juga menyediakan layanan antar jemput pakaian dan pengiriman laundry, jadi ada jasa juga untuk ngalaknya gitu ya, habis itu diantar lagi pulang ke rumah gitu. Nah ini tuh tentunya jadi makin menarik juga bagi konsumen gitu ya, untuk terus menggunakan jasa laundry Etam. Dan juga manfaatkan layanan tambahan gitu ya, misalnya aja selain laundry baju bisa laundry sepatu, tas gitu ya, intinya kayak menambah lebih banyak peminat gitu, keren dari sana. Karena Etam tuh dianggap bisnis yang Etam punya tuh, atau layanan yang Etam punya tuh paling lengkap gitu dibanding yang lain-lain, karena orang bisa sekali tempat di situ mah dah bisa segalanya gitu, keren dari sana. Nah taruh aja di Google Maps gitu ya, supaya Google Maps ini kan dah terintegrasinya dengan pencarian Google ya, jadi Etam mendah nyari Google tuh langsung hak punya Etam tuh terkeluar aja di punya orang gitu, orang cari laundry coin sama Rinda misalnya gitu. Nah langsung tuh terintegrasi jual nama Etam tuh pasti mencuat ke atas juga gitu, keren dari sana. Jadi itu bisa aja tuh Etam masukkan ke Google Maps gitu ya. Nah itu satu keren dari sana tips-tipsnya, supaya siapa tahu Etam punya modal besar gitu ya, suatu saat punya modal besar untuk membeli dan juga membuka usaha laundry coin ini, bisa nih jadi alternatif bisnis Etam di rumahan aja gak tuh, keren dari sana iya. Nah informasinya kami kutip dari laman website lalamove.com. menjadi akhir kebersamaan Etam di Terus MKM, selain akan ada mitos fakta, jadi tetap bersama kami. Kok mitos fakta? Musik info maksud Nita, ya Allah, gak jam 1 mah Nita nih ya. Tetap bersama kami, pokoknya dia dari Perempat Samarinda.

0: daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
4: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kerandeng sana, pemerintah Kabupaten Penajam Pasar Utara atau PPU meningkatkan pengawasan kesehatan hewan menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 di Kabupaten Penajam Pasar Utara. Langkah ini dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang diperdagangkan dalam kondisi sehat dan layak konsumsi. Petugas bidang peternakan melakukan pemeriksaan di sejumlah lokasi peternakan dan kandang penjualan hewan kurban yang tersebar di berbagai wilayah seperti Maridan, Gunung Intan, Sidorejo, Petung hingga Sukaraja. Selain pemeriksaan fisik ternak, vaksinasi dan pengobatan penyakit hewan seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK serta lumpy skin disease atau LSD juga dilakukan untuk menekan resiko penularan. Kepala Dinas Pertanian PPU Rozihan Aswart mengatakan, pengawasan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan pangan masyarakat selama momentum Idul Adha. Ketersediaan hewan kurban di Penajam Pasar Utara sendiri cukup besar, di mana sejumlah peternak dan kelompok tani telah menyiapkan ratusan sapi dan kambing termasuk PT STN dengan 227 sapi di Labangga Induk dan PT Arsari Pangan Indonesia dengan 90 sapi di Maridan. Pemerintah daerah juga memantau pergerakan hewan kurban yang diperkirakan mengalami kenaikan menjelang hari raya akibat meningkatnya permintaan masyarakat. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
3: Baut atau mur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi apakah kita tahu mengenai seluk-beluk baut atau mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ulir sekrup ditemukan sekitar tahun 400 sebelum Masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstrasi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur. Pengepres minyak di Pome bekerja dengan prinsip sekrup. Arsimedes mengembangkan prinsip sekrup dan menggunakannya untuk membuat alat penampung air. Sekrup air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Arsimedes. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata baut itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu bolt. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu bolt. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku sehingga dari bolt dan juga bolt ini menjadi baut.
4: Kok nggak pakai helm?
5: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
4: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
5: Ribet ih.
6: Oh no.
4: Terserah deh.
7: A few minutes later.
4: Loh, kok balik lagi?
5: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
4: Ngeyel sih.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
2: Ya karena di sana Atam melanjutkan meski informasi tentunya dikawani dengan sajian lagu-lagu populer Nusantara sembari menantikan azan zuhur yang hari ini akan berkumandang pukul 12.12 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di RRI Prambanan Samarinda.

0: Nikmati beragam siaran budaya
1: hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Sino.
0: Dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Kabar Etam, Pro 4
0: RRI. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
4: Setiap 4 tahun sekali, dunia seakan berhenti sejenak untuk satu perayaan besar bernama Piala Dunia. Sebuah ajang yang bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola, tetapi juga panggung tempat sejarah, emosi, dan mimpi bertemu dalam satu lapangan hijau. Piala Dunia selalu menghadirkan cerita yang tidak bisa ditebak. Tim-tim besar datang dengan reputasi dan ekspektasi tinggi. Sementara tim-tim kuda hitam seringkali muncul membawa kejutan yang mengubah arah turnamen. Disinilah keindahan sepak bola terlihat. Tidak ada hasil yang benar-benar pasti sampai peluit akhir dibunyikan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia adalah tentang kebanggaan. Para pemain tidak hanya mewakili klub mereka, tetapi juga negara, budaya, dan jutaan pendukung yang berharap di rumah masing-masing. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, dan seluruh dunia bersatu dalam satu bahasa yang sama, sepak bola. Namun di balik gemerlapnya pertandingan, ada perjuangan panjang yang tidak terlihat. Latihan keras bertahun-tahun, pengorbanan waktu, hingga tekanan besar yang harus ditanggung para pemain. Semua itu mengerucut dalam beberapa pertandingan yang menentukan nasib mereka di panggung terbesar dunia. Dan pada akhirnya, hanya satu tim yang akan mengangkat trofi emas itu.
5: Pro 4 RRI.
0: Suara Budaya Nusantara.
6: Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
7: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Ya keranding sana itu melanjut lagi tentunya ya. Dengarkan bersama kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur ya. Dan tentunya kita beralih ke info pertama nih, seputaran sepak bola alias Piala Dunia ya, keranding sana, di mana informasi terbaru juga di mana staf pelatih dan penggemar Argentina ini baru aja mendapatkan kabar yang melegakan terkait cedera Messi ini, keranding sana, di mana tes medis terbaru yang di Miami ini dah menyingkirkan kemungkinan robek otot hamstring, skenario terburuk yang telah menyebabkan seluruh tim sangat cemas jiwa nih. Dimana sebaliknya, dokter ini memastikan bahwasannya bahwasannya si Dani, si Messi ini ya, superstar berusia 38 tahun itu mengalami peradangan hamstring yang memaksanya untuk sementara menghentikan semua aktivitas dan absen selama sekitar 10 hari aja untuk perawatan lengkap, dimana segalanya berjalan lancar untuk ketiga pihak, Messi, Inter Miami, dan juga tim nasional Argentina, dimana saat Major Language Soccer atau MLS memasuki masa jeda. Tim medis Argentina juga tetap berhubungan dengan rekan-rekan mereka di Inter Miami untuk sambil terus memantau perkembangan pemulihan El Pulga secara cermat juga. Selain itu juga rencana rehabilitasi sudah disiapkan juga untuk Messi ya, untuk memastikan pemulihannya lebih cepat sekaligus mencegah juga cedera berulang, di mana Messi ini diperkirakan akan tampil dalam 2 pertandingan persahabatan untuk juara dunia bertahan menjelang Piala Dunia 2026 ini, melawan Honduras pada 7 Juni dan Islandia pada 10 Juni di Amerika Serikat, di mana sebelum cedera Messi ini berada dalam performa yang luar biasa memang di Inter Miami, di mana si Datu sudah mencetak 12 gol dan memberikan 7 assist dalam 14 pertandingan untuk klub tersebut sejak awal musim. Di mana Messi juga sudah mengkonfirmasi ya kepada pelatih Lionel Scaloni kesiapannya untuk Piala Dunia tahun ini, di mana yang kemungkinan besar akan menjadi turnamen terakhir dalam karirnya yang gemilang ini, Bu Sambo. Di mana Argentina akan memulai upaya mereka untuk mempertahankan gelar juara dunia dengan pertandingan pembuka melawan Aljazair pada Selasa 16 Juni di Stadion Kansas City. Selain itu juga tim Tango akan menghadapi lawan-lawan mereka yang tersisa di grup, yaitu di Austria pada 22 Juni dan Yordania pada 27 Juni. Di mana sebelumnya Leo menimbulkan kehebohan di komunitas sepak bola Argentina ketika ia meninggalkan lapangan lebih awal karena cedera di pertandingan terakhirnya kemai, di mana insiden itu terjadi pada menit ke-73 dalam kemenangan dramatis Inter Miami 6-4 atas Philadelphia Union di MLS. Dan kapten Inter Miami ini juga berulang kali memegang paha kirinya yang kemudian secara proaktif meminta untuk diganti dan langsung menuju ruang ganti setelah mengambil tendangan bebas. Nah, informasi seputar Messi ini kurang sana kami kutip dari laman website vietnam.vn.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: minal aidin wal faizin adalah kalimat yang sering kali diucapkan umat Islam ketika hari raya Idul Fitri atau Lebaran, sambil bermaaf-maafan. Namun, ungkapan tersebut masih banyak disalahartikan oleh sebagian orang sebagai mohon maaf lahir dan batin. Sebab saat Lebaran, kalimat minal aidin wal faizin kerap diucapkan berdampingan dengan mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin adalah penggalan dari doa ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Doa tersebut memiliki arti, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi, kalimat yang identik diucapkan saat hari raya Lebaran tersebut bukan bermakna mohon maaf lahir dan batin.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

Ya, keren yang sana beralih masih seputaran informasi Piala Dunia ya. Beralih informasi selanjutnya di mana Televisi Republik Indonesia atau TVRI ini terus menggencarkan sosialisasi siaran Piala Dunia ya, kerandeng sana di mana SIDA tuh tentunya masih menggencarkan sosialisasi ini kepada masyarakat termasuk pada mahasiswa, di mana kurang dari 1 bulan siaran Piala Dunia yang dimulai 11 Juni mendatang, TVRI ini mensosialisasikan siaran perhelatan olahraga terbesar dunia tersebut ke puluhan mahasiswa di Universitas Ahmad Dahlan, Jakarta. Di mana SIDA menjawab salah satu pertanyaan ya. Ada yang menanyakan bahwa Bu Sembo tuh ya, kenapa FIFA World Cup ini kenapa ditayangkan di TVRI? Apakah TVRI yang mendaftarkan atau bagaimana? Nah, menjawab pertanyaan tersebut, salah satu tim humas LPPR TVRI, Hanifah Rusdi, mengatakan hak siar Piala Dunia 2026 ini diberikan FIFA ke TVRI dengan tujuan agar olahraga ini bisa diakses masyarakat dengan mudah. Selain itu, keputusan ini juga didukung Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan hiburan kepada masyarakat, di mana sebagai official broadcaster, TVRI akan menyiarkan 104 pertandingan Piala Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli nanti, di mana seluruh pertandingan ini bisa diakses oleh masyarakat melalui kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport. Selain sosialisasi Piala Dunia juga, mahasiswanya diajak berkeliling mengunjungi berbagai fasilitas penyiaran TVRI, mulai dari studio siaran, outside broadcasting van atau OB van, hingga newsroom yang merupakan studio siaran langsung khusus berita. Menurut SIDA, kunjungan ke sejumlah fasilitas penyiaran TVRI ini memberikan pengalaman baru bagi mahasiswa karena melihat secara langsung proses kerja di dunia penyiaran. Selain itu, mereka juga mendapatkan wawasan langsung dari para profesional TVRI yang menyampaikan materi. Nah, informasi ini kami kutip dari laman website tvri.go.id. Dan lanjut, atau nalinga lagu selanjutnya dari Mina.

0: Tradisi adat Maceratasi merupakan upacara adat masyarakat nelayan tradisional di daerah Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Kebiasaan adat ini sudah berlangsung lama di tengah masyarakat dan terus dilakukan secara turun-temurun. Untuk waktu pelaksanaannya ialah setiap setahun sekali. Prosesi Maceratasi adalah penyembelian hewan dari jenis kerbau, kambing, dan ayam di pantai, kemudian darahnya dialirkan ke laut. Adapun maksud mengaliri darah ke laut dengan memberikan darah bagi kehidupan laut. Tujuan dari digelarnya upacara ini bagi masyarakat yang tinggal sekitar pantai dan sekitarnya, mereka berharap mendapatkan rezeki yang melimpah dari kehidupan laut.
1: Eh Dir, apa kau bikin?
2: Kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
1: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
2: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
1: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
2: Lalu apa rusaknya dengan saya?
1: Terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau dah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
2: Begitu kah?
1: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
2: Oi.

0: berarti tidak dapat ikan minanti. Susah mi makan ikan.
1: Nah, itu kok pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya, keranding sana di terasa waktu menunjukkan pukul 12.50 waktu Indonesia Tengah. Sampai di sini dulu ya keranding sana bersama Tuan di musik dan informasi siang hari ini, di mana setelah ini Atom akan lanjut lagi di program Mitos Fakta. Nah, baru benehan Mitos Fakta ya. Tetap bersama kami di RRI Perempat sama Rinda.

0: mendarat dengan kecepatan tertinggi adalah Cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kerawandeng sana sebanyak 11.750 jemaah haji Indonesia terdaftar melaksanakan tarwiyah sebelum wukuf di Arafah, Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umrah menegaskan ibadah sunnah itu diperbolehkan tetapi tidak masuk standar operasional prosedur atau SOP Haji 2026. Tarwiyah sendiri merupakan mabit atau bermalam di Mina pada 8 Zulhijjah sebelum jemaah menuju Arafah. Jemaah yang mengikuti tarwiyah bergerak dari Mekah ke Mina lalu bergeser ke Arafah esok harinya. Kepala Seksi Bimbingan Ibadah dan KBIHU PPIH Dakar Makkah RT Herlina mengatakan tarwiyah berada di luar skema resmi layanan haji karena itu pemerintah tidak memfasilitasi langsung pelaksanaan ibadah tersebut. Sida menegaskan jemaah yang mengikuti tarwiyah wajib melapor dan menandatangani surat pernyataan. Surat itu diketahui petugas sektor sebagai bentuk pemantauan dan tanggung jawab masing-masing jemaah. Meski tidak difasilitasi pemerintah, pergerakan jemaah peserta tarwiyah tetap diawasi PPIH. Pengawasan dilakukan untuk memastikan keamanan, ketertiban, serta mobilitas jemaah selama menuju Mina. RT Jawa menekankan pemerintah tidak mengizinkan jemaah melakukan perjalanan tarwiyah dengan berjalan kaki. Menurut Sida, larangan itu diterapkan karena perjalanan jalan kaki dari Mekah menuju Mina beresiko bagi keselamatan jemaah. Transportasi, tenda, dan konsumsi peserta tarwiyah disediakan syarikah atau markas masing-masing. Berdasarkan pantauan media center haji, sebagian jemaah mulai bergerak pada Senin 25 Mei dini hari. Jemaah tampak berangkat bertahap dari kawasan Syishah Raudhah, Makkah dengan pendampingan petugas. Demikian kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
2: Halo Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
3: Sis, barusan teleponan sama siapa?
4: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
3: Ya elah, kuno banget.
4: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
2: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
4: Oh, gitu.
2: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya, keren deh, senang melanjut lagi di mitos fakta siang hari ini, di mana cuaca Miami ini mulai mendung ya, besok mbak ya, dari arah Sempajus itu tuh mulai mendung nih, ada awan-awan kelabu ya. Mungkin ada kita tuh udah pada hujan kah atau sama aja gak tuh ya. Nah, alhamdulillah tuh kemari ya. Itu tuh nih, udah hujan ya Bu Sembak ya, alhamdulillah. Kok alhamdulillah? Ya, maksudnya cuacanya nyaman gak itu, karena itu ada kegiatan gitu ya. Jadi kemari tuh kegiatan di luar sampai merian gitu ya. Terus alhamdulillahnya tuh di dah hujan lancar aja gak tuh ya. Tapi cuacanya tuh di panas juga, di terik juga gitu. Jadi bawaan benih nyaman, benih alhamdulillah ya. Hari tarwiyah juga kemari, alhamdulillah Allah kabulkan doa Anita WC. Ya, karena di sana di hari Arafah ini ya, semoga di kalau hujan pun semoga berkah yang untuk etam gitu ya, doa etam diijabah langsung oleh Allah nih di hujan mun hujan nih hari ini nih, amin ya rabbal alamin ya. Karena di sana tentunya lanjutlah balik lagi ke topik etam hari ini tentang mitos fakta seputar deterjen cair dan juga bubuk. Nah, memang kita mencuci itu menggunakan deterjen yang sudah menjadi cara terbaik tentunya untuk bisa membuat pakaian etam tuh bersih lagi gitu. Nah, wah ini tuh ada dua jenis deterjen, di mana deterjen itu cair dan juga deterjen bubuk gak tuh kerandeng sana. Di mana ternyata ada beberapa alasan gitu ya yang membuat etam mungkin aja lebih baik menggunakan deterjen cair, atau ada juga beberapa alasan yang akhirnya mungkin lebih baiknya mencuci dengan deterjen bubuk gitu karena sana. Karena deterjen bubuk dan cair nih kadang jadi perdebatan juga gitu ya, banyak juga yang tege, oh saya loh deterjen bubuk, oh saya loh deterjen cair gini. Jadi tapi intinya sebenarnya deterjen cair dan juga deterjen bubuk itu punya plus minus atau kekurangan dan juga kelebihannya masing-masing, di mana kita akan bahas dan kupas tuntas ya kerandeng sana di mitos fakta siang hari ini. Jadi apa aja gak tuh ya caranya, faktanya gak tuh kerandeng sana ya. Kita mulai satu aja dulu deh. Yang mana satu nih, pertama, deterjen cair lebih baik untuk mencuci noda pakaian dengan tangan kerandeng sana. Karena memang terkadang tuh kategori kotoran-kotoran membandel itu tuh bisa langsung hilang ya, mau dicuci sekali dengan mesin cuci Bu Sumba. Harus kita kucek dulu gitu ya, supaya noda membandelnya tuh bisa hilang gitu, atau kucek pakai tangan. Nah, misalnya tidak bersihkan noda membandel pada pakaian dengan mencucinya terlebih dahulu, atau menggunakan tangan dulu gitu ya, baiknya pakai deterjen cair Bu Sumba. Habis itu baru atau masukkan ke mesin cuci. Nah, misalnya memungkinkan dengan deterjen bubuk gitu ya, dia pakai deterjen cair gitu, atau harus campurkan dulu bubuk deterjennya dengan air. Jadi tegak pasta gak tuh si deterjen bubuknya karena di sana, baru etam oleskan pastanya ke noda sebelum mencuci. Nah, dengan demikian misalnya etam pakai deterjen cair, etam bisa langsung aja oleskan ke nodanya. Nah, kenapa itu ha? Intinya yang deterjen cair ini mau etam pakai buat ngilangkan noda membandel itu lebih baik dibandingkan dengan deterjen bubuk yang kering. Mau etam makainya bubuk deterjen gak tuh ya, etam oleskan langsung tegi itu kan ya hilang gak tuh mahal kerennya sana. Makanya dibikin pasta dulu supaya lebih merikit gitu, merikit. Nah, gak itulah intinya bersembak ya. Etam dia lanjut lagi tentunya ke fakta selanjutnya kerendeng sana setelah etam nolinga dulu lagu yang selanjutnya ada jarak.

0: Ana, tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tahu?
1: Wah, keren. Kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren. Aku mau doa sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital.
3: Kalian kapan nih?
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, kerendeng sana lanjut ya, di mana selanjutnya Joa? Deterjen bubuk ini lebih ampuh untuk mencuci pakaian dengan noda lumpur. Nah, deterjen bubuk itu punya kandungan alkylbenzen sulfonat. Nah, yang mana ini adalah merupakan surfaktan utama dan dianggap lebih efektif dalam mengangkat noda lumpur, tanah, noda darah, dan lain-lain. Oleh karena itu, mau netam tuh lagi main tanah gitu, apalagi dan halus gitu, terus main tanah gitu. Nah, yang paling tepat itu menggunakan deterjen bubuk randeng sana untuk etam menghilangkan noda berat gitu. Tegak yang dahnita padah tadi. Nah, sebaliknya, mun misalnya kandungan yang ada di deterjen cair, yaitu kandungan alkohol etoksilat, nah itu mampu dengan mudah memecah noda lemak dari minyak hingga minyak mobil seperti oli gitu. Misalnya baju atom terkena lumpur, terkena darah, terkena noda tanah gitu ya. Nah, itu pakainya deterjen bubuk. Mun misalnya kenanya tege minyak goreng gitu ya, atau tege oli hitam-hitam gitu, nah itu makainya di deterjen cair. Nah, beda ternyata kegunaannya kerandeng sana. Jadi ada yang lebih baik, lebih jelek gitu ya, tapi memang ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Selanjutnya juga harga deterjen bubuk ini faktanya lebih murah kerandeng sana. Memang karena kurangnya cairan dan bahan pembungkus yang ringan yang digunakan untuk pengemasan membuat akhirnya berat produk dan biaya transportasi deterjen bubuk ini lebih rendah, sehingga etam bisa menurunkan biaya untuk etam sebagai konsumen. Mun misalnya deterjen cair tentunya mengandung air dan juga dijualnya dengan botol berbahan plastik yang lebih berat, maka jadinya lebih mahal lah untuk diangkut dan dibeli oleh konsumen. Namun misalnya etam seorang yang mempertimbangkan harga, ya bisa nih dipertimbangkan gak tukeran deng sana ya antara deterjen bubuk dan juga deterjen cairnya. Selanjutnya juga bisa deterjen cair ini lebih nyaman digunakan, karena botol deterjen cair itu biasanya kan memang udah dilengkapi dengan pegangan ya, supaya kawa nyaman dipakai gitu ya. Terus juga tutup botolnya tuh biasanya berfungsinya ganda juga gitu, terus, bisa untuk gelas ukur gitu ya, ataupun cerat yang memungkinkan penuangan anti percikan ke mesin cuci. Jadi di bleber-bleber gitu keren di sana. Nah, sebaliknya, deterjen bubuk ini hadir dalam bungkus yang tidak praktis tentunya dan tidak mengeluarkan deterjennya tuh semudah deterjen cair gitu. Karena deterjen bubuk kan biasanya menetap buka gitu ya, diwadahi gitu rawan tumpah gitu keren di sana. Jadi biasanya tuh etam harus nuangkannya tuh ke dalam gelas ukur, biasa gelas ukur tuh kada gelas ukur yang terpisah yang lain gitu. Nah, itu tadi, selain itu juga deterjen bubuk tuh bisa berantakan dan juga boros mentumpah di tangan ataupun di lantai. Tapi meskipun lebih mahal gitu ya, kantong polivinil kecil pada deterjen cair ini juga ternyata mengandung deterjen pekat dan mudah larut saat dimasukkan ke dalam tabung drum mesin cuci etam. Di mana deterjen cair juga pilihan yang bagus untuk orang-orang yang sibuk gitu ya, dan ingin melewatkan langkah-langkah pengukuran ataupun penuangan deterjen cepat-cepat aja tuh biasanya pakai deterjen cair. Mun etam biasa di rumah santai-santai aja gitu ya, pakai deterjen bubuk juga kawa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dir, apa kau bikin?
2: Kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
1: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
2: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
1: Pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
2: Lalu apa urusannya dengan saya?
1: Terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
2: Begitu kah?
1: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
2: Berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
1: Nah, itu kau pintar.
3: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
4: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ya kerandeng sana lanjut ya fakta selanjutnya di mana deterjen cair meninggalkan lebih sedikit residu. Jadi deterjen cair dan bubuk ini mengandung bahan pengisi yang membantu mendistribusikan bahan aktif di mana pengisi utama dalam deterjen cair adalah air tentunya yang mudah larut juga pada segala suhu air. Nah, semakin larut deterjen dalam air, maka semakin dalam membersihkan dan semakin kecil kemungkinannya untuk menumpuk di mesin cuci dan meninggalkan residu putih pada pakaian etam kerandeng sana. Nah, sebaliknya deterjen bubuk kan biasanya memang memiliki tekstur yang butiran dari pengisi natrium sulfat yang cenderung tidak mudah larut terutama dalam air dingin, jadi sehingga lebih cenderung menumpuk pada pakaian. Menata mencuci baju itu secara teratur dan dengan air dingin ya untuk mencegah warna memudar dan mengurangi biaya energi. Deterjen cair ini pilihan yang lebih baik juga Bu Sembo. Dan fakta terakhir ya, deterjen cair ini membuat mesin cuci etam rusak. Nah, gumpalan deterjen bubuk yang dilarut di dalam mesin cuci ini juga bisa menyumbat mesin cuci etam dan saluran pembuangan airnya, jadi sehingga menyebabkan kerusakan dan jam mampet memakai deterjen bubuk, karena deterjen bubuk ini bisa menghalangi pompa pembuangan mesin cuci atau selang yang menuju ke pompanya dan jam mesin cuci yang mungkin gagal mengalir. Nah, karena deterjen cair tadi balik lagi mudah larut ke dalam air gitu ya, jadi kecil nih kemungkinannya untuk menumpuk di mesin cuci ataupun menyumbat sistem saluran pembuangan air selama etam di melebihi jumlah deterjen yang disarankan oleh untuk setiap muatan enggak tebus Mbak ya. Namun misalnya tem lebih memilihnya mencuci menggunakan mesin cuci, ada baiknya memang yang direkomendasikan adalah deterjen cair dibandingkan dengan deterjen bubuk.

0: Dendeng sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Merian. Waktunya Etam dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Perempat RRI Samarinda.
1: Tak, kalau bersin ditutup dong.
2: Ah, gak sempet nih keburu bersin duluan. Lagian kan gak karena kamu juga bersinnya.
1: Iya sih, tapi kan tetap aja tuh virusnya bisa nyebar. Jadi kalau bersin tuh sebenarnya ada etikanya juga.
2: Emangnya gimana?
1: Mengutip dari laman Kemenkes, pertama nih ya, ambil tisu untuk menutup hidung dan mulut. Kemudian buang tisunya. Tapi kalau nggak ada, bisa gunakan lengan atas. Dan jangan lupa juga selalu cuci tangan dengan sabun dan juga air yang mengalir.
2: Oh gitu.
1: Oke. Okay.
2: Bercanda.
1: Ih, iseng deh ya.
3: Anda masih mendengarkan Perempat RRI Samarinda.

Ya, kerending sana diterasa waktu menunjukkan pukul 13.54 waktu Indonesia Tengah ya. Dan juga di mana informasi seputar mitos fakta tentang deterjen cair dan juga deterjen bubuk ini hari ini Nita kutip dari laman website shopping.tribunnews.com. Menjadi akhir kebersamaan kita dalam rangkaian Samarinda siang ya Bu Sambo ya, karena selainnya kita akan bergabung bersama-sama dengan RRI Perempat Jakarta untuk mendengarkan langsung siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Dan sampai di sini dulu Mbak Nita ngawani kita segalanya siang hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah carang. Semoga kau menghibur kita segalanya dan kau memberikan manfaat ya untuk hari ini ya Bu Sambo ya. Jangan lupa bahagia, semoga selalu didekatkan dengan hal-hal baik, dengan orang-orang baik, dan juga semoga hari ini yang lagi berpuasa dilancarkan oleh Allah sampai beduk maghrib nanti tiba ya, karena besok etam dah mulai Idul Adha ya. Mohon maaf lahir batin mana ada salah-salah kata dari Nita Jua. Selamat menikmati hidangan-hidangan Idul Adha ya Bu Sambo ya. jangan kalap gitu ya. Jangan diingat minum obat kolesterolnya supaya kambuh besok ya. Ya tuh Bu Sambo, makasih banyak ya. Setelah ini ya Tam, bersama-sama ngumpati ya dari Perempat Jakarta, saatnya Monita pamit dari ruang dengar kita segalanya di cuaca yang baru mah hujan di kawasan M. Yamin nih, deras nih Bu Sambo nih ya, karena geluduknya deras juga nih tadi ya. Ya tuh, Nita tutup akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ekonomi Kreatif memperbanyak penyelenggaraan acara pada momentum Hari Besar agar berdampak positif bagi berbagai sektor usaha. Menurutnya, beragam kegiatan yang digelar di Jakarta dapat berdampak pada berbagai sektor sekaligus mendorong pertumbuhan perekonomian di Jakarta. Selain itu, Jakarta juga perlu mengembangkan ikon wisata ibu kota guna memperkenalkan ibu kota sebagai pusat bisnis dan destinasi wisata baik di tingkat nasional maupun internasional. Beralih ke informasi yang lain, Lamongan akan menggelar puncak peringatan Hari Jadi Lamongan ke-457, tepatnya pada hari ini, tanggal 26 Mei 2026. Agenda utama diisi kirab budaya dan pasamuan agung yang menampilkan berbagai kesenian tradisional dan juga hiburan masyarakat. Kegiatan puncak Hari Jadi Lamongan dijadwalkan akan dimulai pada pukul 6 pagi dengan start di depan gedung DPRD Lamongan dan finish di Pendopo Lokantantra Lamongan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan, Sugeng Widodo, mengatakan peringatan Hari Jadi Lamongan menjadi momentum memperkuat kebersamaan masyarakat sekaligus melestarikan budaya daerah. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang abang pemberengan Pro4 di seluruh Nusantara. Jumpa lagi barengan Ayah Pomariana Suwendi di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini. Ayah dari Jakarta tentunya ditemenin sama rekan ayah nantinya akan kita ajak ngobrol dari RRI Pro4 Palembang. Apa sih po yang bakal diobrolin siang hari ini? Kita bakal ngobrolin soal senjata tradisional keris Palembang abang po sebagai karya seni Nusantara. Nah seperti apa obrolannya nanti bakal disimak dah ya bareng narasumber di sana juga ya. Dan tentunya Abang Po juga bisa bergabung ya untuk line interaktif Jakarta udah ayo buka di 0213504510 untuk line telepon. Kalau mau kirim pesan bisa ke WhatsApp di 0812-1124-928 kaitannya dengan keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Karena kan yang pastinya ya kita tahu keris ini sebagai senjata tradisional yang tentunya sampai sekarang masih dilestarikan. Nah ini juga mungkin ada yang mau ditanya-tanya terkait dengan keris Palembang, apakah sama dengan keris-keris lainnya di Indonesia? Karena setahu ayah keris itu gak cuma ada di Pulau Jawa aja bang, buktinya di Palembang itu ada. Yang ngebedain apa nih keris Palembang sama keris di Jawa Tengah mungkin atau di wilayah lainnya. Nah nanti deh bakal dibahas. Buat abang po juga pendengar Pro4 di seluruh Nusantara yang ingin tanya-tanya terkait dengan tema di siang hari ini yaitu keris Palembang sebagai karya seni Nusantara, bisa langsung WhatsApp ya ke WhatsAppnya Jakarta maupun nanti line interaktif di RRI Pro4 Palembang. Langsung aja kita ke RRI Pro4 Palembang. Di sana ada Abang Ahmad Joni, ada Abang Ahmad Joni Arla. Halo, assalamualaikum. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Bang Bang Joni Arla. Halo, Bang. Oke, audionya belum masuk nih ya ke sini ya, ke Jakarta ya. Iya. Coba sambil kita cek kembali audio di Pro4 Palembang ya, Bampo ya. Dan yang pasti kita undang juga buat Bampo yang mau berbagi informasi juga bagaimana situasi di sekitar Bampo siang hari ini atau sore hari ini. Lalu lintas dan cuaca yang lagi dalam perjalanan atau ada peristiwa penting yang terjadi juga boleh ya diinformasikan ya. Atau mau gabung terkait dengan tema di pada kesempatan kali ini yaitu keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Silakan bisa bergabung untuk line interaktif Jakarta di 0213504510 WhatsApp ke 0812-1124928. Halo, di Palembang audionya suaranya belum masuk nih, Bang. Palembang audionya suaranya belum masuk nih.
2: Ya, halo.
1: Halo. Halo.
2: Ya.
1: Iya.
2: Bisa, halo?
1: Iya. Baik, ya. sudah masuk. Mm-mm. Ya. Iya. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ahmad Joni Arla.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Po?
1: Kabar baik, alhamdulillah, Bang. Gimana di sana sehat?
2: Sehat, Po. Gimana cuaca Jakarta?
1: Cerah, Bang. Terpantau siang hari ini di Palembang seperti apa, Bang?
2: Ya, sepertinya sama ya cuacanya.
1: Mm-mm.
2: Panas ya.
1: Panas. Ah,
2: panas kalau sih.
1: Cerah.
2: Saya barusan pulang dari Jakarta juga, Pak, kemarin.
1: Oh iya. Wah.
2: Ya. Jumat Sabtu Minggu kemarin saya di sana.
1: Wah. Nanti kapan-kapan mainlah Bang ya ke sini ya Bang ya ke studio ya.
2: Iya.
1: Kita jumpa-jumpalah bersama teman-teman di Jakarta. Iya, baik. Ya, Bang Joni Arlas yang hari ini kita bahas keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Betul ya, Bang?
2: Iya, Bo.
1: Nah, nanti ya, juga bener, akan hadir narasumber di sana, Bang?
2: Ya, ini iya. Sudah ada.
1: Hadir. Oh, sudah hadir.
2: Iya. Heri Sutanto atau dikenal dengan Cek Heri.
1: Iya.
2: Kebetulan Cek Heri ini selain sebagai merangi atau pengrajin, bisa katakan tempat servisnya ya, keris sepatakan. Beliau juga pengrajin dari Tanjak Palembang. Nanti bisa diseret-seretkan sedikit.
1: Iya, iya, iya. Baik. Nah, untuk line interaktif bisa dibuka juga untuk yang mau langsung gabung bersama di Rere Perempat Palembang. Ke nomor berapa, Bang?
2: Di 0711-351656.
1: Baik. Ya, sebelum kita mengundang pendengar untuk bergabung di kesempatan kali ini, Aye dan juga pendengar juga pengen tahu nih, Bang, nih gimana nih ngomongin soal keris Palembang ya, apa yang ngebedain keris Palembang dengan keris lainnya di Indonesia, karena kan ada juga yang di Jawa begitu ya, Bang ya. Nah, gimana, mungkin bisa dipaparkan dulu kali ya, Bang ya, sedikit seperti apa bersama Cek Eri narasumber di sana. Silakan, Bang.
2: Langsung ya kita.
1: Ya, silakan, Bang. Ya, silakan.
2: Oke, terima kasih Mko Mariana. Langsung saja kita ngobrol bersama Cek Heri atau Heri Sutanto. Halo, assalamualaikum, Cek.
3: Ya.
2: Iya, apa kabar, Cek?
3: Alhamdulillah.
2: Ya.
3: Kena macet-macet dikit nih.
2: Kita siang hari ini kan berjaringan Nusantara, ya. Dan setiap daerah kemungkinan ada pusaka-pusakanya.
3: Iya.
2: Khususnya di Pulau Jawa dikenal dengan keris ya.
3: Iya, Palembang juga punya keris.
2: Punya keris ya. Nah, tadi ditanyakan oleh Pak Marian ya, apa yang menjadi pembeda? Mungkin dari segi bentuk warangkanya atau mungkin besinya, bajanya atau mungkin pegangannya, silakan.
3: Kita kan sesuai judul kita menjadi apa? Seni ya, seni. Kalau dulu perlu digarisbawahi, kalau dulu keris ini merupakan senjata ya, dia bentuk senjata bisa, terus juga sebagai tanda apa sebuah jabatan seperti tongkat komando pada zaman sekarang, misalnya untuk di kepolisian, di TNI, nah itu sama seperti itu. Nah, terus lebih banyak kesenjatanya. Tapi karena modernisasi zaman sudah berubah, keris itu dianggap bukan lagi sebagai senjata, tapi benda seni,
2: Nah,
3: benda budaya, seni yang mengandung budaya, gitu. Nah, ada sejarahnya. Jadi di sini kalau dilihat perbedaan antara keris Jawa dan keris Palembang, keris Palembang itu mempunyai campuran dari tiga budaya. Pertama Jawa, Cirebon dan Melayu. Nah, ciri khas dari masih ada pengaruh Jawa pada tertinggal pada bilah kerisnya. Cara penempaan bilah keris, bentuk keris, dan penyebutan-penyebutan masih ada kemiripan dari Jawa. Contoh misalnya keris Bojol. Nah, Bojol kan bahasa Jawa, itu masih bahasa Jawa. Nah, bentuk-bentuk keris, pakem-pakemnya keris. Terus bentuk kalau di jenisnya, ibarat jenis atau bentuk-bentuknya itu, kalau di dalam perkerisan disebut dapur. Ya. Dapur, dapur keris. Nah, dapur keris ini bermacam-macam, ada yang luk satu, luk apa, lurus, ada luk 7, 5, luk 13, luk 11, macam-macam.
2: Tapi banyak yang di Palembang lurus ya?
3: Kalau Palembang awal itu kebanyakan masih ada luknya, karena masih kuat pengaruh Jawa. Tuh. Tapi kalau Palembang akhir, pertengahan sampai akhir itu kebanyakan lurus.
2: Ya itu kenapa banyak lurus ya?
3: Karena begitu, kalau tidak salah sepengetahuan saya nih, semenjak susunan Abdurrahman memproklamirkan bahwa Palembang berdiri sendiri menjadi kesultanan dan tidak ada sangkut paut lagi dengan daerah lain, maka itu ada perubahan yang besar ya, baik dari segi pemerintahan, penyebutan-penyebutan, bahkan sampai keris pun dirubah gitu.
2: Dirubah, jadi tetap paluk rus ya gitu.
3: Nah, ya. Tuh. Bukan tanpa lu, kalau yang awal masih, Pak.
2: Masih,
3: ada sebagian masih, tapi kebanyakan lu itu begini. Kenapa orang banyak krisnya pakai lu? Nah, kalau dalam tradisi Jawa yang saya ketahui, misalnya ada seseorang mau pesan kris sama empu. Nah, itu harus di apa? dihitung wetonnya ya, ya, dari lahir segala macam. Nah misalnya dia berniat maunya krisnya lu 11
2: ya, ya,
3: tapi berdasarkan hari lahir dan tanggal lahir ya, apanya nggak cocok ya. Tuh, nah kalau di Palembang akhir nggak pakai lagi seperti itu
2: ya, ya.
3: Tuh tidak lagi pakai yang hitung-hitungan seperti itu.
2: Jadi ya, yang ya, di Palembang ini banyak yang nilai seni dan budaya yang dia ya, yang diambil ya,
3: ya. Hmm. Nah cuma bedanya lagi selain itu dari budaya Jawa ada yang Cirebon.
2: Yeah.
3: Cirebon itu yang tertinggal dari Cirebon itu bentuk daripada cincin kerisnya.
2: Yang di Palembang.
3: Yang di Palembang, yeah, bentuk gunungan.
2: Yeah.
3: Nah, karena memang Palembang ada pengaruh daripada Cirebon.
2: Yeah. Nah, budaya jadi dari Jawa, Cirebon ya.
3: Nah, terus Melayu.
2: Melayu.
3: Nah, oke. Okay. Kita ke Melayu, kalau ke Cirebon tadi. Kalau di Cirebon kita ada juga mirip dengan Cirebon sampirnya, sarung keris itu sampirnya, sampir keris itu mirip dengan Cirebon. Cuman bedanya kalau Cirebon bukanya keluar, seperti lengkungannya seperti keluar, kalau Palembang agak ke dalam bentuk perahunya.
2: Ya.
3: Nah, terus juga kalau Melayu, Palembang itu ada lenggok di hulu.
2: Maksudnya?
3: Hulu itu gagangnya.
2: Bagaimana?
3: Ada lenggok dia.
2: Ya.
3: Kalau banyakan Cirebon, Jawa, itu lurus saja. Tapi kalau Melayu ada lenggok seperti orang duduk tahiyat.
2: Oh,
3: itu yang berbeda.
2: Ada filosofinya gitu.
3: Ada filosofinya.
2: Yeah, oke.
3: Okay. Nah, disinilah nilai seninya.
2: Uh-huh.
3: Kenapa? Pertama seni pertempa, tempa bila. Setiap keris itu nggak ada pernah ada yang sama. Karena di dalam keris itu ada selain dapurnya berbeda, di situ juga ada pamornya berbeda.
2: Yeah.
3: Bentuk yang berbeda, dapurnya berbeda, kemiringannya. Ada keris itu lurus benar tuh, diberdirikan lurus saja. Ada yang agak miring tuh, agak miring. Kenapa agak miring? Kalau di istilah itu condong leleh kalau dalam keris itu.
2: Itu sesuai pesanan yang buat atau yang
3: kalau pesan. Kalau dulu cek itu dia misalnya Cek Dola yang pesan sama saya, sama empu. Nah itu selain di ini kan dikhususkan, itu empunya biasanya tirakat dulu, minta petunjuk. Contohnya misalnya ada yang pesan itu seorang apa jaksa, ada seorang pedagang juga yang nggak mungkin disamakan, karena itu diiringi dengan doa-doa. Misalnya yang untuk pedagang itu supaya dagangannya laris, dia terlihatnya ceria, orangnya enak, humble segala macam supaya dagangannya laris. Nah sebenarnya untuk yang keris untuk seorang jaksa ini harus berwibawa, disegani. Nah apabila disamakan nggak laku nanti dagangannya itu.
2: Oke. Okay. Jadi ya, dari segi apa ya, spiritual ya?
3: Iya, spiritualnya.
2: Spiritualnya ada juga. Nah di Palembang itu dipakai?
3: Sebagian masih. Nah cuma kita di sini nggak bicara masalah klenik, kalau Palembang agak kurang ya masalah kleniknya, spi yang lain-lain.
2: Jadi yang penting seni pegangan ya, seni sebagai kebanggaan lah ya.
3: Kebanggaan.
2: Ya.
3: Kalau sekarang ya seperti itu. Ya. Jadi orang-orang Palembang sekarang pegang keris itu, punya keris itu satu kebanggaan, bukan lagi sebagai senjata, tapi identitas daripada budayanya.
2: Oke. Ya. Kembali ke Empu tadi. Kalau di Palembang kan sudah nggak ada lagi ya.
3: Oh nggak ada lagi.
2: Tadi yang ada CR ini ya,
3: Meranggi.
2: Bukan Empu.
3: Bukan.
2: Apa Meranggi bedanya?
3: Kalau Empu itu membuat bilah.
2: Aha.
3: Nah yang membuat
2: dari memasak. Awal dari awal ya.
3: Itu kan bilah keris itu campuran minimal dari 3 jenis besi. Itu baja, ada nikelnya, ada lagi besi biasa. Nah kalau ada yang keris-keris lama itu 4 campuran yaitu meteor.
2: Tapi kalau senjata lainnya masih ada di Palembang ya, seperti golok mungkin, parang tuh.
3: Oh, masih ada. Cuma bedanya kalau yang barang-barang yang lama itu kebanyakan dibuat besi tempal dengan lipatan-lipatan besi. Yeah. Ada di situ ada nilainya, bedanya cek ada pamornya, ada belang-belangnya. Nah, gradasi warnanya di situ. Okay, itulah
2: campur.
3: Kalau yang sekarang nggak ada lagi. Karena untuk membuat itu. Satu keris itu ataupun satu bilah yang ada pamurnya itu itu 800 sampai 2000 lipatan besi. Pengerjaannya kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun.
2: Perlahan-lahan ya.
3: Iya.
2: Jadi
3: tiap hari itu di tempat ya.
2: Iya. Tidak harus dimebek jadi gitu ya.
3: Enggak bisa.
2: Ternyata harus diulang
3: gitu lagi. Iya. Nah, disitulah yang perbedaannya, di mana kira-kira upah daripada itu kalau sekarang enggak sanggup.
2: Iya, betul.
3: Nah, makanya kenapa orang-orang dulu sanggup? Karena mereka itu dibiayai oleh sultan, oleh penguasa Jadi mereka tidak mikir lagi untuk makan minum, tugasnya ngerjain itu aja dah.
2: Seperti gaji lah itu ya.
3: Iya.
2: Jadi kalau sekarang ini yang tugas meranggi tadi apa?
3: Jadi meranggi ini pertama itu membuat sampir keris atau sarungnya tuh, yang ciri khas dari daerah masing-masing. Kedua itu hulu, gagang, membuat dibuat oleh meranggi ini. Nah ada juga sebagian yang membuat aksesorisnya, yaitu cincin atau sarung pedok atau sarung yang dari kuningan, perak, juasa, bahkan emas, itu ada pengukirnya khusus itu.
2: Khusus ya.
3: Nah kalau untuk Palembang cuman yang ada dari kayu, yang pengukir aja boleh dibilang yang saya temui baru saya sendiri, yang lain belum ada yang ngukir.
2: Oh, beli jadi.
3: Ukiran khas Palembang.
2: Iya, kalau yang lainnya beli jadi mungkin ya. Atau
3: enggak ada.
2: Enggak ada.
3: Gak
2: jadi
3: ada.
2: Polosan.
3: Polosan banyak kan.
2: Oke. Okay. Yang sekarang ukiran yang diketahui oleh CRI sendiri yang sudah bisa diukir jenis apa aja?
3: Kalau yang saya pelajari, alhamdulillah sampai sekarang ini hampir
2: ciri khas Palembang ya.
3: Ciri khas Palembang, ukiran khas Palembangnya ya sudah bisa saya tiru, cuma nggak bisa 100%, baru mungkin sekitar 80-85%.
2: Berapa jenis dong?
3: Dari 4 jenis hulu.
2: 4 jenis hulu ya.
3: Oke. Okay. Secara garis besar
2: ada namanya?
3: Ada. Hulu yang pertama yaitu hulu putri malu.
2: Mm-hmm.
3: Bentuknya seperti kepala orang.
2: Ya sayangnya hari ini nggak ada yang dibawa contoh.
3: Ya. Kayak nggak bawa putrinya ya. Karena tadi bulu
2: ya, itu kurang macet.
3: Iya. Ya. Jadi bentuk putri malu.
2: Ya.
3: Nah itu hampir seluruh sumsel ada, ditemukan di seluruh sumsel. Itu minimal dipegang oleh pesilah.
2: Oh ada pejabat?
3: Ada pejabat, ya, ya. Nah hampir seluruh sumsel. Kalau yang kedua...
2: Itu entar, pesilah itu kan pada masanya ya?
3: Iya pada masanya.
2: Sekarang nggak ada lagi pesilah?
3: Sekarang nggak ada lagi.
2: Kemungkinan setara dengan bupati lah ya?
3: Kalau bukan, pesilah itu sekitar mungkin lurah lah.
2: Oh lurah ya, lurah, oke.
3: Nah itu minimal tuh. Ya. Nah cuman yang membedakannya nanti waktu di dalam bilahnya atau kayunya. Nah ini yang saya temui itu cuma kalau yang terbuat dari kayu hampir 90% ya, 95%, 5%-nya dari gading.
2: Gading ya?
3: Gading
2: kalau aja. Kayunya kayak apa?
3: Kalau kayu
2: pada
3: hampir rata-rata kalau nggak tembesu, limar. Kayu limar
2: yang keras-keras ya?
3: Ya yang keras-keras atau kemuning.
2: Oke.
3: Okay. Cuman kayu sekarang udah langka tuh.
2: Betul. Nah. Jadi sekarang pakai kayu yang ada saja.
3: Kalau kayak sekarang ini saya pakai ini kayu tembesu, ulen, kemuning. Kalau berdasarkan pesanan khusus biasanya ada juga yang pakai apa cendana, nanggaharu. Yeah. Itu pesanan-pesanan khusus.
2: Ya ini tadi putri malu.
3: Ya putri malu.
2: Jadi bentuknya kayak
3: orang
2: wanita.
3: Kayak wanita. Oh. Oke.
1: Okay. Halo.
3: Terus
2: Oke, Marina.
1: Iya, mohon maaf Abang, mungkin kita bisa jeda sebentar, ada pertanyaan dari pendengar nih untuk sesi tanya jawab, bisa kita mulai juga ya, Bang ya. Nanti bisa dilanjutkan kembali ya untuk penjelasannya ya bersama CRI di sana. Iya, ini di WhatsApp Perempat Jakarta sudah ada yang bergabung, Bang. Saya sapa terlebih dahulu ada Bu Linda Idris di Ternate yang punya pertanyaan gini, apakah keris di Palembang bisa dimiliki oleh semua orang ataukah hanya untuk kalangan tertentu saja? Adakah ritual-ritual khusus yang dilakukan jika memiliki keris tersebut? Seperti itu, Bang, silakan mungkin bisa langsung dijawab oleh CRI.
2: Saya jawab dulu langsung ya, nanti kita bakalan telepon juga ya.
3: Ya, terima kasih. Ya itu pertanyaan bagus sekali itu. Keris Palembang ini kalau dahulu itu memang untuk orang-orang tertentu yang punya jabatan. Ya. Pertama orang yang diberi sultan atau diberi jabatan oleh sultan menjadi panglima, adipati, tumenggung atau yang lain-lain punya jabatan sebagai ciri khas atau tanda bahwa dia memegang satu jabatan. Yang kedua keris itu dimiliki oleh Pak kaum bangsawan. Yang ketiga itu didapatkan biasanya dari guru.
2: Oh ya, hadiah.
3: Guru spiritualnya itu hadiah bahwa dia akan meneruskan daripada pelajaran-pelajaran yang sampai ke gurunya. Namun di saat sekarang ini tidak lagi seperti itu. Keris Palembang bisa dimiliki oleh siapa saja. Dan bedanya keris Palembang dengan keris daerah lain mungkin itu nggak ada ritual-ritual khusus, yang penting dirawat secara baik-baik gitu.
2: Ya, karena kebanyakan keris-keris lama ya.
3: Iya, keris-keris lama.
2: Karena tidak ada
3: kalau produk ada keris baru. Ya, itu apalagi keris baru, keris lama aja kita nggak pakai ritual-ritual itu, apalagi keris-keris baru gitu.
2: Itu jawabannya, Pak. Kita bisa buka lantai pun juga.
1: Boleh, ya, silakan, silakan, silakan untuk lantai.
2: Ya, silakan untuk. Ya, silakan untuk pendengar yang pengen bergabung di 0711351656 bersama Cek Heri di sini kita membahas mengenai keris Palembang dengan nilai karya seninya. Ya. Jadi bisa dikatakan tadi kita mulai dengan tadi ada gagang atau hulunya ya. Tadi ada Putri Malu, apalagi selanjutnya
3: Putri Malu. Nah, kurang lebih kalau ini saya bawa cuma fotonya
2: ya, fotonya.
3: Nah, kalau bisa lihat nih nanti didekatkan di situ.
2: Ya.
3: Didekatkan di kamera.
2: Kelihatan ya, Om.
3: Nah, kok tuh.
1: Ya.
3: Itu Putri Malu.
2: Itu Putri Malu gambarnya Putri Malu. Ya. Bisa lihat di internet ya. Atau juga channel kita.
3: Putri Malu ini cuman 10% yang dari gading Nah, ada yang berikutnya yaitu Hulu Ludai atau Elang Laut.
2: Elang laut,
3: elang laut.
2: Bentuknya kayak elang gitu.
3: Bentuknya seperti burung.
2: Burung elang.
3: Burung.
2: Kepala burung.
3: Kepala burung.
2: Kepala burung, ya. Dan itu kayu juga.
3: Ada itu hampir boleh katakan 50-50 lah. 50% yang dari kayu, 60-40. 60 dari kayu. Dan 40%-nya itu dari gading. Berukir.
2: Pada masanya
3: pada
2: ya.
3: Masanya.
2: Karena susah juga
3: nyari. Kalau sekarang enggak gading cek tangkap orang.
2: Jadi kalau tanduk, gimana kalau tanduk kita ada pernah?
3: Ada juga, tapi kalau di Palembang jarang yang pakai tanduk.
2: Oke.
3: Ada juga yang saya temui kalau ini cula badak.
2: Oh, itu juga susah ya, berbahaya ya. Oke, jangan ya. Oke, yang pastinya kayu yang, sekarang ya.
3: Untuk Hulu Ludai ini hampir dipakai oleh pejabat-pejabat khusus kesultanan. Apalagi itu gagangnya gading ya.
2: Itu yang gading. Yang dari masa-masa ya.
3: Berukir halus.
2: Dan masih terjaga
3: masih ada. Masih ada tuh. Gitu. Nah, disayangkannya ini banyak larinya ke luar negeri sih.
2: Oke. Itu harusnya dijaga harusnya ya.
3: Cuman orang-orang tersentuh. Harganya pun sekitar kisaran 20 sampai ratusan juta tuh.
1: Iya. Ya. Baik.
3: Sekarang ini.
1: Iya, di Jakarta sudah ada yang bergabung lain telepon nih, Bang. Kita sapa ya. Iya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mariana.
1: Selamat siang. Selamat siang, Ayu.
4: Ya. Halo, Ayu. Assalamualaikum, ada di Perempat RRI Palembang.
1: Iya.
2: Iya.
1: Ada Cek Heri narasumber di sana dan juga Bang Joni Arla. Silakan, Cek Ayu. Silakan, Ayu.
4: Iya. Assalamualaikum, selamat siang, Bang Heri sama Bang.
1: Silakan.
4: Ya, saya langsung aja ke pertanyaan tentang keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Apa yang membedakan keris Palembang ini dengan keris pada umumnya? Jika kita melihat keris Palembang yang paling menonjol itu dari seni ukir apanya gitu, biar kita tahu ini keris Palembang gitu ya. Agar tidak bisa membeda-bedakan. Itu aja sih Pak ya saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu. Iya, silakan Cherry.
3: Kalau keris Palembang membedakan dengan lain dari bentuk gagangnya tadi, bentuk hulunya.
2: Ada empat jadi.
3: Ya, kedua dari bilahnya. Terus yang kecincinnya, cincin khas Palembang, cincin keris. Ya, terus sarung atau sampirnya.
2: Sarungnya. Sarungnya diukir atau polosan?
3: Ada yang diukir, ada yang polosan. Kebanyakan polos.
2: Dan itu
3: jadi pertamanya. Kalau dari hulu Palembang itu rata-rata ada lenggok seperti orang duduk tahiyat. Nah, walaupun bentuknya kepala burung, walaupun bentuknya anak ayam, walaupun bentuknya putri malu atau yang primitif, itu tetap seperti orang duduk tahiyat kalau dilihat dari
2: tidak
3: belakang.
2: Kaku ya.
3: Lihat dari belakang. Nah, terus juga hulunya itu ngadepnya ke depan, enggak ke samping, enggak ngadep ke kanan atau ke kiri, enggak, jadi ngadepnya ke depan. Kedua, dari bilah. Bilahnya itu kalau diberdirikan dengan rata dia lurus. 80 sampai 90 derajat.
2: Yeah.
3: Nah, kalau keris-keris apalagi keris Jawa itu agak miring.
2: Hmm.
3: Agak miring dia ya, condong lelehnya.
2: Yeah.
3: Nah, belum lagi sampirnya. Sampir Palembang itu sampir perahu.
2: Hmm.
3: Palembang cuma ada dua sampir atau bentuk daripada sarungnya itu sampir perahu. Sampir perahu ini ya, satu lagi sampir bulan sahari seperti yeah. bulan sabit.
2: Hmm.
3: Nah, jadi cuma dua ini.
2: Yeah.
3: Tuh. Nah, adapun perhiasan-hiasan situ biasanya dari ciri-cirinya itu ada dari kuningan, perak, suasa maupun emas.
2: Oh, ada juga.
3: Nah, belum lagi di sarung
2: batunya.
3: Iya, di sarungnya juga ada sarungnya. Dari sudah sarung keris yang dari kayu disarungi lagi dengan ada yang kuningan, ada perak, ada suasa, ada emas yang berukir, ada juga disertai batu-batu permata.
2: Oh. Uh-uh. Itu yang lama bentuknya.
3: Iya, itu rata-rata wah nilainya luar biasa itu.
2: Tapi Cair, kita kan sering mendengarkan ada temuan misalnya.
3: Temuan sungai.
2: Iya, sungai, keris, tapi tidak ada gagang atau sebuah rangka atau sarungnya. Itu Cair bisa merenovasi?
3: Ya, insya Allah bisa. Selama ini juga saya kerjasama sama Museum Provinsi Malah Putra Dewa, andai kata ada temuan-temuan sungai, senjata-senjata misalnya parang, badi, ataupun keris, itu direstorasi ulang, jadi biar layak untuk dipamerkan.
2: Ya.
3: Dan memang prosesnya agak lama, karena itu ada karatnya segala macam.
2: Oke, Pak Marina, silakan.
1: Baik, lagi, Bang Juni Arla dan juga Cik Eri, kita jeda sebentar untuk satu lagu. Setelah itu kita sambung lagi obrolan siang hari ini karena di WhatsApp Perempat Jakarta ada beberapa pertanyaan lagi nih dari pendengar.
2: Banyak,
1: nih, Bang. Iya. Baik, nanti kita sambung lagi ya, Bang ya, Cik Eri ya, tetap di sana ya.
3: Iya.
1: Tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program Perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kembali di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Jakarta dan juga RRI Perempat Palembang, masih ngebahas tema yaitu Keris Palembang sebagai Karya Seni Nusantara. Di sana masih ada juga Bang Joni Arla dan juga narasumber Ce Eri yang masih menemani dengan jawaban-jawaban, karena pertanyaannya lumayan banyak nih dari Jakarta nih di WhatsApp-nya Jakarta yang dari tadi udah gabung. Bang Joni Arla dan juga Ce Eri, boleh ya kita sapa lagi ya pendengar kita yang sudah bergabung di WhatsApp,
2: boleh,
1: ya?
2: Silakan.
1: Di WhatsApp ini ada Bang Ali di Pontianak yang tanya, keris Palembang dibuat oleh orang tertentu kah? Itu yang pertama. Lalu ada juga pertanyaan dari Bli Arya di Tabanan, Bali. Saya mau nanya nih, pemilik keris di Bali Palembang pada hari-hari tertentu mengadakan acara ritual terhadap keris yang dimiliki. Maksudnya pemilik, Ayo mau nanya, apakah pemilik keris di Palembang, maksudnya pemilik keris di Palembang pada hari-hari tertentu tuh mengadakan acara ritual atau tidak gitu loh untuk keris yang dia miliki. Itu pertanyaan dari Bli Arya di Tabanan, Bali. Mungkin dua pertanyaan itu dulu kali ya. Yang pertama dari Bang Ali di Pontianak, keris Palembang dibuat oleh orang tertentu kah? Sama yang satu lagi, sepertinya pertanyaan dari Bli Arya ini mirip sama pertanyaan Bu Linda Idris tadi ya, kaitannya dengan ritual ya. Ya, Ce Eri ya, Bang Joni Arla ya.
2: Sudah dijawab ya.
3: Kita nanti.
1: Iya.
3: Jadi silakan. Ya, saya terima kasih nih. Mm-mm. Saya salut dengan wisata Bali ya, seniman-seniman Bali yang masih terus eksis loh. Sampai pun keris Bali pun masih dibuat sampai sekarang. Jadi kalau untuk Palembang sudah enggak ada lagi empunya. Nah, tapi di Palembang ini memang enggak ada tuh beli bahwa kita ada ritual-ritual khusus di Palembang. Setahu saya enggak ada. Saya tanya juga ke yang sepuh-sepuh yang lebih tua gitu juga ya, sebagai pemangku-pemangku adat, tidak ada tuh. Tidak ada apa ritual khusus. Cuma memang secara pribadi-pribadi masih ada tuh, yaitu membersihkan keris misalnya berapa bulan sekali itu dibersihkan tuh. Diminyaki, dibersihkan tuh untuk sebagai perawatan saja.
1: Oke.
3: Okay. Lalu untuk pertanyaan dari siapa
1: tadi? Bang Ali di Pontianak katanya, keris ini apakah dibuat oleh orang tertentu?
3: Kalau dahulu kala memang dibuat oleh empu-empu, para empu. Nah, untuk sekarang ini kalau saya pribadi, kalau pesanan-pesanan misalnya keris
2: dari awal ya.
3: Ya, pesanan dari awal membuat baru, membuat baru. Saya untuk bila saya masih pesan di Madura, Jawa gitu. Karena di Palembang enggak ada lagi
2: besinya.
3: Besinya tuh. Oh, misalnya di Madura dan Jawa.
2: Itu yang
3: kita tunjukin bentuk gambar aja. Misalnya bentuknya seperti ini nih. Nah, nanti mereka yang buat. Nah, untuk yang warangka dan apa hulunya itu memang dibuat di Palembang itu. Saya buat. Karena apa, untuk meranggi sendiri atau pembuat hulu dan gagang keris Palembang tuh enggak sampai 5 orang, paling ada yang eksis mungkin
2: di Sumsel, orang di Sumsel, Sumatera Selatan,
3: Sumsel, khususnya keris Palembang. Nah, itu pun yang ngukir setahu saya baru saya. Gak ada yang lain ukirannya, ngukir khas Palembang,
2: termasuk wadahnya juga diukir.
3: Iya.
2: Oke.
3: Itu gak ada.
1: Halo. Iya, sepertinya ada sedikit gangguan ya untuk zoomnya di RRI Perempat Palembang. Halo, Bang Joni Arla dan juga Ce Eri di sana. Iya, sedikit gangguan ya untuk zoomnya ya. Iya, di line telepon Jakarta sudah yang bergabung. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, waalaikumsalam. Ya. Salam budaya Nusantara, Pak Nana.
1: Iya, Cigur ya.
4: Iya, Pak Nana.
1: Baik, Bang Joni Arla. Halo, dengan Ce Eri.
2: Halo, Bu.
1: Iya, tadi sempat terputus zoomnya. Nah, ini sudah kembali. Iya, Bang Joni Arla, ini ada Ci Guria dari Jakarta di line telepon. Silakan, boleh disapa.
2: Halo.
4: Assalamualaikum, Ci Guria.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ci Guria ganteng. Hari ini Pak Nana cantik, disebutin dua ganteng-ganteng. Assalamualaikum juga buat Ci Heri.
3: Waalaikumsalam.
4: Ci Heri dengan Ci Guria di Jakarta Selatan ya. Sehat semuanya, kru-kru semuanya, serta pendengarnya. Ce Eri, tadi apa ini temanya menarik juga, keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Begitu Ceh Heri ya, memang sudah banyak paparannya Ceh Heri tadi sudah, wah luar biasa. Jadi saya mau jawab apa nih pertanyaan buat Ceh Heri. Benar ya Ceh Dula? Pertanyaan ya, itu dari paparannya sudah banyak, jadi saya, ya begini, memang apa namanya keris Palembang ini adalah puncak karya seni tempat logam Nusantara, begitu, yang memadukan apa namanya filosofi Hindu, Buddha dan Islam. Ciri khasnya terletak pada pamobila yang elegan dan

0: Ape. Terus satu lagi seperti apa makna filosofis dan apa dan budayanya, simbol status sosialnya, identitas pria Melayunya. Itu pertanyaannya, mohon tanggapannya.
1: Terima kasih Cik Nur.
0: Heri, sehat selalu Cik Heri dengan Cik Dula, Nana. Terima kasih banyak, salam budaya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cik Heri dijawab.
3: Jadi bentuk sampir kita kan ada dua, yang pertama itu bentuk perahu, yang kedua bentuk daripada bulan sabit, bulan sahari, mirip dengan Jawa, kalau di Jawa disebut bulan tumanggal. Ya benar kata tadi, jadi bentuk perahu itu melambangkan kegagahan bahwa kita bisa, karena pertama seperti itu, yang kedua juga Palembang ini rata-rata transportasinya memang dari sungai. Nah itu melambangkan itu juga. Banyak sebenarnya filosofi, karena orang-orang terdahulu itu tiap membuat sesuatu itu mempunyai filosofi atau sesuatu yang ingin disampaikan kepada anak cucu mereka.
1: Bercerita,
3: ada karyanya. Nah dari situ juga seperti tadi pedok, saya bilang tadi ada tadi pedok yang katanya dari kuningan, dari perak, dari emas, bahkan suasa, ada dibentuk batu permata. Nah kalau sekarang-sekarang ini, kalau untuk Palembang sendiri sudah tidak ada lagi yang pembuatnya. Nah kebanyakan
1: barang lama ya,
3: barang kecuali barang-barang peninggalan lama. Kalaupun ada, kita bawa ke pengrajin-pengrajin yang ada di Jawa untuk meniru, atau di Madura yang masih. Cuma bedanya ada ukiran-ukiran khas Palembangnya

0: itu mengambangkan rukun Islam tuh.
1: Oke, ini ada pertanyaan juga ya dari Pak Rizwan ya, mengenai hubungan dengan Palembang dengan daerah lainnya. Mungkin ada persamaan juga?
0: Ada. Palembang itu ada hubungan erat yang pertama dengan Jawa.
1: Ya. Nah, yang di Sumatera bagian selatan. Oh,
0: Sumatera bagian selatan itu ada kemiripan
1: Jambi,
0: dengan yang Jambi.
1: Lampung.
0: Karena Jambi juga pertama itu ada hubungan kekerabatan dengan Kesultanan Jambi. Jadi kalau sampai sekarang juga kalau nggak salah keris Palembang itu disimpan, dipakai oleh khusus oleh putra mahkota Jambi. Itu namanya kerisnya, ada yang menyebutnya Singa Merjaya, ada yang menyebutnya Singa Merjaya itu. Itu dipakai khusus oleh untuk putra mahkota Jambi.
1: Turun temurun.
0: Ya. Jadi ketika dia jadi putra mahkota, diangkat jadi putra mahkota, dia memakai keris itu. Nah, kalau ketika jadi sultan, ada keris Jambi namanya Siginjai itu. Keris Jambi. Karena apa? Istrinya Sultan Muhammad Mansur, ibunya dari Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Ikramo atau SMB 1 itu dari Jambi. Putri Jambi soalnya. Nah, makanya ada hubungan. Jadi ada kemiripan-kemiripan dengan keris Jambi.
1: Rata-rata di Sumsel, Sumatera Barat hampir mirip-mirip ya?
0: Kalau Sumsel, hampir seluruh Sumsel, seperti saya bilang tadi, yang Putri Malu itu hampir seluruh Sumsel.
1: Oke.
0: Sama. Cuma beda agak, ada kita bisa, yang kalau yang sudah paham, tahu, oh ini buatan dusun, ini istilah daerah, ini buatan ke apa, empu kesultanan dari keraton. Gitu.
1: Oke, ya. Mbak Mariana,
2: ada pertanyaan lagi? Baik, di WhatsApp juga sudah ada yang tanya lagi nih, ada Mas Orik di Jember. Assalamualaikum Pak Nana dan Wak Dula dan juga Cik Eri. Pertanyaannya, apakah saat ini keris Palembang masuk ke pembelajaran sejarah atau muatan lokal di Provinsi Sumatera Selatan? Dan apakah pewarisan budaya keris Palembang melalui kegiatan pameran sudah rutin masuk kalender event Pemkot Palembang? Itu aja kata pertanyaannya ya.
1: Pameran-pameran gitu ya.
0: Terima kasih Bang. Ya. Mas dari Jember nih. Ya. Memang kalau untuk muatan lokal pelajaran sekolah belum masuk ya. Belum ada yang ke situ. Mungkin insyaallah ke depan Pemda juga ada respect ya untuk keris-keris Palembang berkat temuan-temuan seringnya temuan, bahkan keris-keris Palembang ini jangan sampai larinya ke luar negeri gitu. Keris Palembang ini sangat diminati di luar negeri loh. Terutama Malaysia, Brunei, Singapura, sampai Batani, orang-orang Melayu yang merasa keturunan Palembang.
1: Iya. Bisa disimpan dan
0: dipelajari. Ya. Karena di situ banyak filosofi-filosofi yang akan disampaikan oleh pendahulu-pendahulu, nilai-nilai histori, kesatriaan, jiwa cinta kepada negeri itu.
1: Iya.

0: Baik.
1: Okay, ya. Baik itu dia. Untuk yang interaktif di Palembang, boleh silakan. Boleh silakan, Cek.
2: Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
3: Dengan Akbar ya Palembang.
2: Silakan Akbar. Apa kabar?
3: Ya, ditanya keris itu dijual di ini apa? Posloto. Tenang aja itu.
2: Gimana, Pak? Gimana,
3: itu keris itu masih bikin apa? Coba cerita aja itu, Mas.
2: Oh. Kalau saya kebetulan sering dapat pesanan, Pak, ya, dari Lombok dan
0: pertanyaan berikutnya saya langsung jawab. Ya.
3: Itu apa pegangannya tuh sejenis apa itu besi apa kayu cak gitu.
2: Oke. Okay. Gitu. Ya, ya. Oke, okay, Cak Akbar. Itu ya. Terima kasih banyak, ya, Akbar. Alhamdulillah masih banyak peminat. Waalaikumsalam. Ya,
0: saya akan dijawab.
2: Jadi Cak Akbar, di sini kita, saya ini pembuat, tuh kebetulan pengrajin ya. Tapi memang untuk peminat dari Palembang sendiri sangat sedikit, tuh masih jarang ya peminat. Kalau yang di Palembang kebanyakan itu restorasi atau perbaikan saja, misalnya yang patah, pecah atau rusak. Tapi kalau yang dari luar itu kebanyakan minta dibuatkan yang baru, tuh. Jadi untuk bilahnya saya pesan ke di Madura atau Jawa. Untuk yang sampir samanya saya ngukir sendiri, saya buat sendiri.
0: Harga berapa kalau buat baru?
2: Oh, kalau yang buat baru harga dari mulai 750 sampai
0: ada terjangkau lah ya.
2: Terjangkau lah.
0: Oke.
2: Tuh 750 sampai sekian juta tergantung daripada jenis bahan dan bentuknya
0: gitu. Itu kebanyakan orang yang buat itu memang nostalgia atau memang tuh hiasan rumah.
2: Biasanya ini, Cek, banyak mereka tuh koleksi.
0: Oke.
2: Okay. Koleksi. Cuman yang paling banyak bukan buat baru, mereka tuh punya bilahnya saja.
0: Iya.
2: Nah,
0: punya keluarga ya.
2: Iya, bilahnya saja, mungkin dulu ada temuan ataupun misalnya warangka yang sudah pecah rusak enggak ada lagi atau hulunya enggak ada lagi dibuat ulang. Jadi
0: oke. Okay.
2: Iya.
1: Kebanyakan seperti itu. Baik. Ini kita sudah masuk ke segmen terakhir nih, Cek Dullah dan juga Cek Eri di line telepon Perempat Jakarta masih ada yang bergabung. Mungkin interaksi terakhir kali ya di obrolan siang hari ini ya. Assalamualaikum, selamat siang.
4: Ya, selamat siang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nana.
1: Iya, Teh Dinda di Bogor. Silakan, Teh.
4: Ya, selamat siang. Sebenarnya
1: Cedula
4: nih ya.
1: Iya, Cedula.
4: Cedula. Iya, Cedula. Apa kabar?
0: Baik, ya, Bunda.
4: Iya, dengan Teteh Dinda di Bogor nih, Cek Dula dan Cek Eri ya. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, bro. Ya, Teteh,
4: iya, makasih banyak ya,
2: udah peduli.
4: Cek Eri sebagai pengrajin atau pembuat ya. Mm-hmm. Halo?
0: Iya. Ya, silakan.
4: Sebagai pembuat keris ya, Cek Eri ya. Sepengetahuan Cek Eri sampai saat ini pengrajin keris Palembang khususnya atau mungkin umumnya Sumsel itu
1: halo Teh Dinda
2: putus ya?
1: Teteh
0: putus ya?
1: Terputus ya. Aduh, sayang sekali. Boleh silakan.
0: Halo. Assalamualaikum.
4: Halo.
0: Assalamualaikum. Halo, dari mana? Halo?
5: Terputus. Kita terima telepon di sini ya. Sekali. Kita terima telepon di sini. Halo. Halo, sampai itu. Halo.
0: Ya, kayak jauh nih, pilih. Oke, kita putus juga ya.
1: Iya, baik, Bang. Ini di Jakarta kembali menyapa nih. Halo.
2: Halo, silakan.
1: Halo. Halo, assalamualaikum. Selamat siang. Halo. Waduh. Ya. Ada apa nih? mungkin ini. Ya. Iya. Coba kembali ke Palembang ya.
0: Halo. Assalamualaikum.
2: Banyak ini masuk nih.
0: Halo. Ya, silakan. Halo. Dengan siapa di mana? Halo. Ya.
1: Ya.
0: Terputus mungkin.
1: Baik.
0: Saja berita
1: ya. Iya. Ya, ini ya. Apa namanya Bang Cedula dan juga Ce Eri, mungkin ini pernah pertanda memang kita sudah harus mengakhiri obrolan. Sudah menit-menit terakhir juga yang mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mungkin ada yang ingin disampaikan Ce Eri dan juga apa nih harapannya ya Cedula ya ke depannya. Silakan.
2: Terjadi. Ya, saya sangat terima kasih nih sama Perempat ini sedikit banyak udah. Jadi saya juga bisa tahu ternyata peminat keris Palembang ini masih banyak loh. Iya,
0: se-Indonesia.
2: Se-Indonesia banyak yang ingin tahu keris Palembang. Nah, insya Allah kedepannya kita juga berharap kepada pemerintah. Seperti tadi harapannya bisa menjadi pelajaran muatan lokal ya untuk sekolah-sekolah.
0: Pameran.
2: Dan iya. Sering juga diadakannya pameran-pameran keris. Nah, untuk mengangkat minat daripada kebanggaan Palembang tersendiri. Kalau kemarin-kemarin Tanjak sudah, yang sekarang itu keris Palembang. Jadi saya sangat berharap itu pejabat-pejabat khususnya di Sumsel, Palembang itu punya keris, koleksi keris Palembang gitu aja tuh.
0: Nah, dan jadi, ya sebelum tutup ini kita nanya, kalau pemakaiannya sama nggak di Jawa di bagian belakang?
2: Udah. Kalau keris Palembang tuh menghadapnya ke depan. Pakainya di depan. Terus ketika kita menghadap apa? Kalau berbeda dengan Semenanjung ya, keris Melayu, Menanjung Melayu. Kalau Melayu itu kalau kerisnya begitu ketika menghadap Sultan dia kerisnya menghadap ke belakang gagangnya. Okay. Nah kalau kita enggak, itu ditinggalkan di bagian penjagaan sama seperti masuk Istana Negara.
0: Oh gitu. Gitu. Ya. Itu aja pemerintah ya. Mungkin tambahan. Informasi ya.
1: Iya. Baik kalau ya. Gitu. Terima kasih untuk Ce Eri untuk pemaparannya ya Ce ya di siang hari ini berkaitan dengan tema kita yaitu keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Semoga ini menambah informasi juga ya Ce Dula ya, ya. Terkait dengan keris yang ternyata enggak cuma ada di Jawa, di Pulau Jawa tapi juga di Sumatera Selatan juga ada di Kota Palembang gitu ya Ce Eri ya. Baik kalau gitu ya. Terima kasih Ce Dula sudah menemani Ayu juga di siang hari ini. Ce Eri terima kasih, sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya. Baik kalau gitu
0: ya.
1: Iya, terima kasih Ce Dula. Iya, baik itu dia obrolan kita siang hari ini Abang Empo mendengar Perempat di Nusantara di Suara Budaya Nusantara bersama dari Perempat Palembang dengan tema keris Palembang sebagai karya seni Nusantara.
6: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kerondesana Jemaah Haji Indonesia mulai diberangkatkan secara bertahap menuju Arafah pada hari kemarin waktu Arab Saudi. Keberangkatan itu menjadi awal rangkaian puncak ibadah haji pada 8 Zulhijjah 1447 Hijriah. Jubir Kementerian Haji dan Umroh Maria Ulfa Assegaf mengatakan proses pergerakan jemaah dilakukan dari hotel masing-masing menuju Arafah. Tahapan ini dinilai sangat penting karena membutuhkan kesiapan fisik dan mental para jemaah. Sida menjelaskan pemberangkatan jemaah dibagi dalam tiga tahap waktu. Proses keberangkatan dilakukan pada pukul 7, 11.30 dan 16.30 waktu Arab Saudi. Sida meminta seluruh jemaah mengikuti jadwal yang telah ditentukan oleh petugas. Jemaah juga diimbau tidak berjalan sendirian dan tetap bersama rombongan selama perjalanan menuju Arafah. Kementerian Haji dan Umroh juga meminta jemaah menjaga kondisi kesehatan selama fase Armusna. Tahapan itu membutuhkan stamina tinggi karena aktivitas ibadah dilakukan di tengah cuaca panas. Dan petugas memastikan layanan transportasi, konsumsi, kesehatan hingga perlindungan jemaah berjalan optimal. Pemerintah berharap seluruh jemaah Indonesia dapat menjalani puncak ibadah haji dengan aman dan lancar. Demikian Habar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
2: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
3: Setuju!
4: Mama, Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
5: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
2: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
6: Bandaira.
7: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaira.
5: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
2: Sumpah. Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
8: Pro 4 RRI.
9: Suara Budaya Nusantara.
10: Dendang Merian. Waktunya

0: Berompat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara. Iya, selamat merian ya keranden sana. Ini dendang merian hari ini di kawani Sambok Tata ya. Jadi list lagunya seperti biasa sudah Mbok Tata update di Facebook. Boleh tamu lihat ya. Mau nanti mau dibacakan boleh juga. Telepon aja dulu di 0541-727-2656 atau 773-6152. Kawan juga di WhatsApp 0811-5819-984. Oke, langsung aja Mbok Tata angkat dulu ya. Halo, Dendang Merian.
1: Dendang Merian, waktunya tamdang-dangdutan.
0: Iya, waktunya tamdang-dangdutan, Bu Sumisran.
1: Selamat sore, Mbak Tata.
0: Selamat sore, gimana kabarnya nih?
1: Mbok Tata kan ini?
0: Iya, betul, 100 buat Busu.
1: Makanya dangdut, Tata, dangdut, ya kan?
0: Iya, dangdut, Tata.
1: Lagunya apa aja, Mbak Tata?
0: Lagunya masih ada, Dunia Pasti Tersenyum, Mikirin Cinta, Kejam, Lagi dan Lagi, Garam Rasanya Gula, Video Call Aku, Lagu Ai, Malu-Malu, Cinta Tak Bermata, Maunya Apa Sih, Mati Rasa, Ada Cerita, Bukalapak, Cincin Kepalsuan, Takut Banget, Seraut Wajah Diangan sama Pujaan. Yang mana nih, Busu?
1: Cincin Kepalsuan.
0: Cincin Kepalsuan, Riri Cantika ya.
1: Iya.
0: Iya, siapanya ada?
1: Cuacanya cerah, berawan, panas kali ini, Mbak Tata.
0: Beda jauh ya di Samarinda. Merok nih.
1: Mas, ini panas.
0: Wih, bedanya nih.
1: Panas sekali, Mbak Tata.
0: Beh, nyamannya berenang musuh.
1: Ya, saya mau Mbak Tata ya.
0: Boleh.
1: Buat Mbak Nana, Bu Cayuli, Bu Semua, Bu Sanjani, Bu Pedo.
0: Yo.
1: Buat Busu Hamdan ATT, buat Tua Kami, buat Busu Ago, tidak salah lagi yang tidak salah lagi, tidak salah lagi, buat Busu Kutang.
0: Yo.
1: Semoga sehat Busu Kutang.
0: Amin.
1: Ingat paidin Busu Kutang.
0: Nah,
1: ikan kakap, ikan patin,
0: cakep.
1: Mohon maaf
0: dan penting. Siap, mohon maaf hari batin juga.
1: Ada pantun.
0: Apa tuh? Tadi bukan ya?
1: Waktunya lepas. Ini mau kata ya?
0: Ini juga. Kan? 2 jam nih, Busu.
1: Pergi ke danau naik perahu, ya kan?
0: Apa tuh?
1: Pergi ke danau naik perahu, ya kan? Jangan lupa membawa tahu, ya kan?
0: Terus?
1: Buat tata, buah-buahan tidak tahu.
0: Ini tahu apa nih?
1: Buah-buahan tahu, ya kan? Pasti udah nyambung deh.
0: Ndi sih. Suka-suka Busu aja lah.
1: Jadi kan, pergi ke danau naik perahu, ya kan? Jangan lupa membawa tahu, ya kan? Buat tata, buah-buahan tidak tahu.
0: Terus?
1: Iya, sampai situ aja.
0: Terus ya? Ya, seperti biasa menggantung ya.
1: Menggantung, menghibur suara perempat kamarnya.
0: Iya, betul.
1: Banyak-banyak terima kasih Mbak Tata.
0: Sama-sama Busu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gantian dulu mau terbacakan dari Mek Dava ya. Lagunya Seraut Wajah Diangan. Tolong dipusingkan buat Tata. Makasih, sehat selalu, salam budaya. Siap, makasih ya Mbak ya. Nanti putarkan lagunya nih. Lanjut lagi mau Tata sapa sebelahnya. Halo, Dena Merian.
2: Halo, selamat ya. Selamat sore.
0: Sore Busu.
2: Ya, Dendang Merian, waktunya hitam dangdutan.
0: Iya, waktunya hitam dangdutan. Musamza, gimana kabarnya nih?
2: Alhamdulillah, baik ya, Bu Tata.
0: Iya, apa betul kabarnya? Kabar baik juga nih.
2: Nah, cuaca di sana panas kan, gitu kan.
0: Di sini mendung, Busu. Kalau di Jambi gimana tuh?
2: Kalau di Jambi ini, di Tanjung Jabung Timur, ya cuacanya panas sekali ya, namun cerah. Lagunya apa nih, Mbak Tata?
0: Kalau cerah lagunya yang happy ya, Busu ya?
2: Lagu apa ya?
0: Apa ya? Ada Dunia Pasti Tersenyum, Mikirin Cinta, lagu kejam, lagi dan lagi, garam rasanya gula, video call aku, lagu Ai, malu-malu, cinta tak, apa tuh?
2: Garam rasanya gula.
0: Oke, garam rasanya gula, berarti manis.
2: Iya, ini pantennya gini ya. Dari Batam pergi ke Lingga.
0: Cakep.
2: Sudah sebentar. Oh ya, dari Batam pergi ke Lingga. Kalau begini ya, dari
0: ini
2: dalam cerita buat dalam cerita buat coklat dari Batam pergi ke Lingga. Kalau sudah garam rasanya gula. Kalau sudah cinta melekat, garam rasanya gula.
0: Gitu ya, jadi asin jadi manis gitu ya busu ya.
2: Iya manis.
0: Kalau jatuh cinta begitu memang.
2: Salam-salamnya pertama sekali untuk Mbok Sata, selamat siang, selamat sore, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Kemudian untuk semua lapen Prosat Samarinda tanpa terkecuali dari A sampai Z, selamat sore, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Salamza tadi ya. Iya, Mbak Tata sapa lagi sebelahnya ya. Halo, Denang Merian.
3: Halo, Denang Merian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Busu.
3: Acara bepantun ini berubah lagi, Kas?
0: Iya. Mau kah ikutan umpatan, Busu?
3: Kira malam Senin malam ini. Bepantun. Luput pantunnya.
0: Apa tuh?
3: Lagunya putar aja, Mbak Tata.
0: Yo.
3: Ya udah, lagi sibuk ini.
0: Apa tuh? Mau masak ah?
3: Ya, pais pisang, pais bumbili, hati kosong anak babini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantunnya dari Busu Mama tadi ya, terakhir ya. Oke, lanjut lagi sapa Mbok Nana deh sebelum Eta menjeda ya. Halo, Dena Marian.
4: Halo, Dena Marian. Waktunya Etam dangdutan.
0: Iya, waktunya Etam dangdutan, Mbok Nana.
4: Hujan, Mbak.
0: Kenapa?
4: Karena hujan, Di.
0: Iya, di sini. Gerimis-gerimis, Mbok.
4: Ini hujan deras. Dua kali, mana petirnya juga.
0: Weh, hujan juga ternyata, yo.
4: Hujannya bat juga, angin juga, petirnya juga.
0: Nah, itu sudah. Lagunya dulu, Mbok.
4: Mbok.
0: Halo, agak terputus nih ya. Lagunya, Mbok.
4: Ya.
0: Lagunya apa nih?
4: Loh, aku belum dengar
0: anu, Oh, belum monitor kah? Suara agak hilang-hilang nih. Oke. Ada lagu Dunia Pasti Tersenyum, Mikirin Cinta, lagu kejam, lagi dan lagi, video call aku. Lagu Ai, malu-malu, cinta tak bermata, maunya apa sih, mati rasa, ada cerita, buka lapak, takut banget sama pujaan nih, Mbok. Yang mana ya?
4: Kejam aja, Mbok.
0: Pujaan ya?
4: Kejam.
0: Oh, kejam. Salah dengar. Siap, Iyad Bustami. Salamnya boleh nih, Mbok?
4: Ya, salamnya buat Juli, semoga jantan aja Mbok Julia, keluarga sakit selalu, buat Mbok Dila juga ya, Mbok Elsa, Mbok Reni. Maka jangan banjir hari ini. Buat yang tadi, yang Bu Tampun tadi ya?
0: Bu Sumisran. Bu Suamza.
4: Oh,
0: iya.
4: Moyo. Juga Bu Sukutai, juga buat Bu Sipa, juga buat segala-galanya aja. Buat Tata ya ini ya?
0: Iya, betul.
4: Tata, buat Mbok Tata, mulai hati-hati Mbok ya. Itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mbok Nana ya. Suaranya agak putus-putus mungkin karena di sana habis hujan ya, keren di sana nih. Nah, kita mau putar lagu dulu soalnya setelah ini pukul berapa nih? 15:35 waktu Indonesia Tengah nanti ada azan asyar ya. Jadi buat kita putarkan dulu ya lagunya ya. Nanti kita lanjut lagi abis azan. Oke, buat kita putarkan dulu lagu pertama Cincin Kepalsuan dari Cantika.

0: Pemuda-Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: budaya Nusantara.
1: Saatnya kumandang azan asyar untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Salat lima waktu antara salat Jumat ke salat Jumat dan Ramadan ke Ramadan, penghapus dosa di antara keduanya. Jika dijauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
2: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
3: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
2: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
3: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
2: Siap, demi hidup sehat.
4: Pro4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, lagu garam rasanya gula ya kerenesan. Nah ya, list lagunya masih banyak yang kawar dipilih. Langsung saja telepon pokoknya. Ini buat tetangga angkat dulu ya. Yang selanjutnya, halo Danang Merian.
1: Halo Danang Merian. Dan.
0: Iya, waktunya tang dangdutan musuh kutai. Gimana kabarnya?
1: Baik.
0: Alhamdulillah.
1: Gerimis.
0: Iya, gerimis di sini. Kau di sana juga busu?
1: Dari kiri ke sini.
0: Oh, sama ya. Iya, sedah. Ini lagunya apa nih?
1: Omo.
0: Lagunya ada lagu Nudinya Pasti Tersenyum, lagu Mikirin Cinta Lagi dan Lagi, Video Call Aku, lagu Ai Malu-Malu, Cinta Tak Bermata.
1: Malu-malu ya.
0: Malu-malu ya. Ini hip hop dangdut nih, busu. Oke. Sapa salamnya boleh?
1: Salam untuk Fisher, Fisher berkawan.
0: Mm-mm.
1: Tago.
0: Ya.
1: Putra Jawa.
0: Mm-mm.
1: Elenita.
0: Ya.
1: Mas Aju.
0: Mm-mm.
1: Teni si.
0: Ya.
1: Adek muda.
0: Mm-mm.
1: Makwa. Monana.
0: Mm-mm.
1: Itu yang berapa?
0: Oke, siap. Makasih, busu.
1: Terima kasih buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi nyapain di WhatsApp nih Mbak Farida tegaknya nih. Halo, Dena Merian.
2: Waktunya hitam dang dutan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak. Ini gimana kabarnya nih?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat baik ya.
0: Mm-mm, alhamdulillah. Nah, ini lagi ngapain, Mbak?
2: Lagi nih, lagi santai-santai ya sore-sore. Kebetulan sore-sore ini cerah ya, di sini cerah.
0: Wah, cerah nih. Lagunya juga yang happy dong, Mbok.
2: Ya iya, yang nomor satu masih ada ya?
0: Nomor satu tadi apa yuk? Dunia pasti tersenyum ya? Masih ada?
2: Iya. Okay. Oh iya, minta lagu itu, iya.
0: Oke, siap. Sapa salam boleh?
2: Ya, salam-salam tadi ada Bu Sukuta ya, salam sehat ya. Ada Bu Sumamat juga, Pak Abdul Rahim, Pak Abdul Syukur, Bu Rinjani, ada Bu Yanti, Bu Sanawiya, ada Bu Nurul, ada Bang Lanius yang ada di Sambas, ada Bang Edo di Lampung, Bang Edo di mana lagi satu, Palangkaraya ya kalau nggak salah ya.
0: Yeah.
2: Ada Pak Hamsa Yusuf Penasron dari Palu, dirangkul aja untuk semua-semuanya ya, yang lagi pantau di acara dangdutan. Yeah. Ayo gabung ya.
0: Betul,
2: salam sehat untuk semua-semuanya ya. Oh, mau kirim salam ya, ada yang di Manca itu, ada Pak Widi di Tokyo ya.
0: Oh iya, jauh.
2: Okay.
0: Ya,
2: oh,
0: Tokyo.
2: Iya. Dari Manado juga ada Pak Benijo ya.
0: Yes.
2: Dari Manado. Iya,
0: mantap.
2: Untuk semua-semuanya. Oke, okay, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mbak Farida ya. Nih, suara ayamnya berkokok ya, baru bangun tegaknya nih ayamnya nih ya. Lanjut lagi bergantian buat Tata angkatin di Facebook ya. Ini dari Busu Hadi. Assalamualaikum Tata, hujan dingin tak? Lagunya Micin lagunya Ayu Ting Ting. Oke, siap Busu ya, dinaikkan lagunya nih. Bergantian lagi buat Tata angkat yang mana? Yang sebelah sini. Halo Danang Merian.
3: Halo, Danang Merian. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Dang dutan.
0: Iya, waktu kita undang dutan Bu Serinjani.
3: Anu konfirmasi aja.
0: Apa tuh?
3: Bukan dari Bu Farida tadi, saya bukan Bu Anu Bu.
0: Hah? Oh iya kak, itu salah sebut ya. Bu Serinjani, bukan Bu Rinjani ya. Itu salah sebut mungkin sih dah.
3: Konfirmasi aja.
0: Oh iya. Siap musuh.
3: Nama anu kan Rinjani itu kan memang cewek. Iya memang cewek kan.
0: Iya. Musuh cowok tapi.
3: Cerita legendanya seperti itu. Cuman ditahu segapa. Jadi aku bapak dan aku mek namai tegak Gunung Rinjani.
0: Nah, lupa mungkin. Aduh, lucunya. Ya sudah, lagunya apa busu?
3: Lagunya nomor 4 dah diputar belum?
0: 4 tadi apa yuk? Lagi dan lagi belum? Itu aja kah?
3: Nah, itu aja dah.
0: Oke, siap.
3: Salamnya untuk Bu Farida tadi ya. Mm-mm. Salam hormat dari Kota Tepian. Terus Busu Hamzah Yusuf di Jambi, kemudian Busu Pujo, Busu Ajum juga, terus Mang Edo Bang Edo di Lampung, kemudian Busu Edo juga di Palangka, kemudian Busu Abdurrahim, Busu Abdul Syukur, kemudian juga Busu Nasrun, terus Busu Misran tadi dah sama kahnya?
0: Oh udah tadi ya di awal.
3: Oh, kayak itu ya, ya.
0: Laju sih dah.
3: Kemudian mboknya, mbok Sanawiyah, mbok Mutrika, mbok Yuli, mbok Nani, mbok Eka, mbok Reni, mbok Sanawiyah, mbok siapa tuh? Mbok Elsa, Nenek Ilas, kemudian juga siapa? Mbok Nurul, mbok Titin. Segalanya dah pokoknya.
0: Siap.
3: Yang dapat tersebut ya, segalanya saya senggol kayak itu.
0: Iya, semuanya tersenggol sudah nih.
3: Untuk Mbok Tata,
0: Dangdut Tata.
3: Terima kasih banyak waktunya dan
0: sama-sama Busu.
3: Salam hormat untuk keluarga ya.
0: Siap.
3: Oh iya, maaf lahir batin.
0: Oh iya, maaf lahir batin juga Busu.
3: Hari ini masih puasa nih.
0: Ini sama Rinda kah?
3: Ini sama Rinda.
0: Wih, mantap. Kirain berkelana lagi.
3: Nih, belum.
0: Oh, belum. Bulan depan ya.
3: Dia mungkin awal-awal Juni dia coba.
0: Wes, mantap Busu, keliling lagi.
3: Tegaknya ke ini dulu, ke apa? Ke mana?
0: Aduh.
3: Ke ini Kintamani dulu. Wih. Dengan Kintamani dengan Panglipuran dululah.
0: Bali dong Busu.
3: Iya.
0: Ih, mantapnya.
3: Panglipuran, desa Panglipuran, desa budaya Panglipuran, kemudian Kintamani. Terus dia baru ke ini. Kalau ada halangan ya ke Manado juga sekalian.
0: Lancar-lancar Busu ya.
3: Amin. Makasih banyak dan sana waktunya.
0: Sama-sama.
3: Hati-hati ya.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang sana nih pukul 16 waktu Indonesia Tengah karena ada kabar etam ya. Jadi buat Tata putar lagu dulu, kabar etam, abis itu buat Tata angkat lagi teleponnya ya. Jadi jangan kemana-mana loh, temanin buat Tata terus.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kerenesana petugas penanganan krisis dan pertolongan pertama jamaah haji atau PKPPJH bersama layanan Asia dan disabilitas menyiapkan program safari wukuf. Program ini untuk membantu jemaah dengan kondisi kesehatan khusus selama fase armusna pada musim haji tahun ini. Kepala Seksi PKPPJH dan Layanan Lansia Disabilitas Dakar Mekah, Ridwan Siswanto mengatakan program ini diperuntukkan bagi jemaah yang dimungkinkan mengikuti rangkaian ibadah haji reguler. Program ini ditujukan bagi lansia dan disabilitas dengan kondisi kesehatan tertentu. Jemaah yang masuk program safari wukuf umumnya memiliki penyakit penyerta seperti gangguan jantung, riwayat stroke hingga gangguan paru-paru. Ada juga jemaah yang mengalami cedera selama menjalankan ibadah haji sehingga dimungkinkan untuk mengikuti seluruh rangkaian armusna. Sidang menjelaskan pihaknya menyiapkan 15 bis khusus untuk mengangkut jemaah menuju Arafah. Para jemaah nantinya menjalani wukuf dari dalam bus dengan mendengarkan ceramah dan beribadah. Sidang juga menambahkan para jemaah akan diberangkatkan dengan menggunakan bus khusus disabilitas. Setelah mengikuti rangkaian ibadah wukuf, jemaah akan langsung dibawa kembali ke hotel untuk beristirahat. Dan seluruh peserta safari wukuf telah melalui pemeriksaan dan rekomendasi oleh dokter kloter. Jemaah dipilih berdasarkan kondisi kesehatan dan kemampuan mengikuti rangkaian ibadah haji reguler. Demikian Habar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan ayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di Pro 4 RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokro Minoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.
3: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
4: Sini, Kitty.
3: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
4: Kamu mau makan juga ya?
3: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
4: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
3: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
4: Cuci tangan dulu, Sisi.
3: Oh, iya, lupa.
4: Sudah pakai sabun belum?
3: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
4: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
3: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
4: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
3: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
4: Tapi Sisi main kucing tadi.
3: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
5: A few moments later.
3: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.
6: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
7: Dendang Merian, waktu

0: micin, bukan micin itu ya, micin masakan, tapi mikirin cintamu, katanya Ayu Ting Ting sih tadi ya. Oke deh, lagunya masih banyak nih, kurangnya sana masih kawat dipilih-pilih ya. Ini buat Tata angkat dulu yang di WhatsApp ada buat Annie. Halo, dan Marian.
1: Waktunya etam dang dutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Mbak Reni.
1: Sama Mbak siapa ye?
0: Ah siapa ye? Tebak.
1: Mbak Tata.
0: Betul, 100 buat Mbak Reni.
1: Ya, Nina izin, Bapak izin, mohon maaf lahir dan batin dan Mbak Tata ya. Kalau iya, ada salah-salah yang ucapannya yang kita gurauan ya. Esok kan kita udah lebaran tuh.
0: Apa-apaan yo, Mbak Tata juga yo, Mbak Reni.
1: Sama-sama, yo. Jadi kan kita walaupun tak berjumpa,
0: iya,
1: lewat udara mengucapkan walaupun tangan tak bisa menyapa, nggak bisa mengucapkan, tapi mulutnya bisa.
0: Betul, sampai sudah salamnya sampai sini ya.
1: Eh, sisa lagunya apa, Mbok?
0: Ada lagu Video Call Aku, lagu I.
1: Itu aja.
0: Video Call Aku.
1: Lama itu aja.
0: Oke, siap. Salam boleh.
1: Salam berat tanah, Jo. Untuk Mbok-Mbok, busu-busu, kalau Mbok ini ada salah dari lubuk hati yang dalam, mohon maaf lahir dan batin.
0: Iya.
1: Makasih ya, Mbok.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Eh, ya,
1: Mbok. Nanti siaran enggak tuh nanti malam? Kan takdiran tuh.
0: Oh, siaran. Ada Bos Fendi nanti.
1: Oh, Akang Fendi. Ngejain
0: Cus telepon nanti ya jam 9.
1: Kita ngejain. Ya itu di sini kan rame, Mbok.
0: Iya.
1: Kalau itu apa namanya pawai obor tuh ya Mbok. Biasanya ya, itu ya, kan. Kalau Idul Fitri kan naik truk. Kalau ini kan obor.
0: Oh, pawai obor ya.
1: Obor kan jalan kaki.
0: Iya ya. Keliling dia.
1: Kelilingnya.
0: Ya.
1: Makasih yang buat apa yang grece. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga nih Mbok Reni yang grece ya. Lanjut menyapa ada Busu Wahyu. Halo Dana Merian.
2: Dandang Merian.
0: Dandang Merian.
2: Waktunya etam bedang dutan.
0: Iya, waktunya etam bedang dutan Busu Wahyu.
2: Iya, kukira kita malam boy.
0: Andi, lagi sore nih.
2: Iya.
0: Nanti Akang Fendi.
2: Jarang-jarang ya.
0: Iya, jarang-jarang ya, langka ya, biasanya di Pantai Jawa.
2: Langka. Tegar komodo.
0: Langka bener.
2: Iya, untuk buat katanya apa kabar nih?
0: Kabar baik, Bu Wahyu gimana?
2: Baik juga, ini di MMIN kayak apa?
0: MMIN di hujan, mendung-mendung lah. Tadi hujannya gerimis aja, Bu.
2: Oh, sama berarti. Sini gerimis juga.
0: Itu sudah. Lagi sibuk kah besok?
2: Hah?
0: Sibuk kah besok prepare?
2: Di tahun ini, Boy. Belum ada kabar lagi nih.
0: Oh, belum ada info ini ya.
2: Iya, kuliah tapi besok kan. Orang sini ini biasanya dadakan, Boy.
0: Tiba-tiba ada sapinya gitu.
2: Tiba-tiba ada sapi ngetok lawang.
0: di info langsung ya.
2: Iya, kayak kemarin itu kan sehari di sehari bang, iya sehari sih, sehari setelah lebaran itu baru moto boy. Di hari H-nya sih dia moto.
0: Oh, besoknya ya.
2: Besoknya, iya.
0: Persiapan dulu mungkin.
2: Iya mungkin juga, aku cuma di sini ikut-ikutan aja boy. Karena aku ndik makan daging juga.
0: Oh, kenapa busu?
2: Ya begitulah. Di selera aja.
0: Oh, di gawal ya?
2: Iya, di gawal makan daging kaki 4.
0: Weh, jadi gitu. Makan kaki 2 ayam.
2: Kaki 2 ayam. Tapi kalau kaki 3 diminum.
0: Oh iya. Lain lagi tuh.
2: Lain lagi. Iya.
0: Iya, lagunya apa nih?
2: Untuk lagunya yang galau aja, Mbok, yang
0: galau.
2: Apa ya kayaknya?
0: Apa yo? Mati rasa, Selvia mah.
2: Boleh.
0: Oke.
2: Okay. Itu aja aku Ndi terlalu mengikuti lagu-lagu dangdut mbak ya. Jadi requestnya ya? Requestnya ya sembarang aja, yang penting galau ya kan. Untuk mbak, iya untuk mbak tatanya, selamat bertugas aja, sehat selalu.
0: Amin.
2: Tetap semangat dalam mengerjakan semua aktivitasnya.
0: Iya sih ya.
2: Nanti juga ada puisi spesial untuk Idul Adha ini mbak ya. Di tahun nanti dikirim kapan besok kan?
0: Iya.
2: Di prompet.
0: Oke, mantap, besok dibacakan.
2: Siapa kembacakan kelakan?
0: Andi tahu, rahasia yo.
2: Iya, untuk buat tatanya makasih banyak Bu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Busul. Oke deh, langsung saja mau tetap putarkan lagu berikutnya. Lagu Lagi dan Lagi dari Baby Shima.

0: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Oke, masih di Danau Merian, waktunya tamdang, dangdutan. Ini masih ada 30 menit lagi ya waktu kita busumbo. Warnya masih mau bergabungan, boleh benar telepon langsung ya, atau di WhatsApp juga boleh nih. Ini buat tata bacaan dari Mbok Mudrikah ya. Assalamualaikum Mbok, Danau Merian, baru buka radio Mbok, alhamdulillah. Tadi sempat hujan deras, sekarang udah berhenti. Salam sedikit ya Mbok untuk Bu Sabdrahim, Bu Suiis, Bu Surinjani, Bu Hamzah, Bu Yuli, semuanya aja mudah-mudahan sehat, amin. Requestnya ikut Bu Wahyu aja. Lagu galau ya Mbok, mati rasa dari Selfie Aman ya. Saya sekeluarga mohon maaf lahir batin. Upin Ipin obliterasi, saya ucapkan terima kasih. Siap, mantap ya pantunnya nih Mbok Mudrika. Siap Mbok Tata juga mohon maaf lahir batin ya untuk kerani sana semuanya. Mohonnya ada salam Mbok Tata. Kan ditahu ya kadang siaran tuh ya bercandaannya ditahu menyinggung apa nanti. Jadi Bu Tata mohon maaf lahir batin karena besok sudah lebaran ya. Apa nih? Lebaran Idul Adha maksudnya ya. Oke, sisa lagunya masih ada lagu Ai dari Ebi feat Zahra Sima. Lagu Cinta Tak Bermata dari Melly, Maunya Apa Sih dari Tommy Ali. Ini lagu Barjun ya. Ada Cerita dari Lesti, Bukalapak, Dua Anggrek, Takut Banget, Rita Sugiarto, dan lagu Pujaan Reza Zakaria. Langsung saja Mbok Tata angkat lagi nih ya. Halo Dendang Merian.
1: Waalaikumsalam Dendang Merian, waktunya Etam Dangdutan.
0: Iya, waktunya Etam Dangdutan, dengan siapa di mana?
1: Dengan Hanye di Sendawar.
0: Oh, Bu Hanye, ini baru juga ya?
1: Wah, sering-sering aja masuk.
0: Oh iya, Kak?
1: Kadang-kadang monitor aja.
0: Oh, Mbak Tata tenang baru aja sekali nih dengar.
1: Iya, Mbak Tata, sering-sering aja.
0: Iya.
1: Singgawal aja mendengari apa namanya, bukan hanya budaya, bukan hanya apa namanya salam-salam apa macam, tetapi juga saya lihat apa radio pendidikan juga.
0: Iya, nah, betul.
1: Banyak menampilkan pengetahuan-pengetahuan, terus ada juga tentang bagaimana cara kita berkehidupan sehari-hari.
0: Mm-mm.
1: Ya sesuailah apa namanya radio kebanggaan warga Kota Peradaban kan, Samarinda.
0: Iya, betul Bu Su. Alhamdulillah.
1: Sesekali Mbok kalau bisa tempat juga menampilkan bagaimana tempat-tempat pariwisata di Kabupaten Kutai Barat ini Mbok. Mbok Mira ya.
0: Mbok Tata ini.
1: Mbok Tata.
0: Iya.
1: Itu harapan kita. Jadi bukan juga kita tidak daerah-daerah lain, tetapi kalau bisa ya dapat odah-odah etam di hulu-huluan ini juga kalau bisa ya ditampilkanlah itu.
0: Iya, insyaallah Bu Su.
1: Danau-danau, terus air terjunnya, terus Gresik Luai, Mbok, nah Lamin Mancong, apa macam kan? Itu Mbok harapan-harapan. Nah terus kamu ndak kuliner bisa datangi ke daerah Maramuntai, bah
0: banyak
1: nyaman
0: dia
1: masakan. Iya, ke Muara Pahu. Apalagi sekarang ini dari Maramuntai lewat darat, kalau bermotoran aja para aja itu Muara Muntai, nyebrang ke luar apa dari Luar Deras ke Penyinggahan, terus ke Muara Pahu. Waduh, nyaman aja.
0: Jalannya sudah bagus ya?
1: Ya, kalau sekarang ini kebanjiran.
0: Oh.
1: Kebanjiran.
0: Jadi banjir sana ternyata.
1: Jadi harapan kami Kutai Barat tidak hanya dikenal hanya durian, buah duriannya juga, tetapi ya mungkin tempat-tempat pariwisata, kebudayaan juga yang pengen juga ditampilkan di perempat.
0: Oke, siap.
1: Itu aja Mbak Tata.
0: Iya.
1: Siap selalu seluruh pendengar perempat Samarinda. Selamat sore nih. Lagunya Umpat aja ya.
0: Oke, siap Bu Su. Makasih sarannya. Iya, itu dari Bu Su Hanye ya yang di Sendawar nih. Insya Allah nanti Mbak Tata sampaikan ya informasinya nih ya. Jadi mengenai wisata sama makanan di Kutai Barat nih, di kalah nyaman ya ternyata ya.

Oke, keren sana nih. Karena belum ada yang bergabungan lagi ya. Nih buat Tata mau putar dulu lagu berikutnya ya, lagu Mati Rasa dari Selvia Mah.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Kesal.
2: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu, masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
1: Emang bisa ya?
3: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
4: Oh no.
3: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
1: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.
5: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kim Usumbo, waktu sudah menunjukkan pukul 16.49 waktu Indonesia Tengah. Jadi sudah hampir di penghujung acara ya. Jadi Mbok Tata izin undur diri dulu dari Dendang Merian. Makasih Bu Sumbo sudah gabungan ya, mengawani Mbok Tata nih biar di kesepian ya. Oke, setelah ini pukul 17 waktu Indonesia Tengah masih ada program selanjutnya itu Jelajah Nusantara. Jadi nanti Mbok Tata akan ngajak etam segalanya berjalanan ya, kemana nih, kemana aja boleh di Indonesia pokoknya ya. Jadi tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda. Lagu yang terakhir, lagu Maunya Apa Sih dari Tommy Ali.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Mami, KTP aku udah jadi.
2: Wah, anak Mami udah gede nih, coba sini. Ade, foto dulu, lihat ke kamera, Ade tunjukin KTP-nya coba.
3: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
1: Ya, nggak boleh ya tante ya.
3: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
4: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kronisana proses evakuasi medis udara terhadap pendaki perempuan asal Malaysia yang mengalami cedera serius di Gunung Rinjani akhirnya berhasil. Korban diterbangkan menggunakan helikopter menuju rumah sakit di Bali setelah sempat tertahan akibat cuaca buruk dan kabut tebal. Sebelumnya, kantor SAR Mataram menerima laporan bahwa korban terjatuh saat menuruni jalur dari puncak Gunung Rinjani menuju Pelawangan Dua Sembalun. Kejadian tersebut terjadi pada hari kemarin. Proses penyelamatan turut melibatkan porter dan guide yang membantu mengevakuasi korban menuju Pelawangan Dua Sembalun. Helikopter milik perusahaan di Bali yang diterbangkan sempat mencoba melakukan evakuasi pada Senin kemarin. Namun kabut tebal yang menyelimuti kawasan Gunung Rinjani membuat jarak pandang sangat terbatas sehingga proses evakuasi udara terpaksa ditunda demi keselamatan penerbangan. Berdasarkan rekomendasi dari tim medis, korban diputuskan tetap berada di lokasi sementara waktu dan menjalani pengawasan intensif oleh perawat dan tim SAR gabungan. Demikian Habar Etam pada kali ini bersama saya Tata, sampai jumpa pada Habar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepa pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

0: John, gimana Pak D?
1: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
0: Loh, memangnya kenapa Pak D?
1: Ini bukan rumah Pak D, Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
0: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: Prompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Perumpatan Samarinda, suara budaya Nusantara. Ya keren deh sana, tadi sudah berdendang ya. Nah sekarang gantian buat Tata akan ngajak kita menjelanan di Jelajah Nusantara. Jadi hari ini berjalanan yang agak jauh ya, kita nyebrang pulau nih. Ada di Kepulauan Anambas. Ayo, ada yang tahu di Kepulauan Anambas itu di mana? Nah, jadi Kepulauan Anambas itu ada di Kepulauan Riau ya. Jadi di sana ada beragam destinasi wisata yang grecek-grecek gitu. Ini buat Tata spill satu dulu ya, biar nih penasaran. Jadi ada namanya Pulau Bawah nih, kurangnya sana. Nah ini bisa menjadi destinasi yang wajib etam kunjungi ya, saat ada di Kepulauan Anambas. Jadi pulau ini tuh pernah digelari sebagai destinasi wisata tropis di dunia. Dan di sana wisatawan disajikan dengan pemandangan laut dangkal yang jernih jua airnya yo, biru. Jadi kelihatan tuh di bawah laut, di dalam laut tuh ada apa aja gitu ya. Selain itu Pulau Bawah jua ada resortnya nih. Jadi bisa memanjakan para pengunjung. Jadi resortnya itu di tengah-tengah pulaunya nih, kerennya sana. Tegak di Berau juga ada begitu ya, atau ke luar negeri di Maldives gitu. Jadi bisa menikmati suasana santai di tiga laguna, kemudian bisa melihat pemandangan yang menyejukkan mata ya.

0: Sobat Muda, saya Jessian Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

04 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Iya, selanjutnya dari wisata di Kepulauan Anambas di Riau ya, ada Tarempa. Jadi Tarempa ini ternyata ibu kota Kepulauan Anambas, yang di sana tuh ada aneka pantai dengan pemandangan yang grecek ya, tegak mau tata nih, waduh. Jadi salah satu pantai yang bagus di Tarempa adalah namanya Pantai Tanjung Momong. Jadi di sana etam nih kau menikmati pantai juga suasana kota Tarempa ya, sambil melihat sunset di atas dermaga. Jadi di pesisir pantai ini ada juga rumah-rumah penduduk yang didirikan seperti terapung di atas laut, dan bangunan itu didirikan mengikuti kontur batu dan tanah yang meninggi. Kemudian sudah tadi pulau-pulau ya, sekarang bergantian etam nih di air terjun, ngarannya air terjun Temburun. Nah biasanya itu kan air terjun mengalir ke sungai ya atau daratan air nih. Tapi kalau di sini itu agak sedikit unik karena airnya tuh mengalir langsung ke laut ya, yang jarang temukan di air terjun lainnya. Jadi aliran airnya nih lumayan deras juga dengan 7 tingkatan yang berbeda. Sementara di sekelilingnya ada hutan bakau dan mangrove ya karena di sana. Jadi moneta anak perjalanan ke air terjun Temurun ini bisa melalui jalur darat atau jalur laut menggunakan perahu. Jadi membutuhkan waktu mungkin sekitar 30 menit ya untuk berkendara dengan motor ataupun kapal nih.

Di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Merdeka.
1: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
2: Hai, kali ini aku
3: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
4: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
5: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
3: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
1: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
6: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
1: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
7: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Tadi sudah ke pantai, ke air terjun. Nah, bergantian lah. Ini namanya ada tempat namanya Pasir Busung. Jadi Pasir Busung ini juga merupakan pulau ya, yang berupa dataran pasir putih mahani. Kemudian dikelilingi dengan perairan biru. Jadi pemandangan ini pasti berbeda ya. Belum pernah kita melihat nih kalau di Kalimantan. Mundi salah ya. Mun salah, ya udah nanti buat Tata cari info lagi gitu ya. Jadi di sana, jadi pasir putih itu di tengah, tapi dikelilingi dengan air-air dari pulau tersebut ya, karena di sana. Kemudian juga ada pepohonan hijaunya nih, buat Tata lihat di gambarnya ya. Tapi karena keunikan itu, Pasir Busung nih menjadi lokasi foto yang indah. Jadi bisa main pasir dan main air sepuasnya di sana. Dan jangan lupa ya, kalau misalnya kurang di sana nanti mau datang ke sana, datangnya pas air laut tengah surut, karena kalau air laut nih pasang, maka pulau ini akan menghilang tertutup dengan air laut, karena kan tadi dataran pasir putih mah ya, jadi kalau ketutup air udah hilang gitu. Tapi datangnya kalau pas surut itu masih ada pasir busungnya ya. Habis itu lanjut lagi ke Selat Rangsang. Jadi selat ini sama seperti pantai ya, pantai berpasir putih dikelilingi dengan bukit dan perairan. Kemudian tempat ini sangat menarik untuk kita menjelajahi karena pesona bawah lautnya nih yang indah nih kroni sana. Jadi ada berbagai biota laut dari ikan kecil dengan berbagai warna dan bentuk sampai dengan terumbu karang yang terjaga dengan baik di sana ya.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: MHz. Suara Budaya Benua Etam.
2: Iya, keren ya sana nih, satu lagi ya sebelum Etam closing. Jadi namanya Pantai Arung Hijau. Jadi ini juga menarik ya. Lokasinya di Desa Taingau, Kecamatan Siantan. Jadi sangat cocok dikunjungi karena untuk keren ya sana yang mungkin apa ya, gawal melihat sunset gitu ya, bisa nih mencoba untuk kesana ke Pantai Arung Hijau. Jadi pesona bawah lautnya juga sangat indah, sangat grece, dan cocok untuk lokasi diving ya. Jadi tempatnya ini ada di kaki Gunung Arung Hijau yang ditumbuhi pemohonan tropis hingga makin sejuk ya udaranya begitu. Baiklah, informasi tadi mau tata kutip dari laman traveloka.com. Di selanjutnya pukul 18 waktu Indonesia Tengah akan ada zona petang ya. Jadi tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kerana sana, sejumlah pedagang sapi di Kota Bekasi mengaku mengalami penurunan jumlah penjualan sapi pada Idul Adha tahun ini. Bahkan penurunan penjualan bisa mencapai kisaran angka 10% jika dibandingkan dengan Idul Adha tahun lalu. Salah seorang pedagang sapi di Kota Bekasi, Agus, mengatakan jika Idul Adha tahun lalu tidak bisa menjual sapi lebih dari 200 ekor, sedangkan di tahun ini Sida hanya menjual sapi di kisaran 190 ekor. Dan Sida juga mengatakan para pelanggan lama di membeli sapi sebanyak tahun lalu. Jika di tahun lalu membeli sebanyak 10 ekor, maka tahun ini hanya membeli 7 ekor sapi maha. Dan menurutnya, pada Idul Adha kali ini, sapi dari Bali banyak dicari oleh para pembeli. Hanya saja stok sapi Bali di pasaran wayah ini sangat sedikit dan cenderung langka. Oleh karena itu, banyak pembeli yang akhirnya beralih untuk membeli sapi jenis lain, seperti limosin atau jenis peranakan ongole atau PO. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
3: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
4: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
3: Oh iya, ayo. Yalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
4: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
3: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
4: Wow. Ya udah deh. Walaupun tempat duduk nggak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
2: Kru di sana, saatnya kita mendengarkan azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Abu Humaid As-Saidi berkata, jika akan mendirikan sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan, lalu beliau mengucapkan Allahu Akbar. Hadis riwayat Ibnu Majah.
2: Balik kampung, balik kampung. Aduh, aduh.
3: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
2: Iya, kan oleh-oleh ya.
3: Oleh-oleh sih oleh-oleh, tapi tahu ndak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
2: Yang penting muat aja di motor.
3: Iya, nggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat, karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
2: Iya, bantuin dong.
3: Lagian, ini barang apa hati sih berserakan?
4: Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Ya, Corona Yasona selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Ya, di zona petang kali ini ya, jadi tentunya akan dikawani oleh informasi-informasi terkini nih di Nusantara ya. Untuk informasi pertama, ini mengenai kelangkaan minyak kita di Kaltim, warga diminta tenang. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau DPPKUKM Kaltim ini mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan panik buying ya di tengah kelangkaan minyak goreng minyak kita di sejumlah daerah di Kaltim. Kepala DPPKUKM Kaltim, Heni Purwaningsih, ini mengatakan pemerintah terus melakukan upaya pemulihan pasokan melalui berbagai jalur distribusi secara bertahap. Dan itu disampaikan Heni Purwaningsih saat menjawab pertanyaan dari seorang warga bernama Mirawati ya, warga Kutai Timur dalam acara Halo RRI. Jadi menurut Ibu Mirawati ini kelangkaan sudah terjadi ya sejak beberapa pekan terakhir, sehingga si Jani meminta pemerintah untuk memberikan perhatian karena kondisi ini dinilai menyulitkan masyarakat kecil. Dan selain itu pihaknya dari DPPKUKM Kaltim tadi memberikan peringatan keras nih kepada agen, pedagang dan pengecer agar mematuhi harga eceran tertinggi atau HET sesuai ketentuan yang berlaku begitu keren di sana. Kemudian Satgas Pangan bersama instansi terkait ini akan terus melakukan pengawasan ketat di lapangan untuk memastikan distribusi dan harga minyak goreng tetap terkendali ya. Jadi untuk Rane Sana, jadi sebagai ruang partisipasi publik, masyarakat kaum menyampaikan keluhan ya terkait pelayanan publik setiap hari Senin, Rabu dan Jumat melalui program Halo RRI ini di Pro 1 RRI Samarinda ya. Di 97,6 FM pukul 9 waktu Indonesia Tengah ya. Demikian informasi ini, mau tata kutip dari laman rri.co.id.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Ya, Kronia sana masih di zona petang ya, karena juga besok Idul Adha, jadi Mbak Tata akan memberikan informasi. Jadi tips, jika tam dapat daging kurban, ini ada tipsnya ya, agar daging ini

dirawat dan dibau. Jadi Idul Adha memang identik dengan kurban sapi dan kambing. Pengolahan daging kurban memang menjadi hal yang sangat lumayan rumit ya bagi sebagian ibu-ibu rumah tangga. Jadi pembagian daging kurban dalam jumlah yang banyak ini perlu ditangani dengan tepat agar daging kurban tidak cepat rusak dan bau jua. Jadi kunci yang paling penting ada pada saat pengelolaan daging ketika baru diterima. Jadi ada sejumlah langkah yang harus dilakukan untuk menghindari daging kurban agar tidak bau. Jadi selain itu juga bisa membuat daging ini lebih awet ya kerendahin sana jika dikelola dengan benar. Jadi tips yang pertama adalah bersihkan dagingnya. Jadi daging kurban sebaiknya tetap dicuci sebelum dimasak. Tujuannya untuk membantu membersihkan sisa darah, serpihan tulang, debu, atau kotoran yang mungkin menempel nih selama proses pemotongan. Jadi Chef Degan, Septo Aji, dan Chef Stefu Santoso ini menyebut daging kurban perlu dicuci sebelum disimpan. Jadi gunakan air mengalir secukupnya dan hindari percikan berlebihan ke meja, wastafel, atau peralatan masak lain. Jadi setelah dicuci, daging sebaiknya langsung ditiriskan nih. Jadi biar tidak terlalu basah ya sebelum disimpan atau dimasak, karena daging yang terlalu lembab itu bisa kawan mempercepat pertumbuhan bakteri dan bisa membuat kualitas daging lebih cepat menurun. Kemudian simpan dalam freezer. Jadi daging yang dibiarkan terlalu lama di suhu ruang ini malah lebih mudah terkontaminasi nih kron di sana, karena bisa juga menyebabkan penurunan kualitas. Jadi banyak yang menyarankan daging segera dipotong sesuai porsi, kemudian eta masukkan nih ke freezer biar lebih awet. Suhunya juga mempengaruhi ya. Jadi kalau misalnya bisa lebih dingin itu malah lebih baik nih kron di sana. Kemudian gunakan bumbu marinasi. Jadi salah satu tantangannya itu memang aroma perengus ya yang cukup kuat. Jadi untuk mengatasinya nih banyak orang menggunakan jahe, nanas, atau papaya muda ya sebagai bahan marinasi. Daging kau dilumuri parutan jahe dan dibungkus daun papaya selama sekitar 15-30 menit sebelum eta masak ya. Jadi marinasi ini tidak boleh terlalu lama. Kalau terlalu lama itu malah dagingnya lembek, malah lebih apa ya, hancur gitu Bu Sumbo. Kemudian ada tipsnya lagi, pisahkan setiap bagian. Jadi mun eta menerima daging kurban, ini biasanya ada orang langsung main taruh aja deh freezer, nanti dulu pisahinnya. Nah, ini sebaiknya eta pisahkan dulu, misalnya jeroannya dipisah sama dagingnya, biar kualitasnya tuh tetap terjaga nih Bu Sombo. Kemudian yang terakhir adalah cairkan daging secukupnya. Jadi kesalahan yang sering terjadi adalah mencairkan daging beku di suhu ruang yang terlalu lama. Jadi ini bisa beresiko membuat bakteri berkembang pada permukaan daging yang mulai hangat, sementara bagian dalamnya nih masih beku. Jadi metode yang paling dianjurkan, mun eta mendapat daging, kemudian mau dimasak, jadi pindahkan dulu nih daging dari freezer ke chiller semalaman sebelum eta masak. Jadi dari bagian yang paling dingin ke bawah yang di kulkas biasa itu ya. Nah ini bisa membantu menjaga tekstur daging agar tetap baik, kemudian bisa mempertahankan rasa alaminya nih kerana insana. Tapi mun lebih cepat, daging ini kalau direndam dalam air dingin dengan kondisi masih terbungkus rapat ya. Jadi proses beku dan cairnya yang berulang itu kalau merusak tekstur dan meningkatkan resiko pertumbuhan bakteri ini. Demikian informasi terakhir ini buat atau kutip dari laman rai.co.id ya. Sekaligus menutup kerusakan etam di program Zona Petang. Setelah ini tadi sudah mau tata spill ya, ada Bu Sufendi mengawani nih di rangkaian program Samarinda Malam. Jadi terima kasih untuk Bu Sumba sudah mengingatkan Bu Tata tadi ya, dari Merian pukul 15 sampai Wayahni. Kok bingung nih. Jadi sekalian nih Bu Tata pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat lebaran besok keren di sana.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Keroandeng sana. Nilai tes kemampuan akademik atau disingkat dengan TKA jenjang SD dan SMP sederajat 2026, mata pelajaran atau MAPEL Bahasa Indonesia atau bidang literasi ternyata lebih tinggi dibanding nilai numerasi atau matematika. Berdasarkan data rata-rata TKA dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang disingkat dengan Kemendikdasmen yang diungkap pada Selasa 26 Mei 2026, diketahui nilai MAPEL Bahasa Indonesia 60,14 untuk jenjang SD sederajat dan 60,83 untuk jenjang SMP sederajat. Sementara nilai matematika tingkat SD sederajat sebesar 43,41 dan matematika SMP sederajat nilai rata-ratanya 40,35. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen, Tony Toharudin, ketika disampaikan di kantor BKPDM Jakarta pada Selasa 26 Mei 2026 menyatakan bahwa hal ini telah menjadi tanda penting bahwa kemampuan berpikir logis siswa utamanya di bidang literasi harus diperkuat, utamanya jika dikaitkan untuk pada kehidupan sehari-hari. Meski demikian, hasil TKA tidak bisa diakses langsung oleh murid, tetapi hanya sekolah yang bisa mengakses. Sekolah akan mengakses nilai TKA dalam bentuk daftar kolektif hasil TKA atau disingkat dengan DKH-TKA. Kemudian jika sudah melakukan verifikasi data murid, bisa langsung menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak atau disingkat dengan SPTJM untuk mengunduh SHTKA. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia. Dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
2: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
3: Lihat info cuaca dululah nanti.
2: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
3: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
2: Ya kan berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
3: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
2: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
3: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
2: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
3: Hah?
2: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kerandeng sana pada malam takbiran di hari ini Selasa 26 Mei 2026. Supaya ini kembali lagi nih kerandeng sana yo hadir tentunya untuk mengawani deng sana, dan semoga deng sana seperti yang Musupendi sampaikan di hari-hari sebelumnya, semoga di bosan kerandeng sana yo. Ya, kalau misalkan bosan di papalah bosan telinga suara Busu Pendi. Yang penting jangan sampai bosan telinga RRI Perompak Samarinda kerandeng sana yo. Kerandeng sana mengawali perjumpaan Busu Pendi pada malam hari ini. Busu Pendi ingin mengucapkan selamat bergabung bagi kerandeng sana nih dari Samarinda, dari Kota Kartanegara, dari Bontang Balikpapan, ibu kota Nusantara, Penajam Pasir Utara, dari Berau, Mahakam Ulu, Kutai Timur. Mana lagi nih kerandeng sana yang belum disebut nih? Sampai Busu Pendi lupa nih, Pasir jua belum, Berau jua belum, Kutai Barat jua belum, ada Mahakam Ulu jua kerandeng sana ya. Jadi Busu Pendi ingin mengucapkan selamat bergabung di 98,4 FM ataupun bagi deng sana yo yang telinga kami senantiasa melalui RRI digital dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua, tanpa terkecuali kerandeng sana yo. Tentunya untuk RRI digitalnya dapat diakses melalui laman rri.co.id ataupun dapat diunduh secara langsung melalui Play Store yang ada di Android dan juga App Store yang ada di iOS kerandeng sana. Nah, sudah download belum nih kerandeng sana aplikasinya yo? Kalau misalkan belum, ternyata Busu Pendi tunggu nih untuk diunduh segera karena di sana ya. Karena nanti Busu Pendi akan mengawani berbagai program tentunya dalam sajian Samarinda malam hingga nanti merapat di jam 12 malam. Kerandeng sana di jam 7 malam ini hingga nanti merapat di 1 jam ke depan, Busu Pendi akan mengawani deng sana dalam program berita daerah dan Nusantara. Jadi Busu Pendi akan menyajikan berbagai informasi terkini tentunya kerandeng sana, apabila mungkin bagi deng sana ada yang belum nelinga informasinya tegak apa, nanti akan Busu Pendi sampaikan yo. Jadi jangan khawatir untuk tertinggal berita terkininya yo. Namun kerandeng sana, ini juga Busu Pendi ingin mengingatkan, karena pada malam hari ini yaitu sudah memasuki malam takbiran, jadi dihimbau bagi kerandeng sana hati-hati nih yang lagi di perjalanan. Kalau Busu Pendi lihat sendiri tadi yo, ketika Busu Pendi berangkat ke sini itu juga sudah mulai rame. Biasanya nanti ramai-ramainya itu kalau malam takbiran yo, kerandeng sana itu di jam 9, jam 10. Tapi Busu Pendi dia tahu. Kalau seingat Busu Pendi sih, untuk malam takbiran ini di anjurkan oleh pemerintah itu agar di menggunakan speaker yang ganal-ganal tuh karena deng sana, atau kalau deng sana kenal istilahnya tuh dengan sound horek. Memang dianjurkannya untuk takbiran secara ya secara manusiawi lah karena deng sana ya, jangan sampai takbiran ada yang pakai ala DJ JJ jedak jeduk kayak gitu kerandeng sana, itu malah mengurangi esensi nilai ibadah. Itu malah bukan adabnya kerandeng sana yo. Jadi bagi kerandeng sana ya, misalkan pada malam hari ini malam takbiran, silakan malam takbiran. Walaupun memang kadang sudah ada himbauan, tapi ya masyarakat etam nih ya, biasanya ada juga ya yang masih bandel-bandel lah kerandeng sana. Tiba-tiba keluar nanti pakai sound horek, bukannya takbiran malah bejeje, jedak-jeduk malah DJ nanti lagunya kerandeng sana ya. Ya inilah yang harapan etam bersama, semoga di jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi kerandeng sana pada malam hari ini. Kerandeng sana, karena sesaat lagi etam akan nelinga kumandang azan isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya di jam 7 lewat 28 malam. Etam nelinga dulu ya berbagai lagu pop daerah Nusantara yang Busu Pendi sajikan, sebelum nanti Busu Pendi akan melampirkan, menyampaikan informasi apa nih yang terkini pada malam hari ini. Tetap bersama kami di RRI Perompak Samarinda bersama dengan Busu Pendi.

Krondian sanak, busu, mbok, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu mbok yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh, salah satunya podcast,
1: fitur visual, hikmah pagi, odah berkesah, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jacinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unair Digital sekarang juga.
2: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Widih, jadi inget Daniel, gimana si Dul? Dapat jaya, dapat sarah juga. Dapat restu dari babi kagak ya? Diskusi dulu sama maknya.

0: Kerandeng senak saatnya nyaitan telinga kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: بِالدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Sebaik-baik manusia adalah mereka yang memiliki umur panjang dan baik amalnya. Dan seburuk-buruk manusia adalah mereka yang berumur panjang dan buruk amal perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, At-Tabrani, Al-Hakim dan Al-Baihaqi.
2: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
3: Kamu udah aku maafin.
2: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
3: Karena kamu kasih aku tisu.
2: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
4: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
2: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
3: Dari tadi kamu gak pesan makanan, aku lapar tahu.
5: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Kerandeng sana Busu Fendi ingin mengucapkan selamat menunaikan salat Isya bagi menjalankan untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Kerandeng sana ada satu informasi dalam program berita daerah dan Nusantara, di mana pada malam hari ini informasi yang satu ini berkaitan dengan pendidikan tentunya Kerandeng sana ya. Apalagi bagi Kerandeng sana yang saat ini sedang ingin berkuliah, tetapi bagaimana nih caranya agar etam bisa lulus melalui jalur beasiswa jua Kerandeng sana. Ini ada beberapa PTN ternyata Kerandeng sana yo yang menerima peserta KIP kuliah terbanyak. Kerandeng sana panitia seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru atau disingkat dengan SNPMB telah mengumumkan bahwa sebanyak 256.369 peserta

lolos seleksi nasional berdasarkan tes atau disingkat dengan SNBT 2026. Sebanyak 86.000 peserta tercatat sebagai pendaftar program KIP Kuliah atau KIPKA Karadeng Senayo. Wakil Ketua 2 SPNMB yaitu Ahyar Muhammad menyebut tidak semua peserta menerima KIP Kuliah. Sebagian peserta dinyatakan tidak memenuhi syarat penerima bantuan pendidikan tersebut. Peserta penerima KIP Kuliah wajib menjalani tahap verifikasi lanjutan. Tentu Karandeng Sanak peserta yang lolos ini diminta segera untuk melakukan proses daftar ulang kampus. Dan berikut Karandeng Sanak berbagai kampus yang paling banyak menerima pendaftar KIP Kuliah. Di antaranya Karandeng Sanak ada Universitas Negeri Surabaya dengan total 3.107 peserta. Kemudian Universitas Negeri Medan sebanyak 3.060 peserta, Universitas Negeri Padang yaitu 2.705 peserta. Kemudian disusul 7 universitas yang lain, ini berdasarkan jumlahnya karena Senayo ini bisa diurutkan, yaitu ada Universitas Lampung. Yang pertama itu ada Universitas Negeri Makassar, kemudian disusul Universitas Lampung, semakin menurun lagi karena sebenarnya jumlah penerimanya. Kemudian Universitas Nusa Cendana, Universitas Tadulako, Universitas Negeri Malang, kemudian Universitas Pendidikan Indonesia, serta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Itu tadi kalau 10 PTN akademik karena sebenarnya. Kalau 10 PTN vokasi, ini diantaranya ada Politeknik Negeri Lampung sebanyak 1.028 peserta, Politeknik Negeri Jember 927 peserta, kemudian Politeknik Negeri Malang 759 peserta. Dan disusul 7 PTN vokasi yang lain karena di sana ini busuk yang diurutkan dari yang paling terbanyak kemudian terkecil. Diantaranya ada Politeknik Negeri Kupang, Politeknik Negeri Sriwijaya, Politeknik Negeri Medan, Politeknik Negeri Padang, Politeknik Negeri Lok Sumawe, Politeknik Negeri Pontianak, serta yang paling terakhir ternyata Karandeng Sana yaitu Politeknik Negeri Samarinda dengan jumlah peserta yang diterima berdasarkan pendaftar KIP Kuliah yaitu 381 peserta. Demikian Karandeng Sana seputar berbagai informasi dari PTN yang menerima peserta KIP Kuliah terbanyak pada tahun ini Karandeng Sana. Ini untuk informasinya bisa dikutip dari laman rri.go.id. Karandeng Sana, demikian perjumpaan etam dalam program Beranda Berita Daerah dan Nusantara. Nantikan untuk program selanjutnya Bu Supendi akan mengawani dalam program Besepra Bekesah seputar daerah. Budaya daerah karena di sana, dan nantikan juga nanti akan ada informasi terkini seputar laporan seperti apa kondisi dan situasi menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dari berbagai daerah. Tetap bersama kami di RRI Probas Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Keroan deng sana. Masifnya integrasi kecerdasan buatan atau dikenal dengan Artificial Intelligence atau AI dalam berbagai sektor industri kini memicu perubahan besar pada standar kebutuhan tenaga kerja. Perusahaan tidak lagi sekadar mencari pekerja yang gagap teknologi, melainkan talenta yang mampu berkolaborasi langsung dengan ekosistem AI. Akibatnya, pemahaman digital serta kemampuan berpikir kritis atau critical thinking dan pemecahan masalah atau problem solving menjadi kompetensi mutlak bagi pencari kerja. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau disingkat dengan BPSDM, Kementerian Komunikasi dan Digital atau disingkat dengan Komdigi mencatat, Indonesia diproyeksikan membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital hingga tahun 2030. Guna memenuhi target tersebut, dunia pendidikan idealnya memasok sedikitnya 458 ribu tenaga kerja siap pakai setiap tahunnya. Namun, saat ini kapasitas institusi pendidikan di Indonesia diperkirakan baru mampu mencetak sekitar 100 ribu hingga 200 ribu talenta digital per tahun. Kesenjangan skill gap yang melebar menjadi tantangan serius bagi perguruan tinggi untuk segera menyelaraskan kurikulum mereka dengan dinamika industri. Urgensi pemenuhan talenta teknologi ini kian mendesak mengingat posisi strategis Indonesia di Asia Tenggara. Berdasarkan laporan ekonomi si besutan Google, Temasek, dan Bain & Company, nilai ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mendekati Gross Merchandise Value atau disingkat dengan GMF sebesar 100 miliar dolar Amerika Serikat. Angka fantastis ini menempatkan Indonesia sebagai pasar ekonomi digital terbesar di kawasan regional.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.
2: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
3: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
2: Terus harus gimana lagi?
3: Agi tahe, borukku. Anakku Naburju, dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya terburu. Itu dapat buru.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
3: Gitu kan enak dengarnya.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng Sana bersama dengan Bu Supendi dalam program yang kedua nih, Kerandeng Sana yo, yaitu dalam program Beseprah Bekesah seputar budaya daerah. Pada malam hari ini nanti Kerandeng Sana Etam akan membahas seputar tradisi beganjal di lingga dan manfaatnya. Namun Etam akan nelinga terlebih dahulu ya, karena di sana seputar bagaimana nih situasi dan kondisi saat ini menjelang Hari Raya Idul Adha di Masjid Madinatul Iman atau Islamic Center yang ada di Kota Balikpapan. Namun Etam nelinga dulu satu lagu berikut ini dan nanti akan Etam nelinga bersama dengan reporter yang sudah berada di sana, Kerandeng Sana. Tetap bersama kami di RRI Pronova Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Kerandeng Sanak saat ini Etam telah bersama dengan reporter Mbo Afriani yang berada di lokasi Masjid Madinatul Ima atau Islamic Center yang ada di Kota Balikpapan. Untuk informasi selengkapnya seputar situasi kondisi terkini menjelang persiapan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, langsung saja Etam dengarkan bersama yoh Karandeng Sanak. Silakan Bo Afriani.
2: Baik, saudara pendengar, gema takbir berkumandang meriah di Balikpapan Islamic Center atau Beach pada malam takbiran terdengar tahmid dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Berdasarkan pantauan kemeriahan malam takbiran di Kompleks Masjid Megah kawasan Gunung Bahagia ini, seperti malam takbiran tahun sebelumnya, warga berkumpul untuk mengumandangkan takbir. Rencananya besok akan digelar sholat Idul Adha di Masjid Kebanggaan Warga Kota Beriman yang bisa menampung sebanyak 22.000 jemaah dengan kapasitas bagian dalam masjid dapat menampung 10.000 jemaah dan bagian luar sebanyak 12.000 jemaah. Jumlah hewan kurban yang akan dikurbankan sendiri besok itu mencapai puluhan dan akan terus bertambah. Saat ini masih ada beberapa jemaah yang menyumbangkan hewan kurban mereka. Dan dapat kami informasikan juga untuk kegiatan malam takbiran jelang Idul Adha di Kota Balikpapan digelar di seluruh masjid yang tersebar sebanyak 395 masjid yang berada di Kota Beriman. Sebelumnya pihak Polda Kaltim melalui Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yulianto melalui RRI menyampaikan berbeda dengan malam takbiran Idul Fitri, untuk keamanan sendiri personil kepolisian tidak diturunkan dikarenakan takbiran difokuskan di masjid-masjid. Namun pihak kepolisian sendiri menghimbau bagi seluruh masyarakat Kaltim untuk bisa merayakan malam takbiran Idul Adha dengan penuh sukacita di masjid masing-masing dan menjaga Kamtibmas tetap dalam keadaan tertib agar tercipta keamanan serta perayaan Idul Adha menjadi lebih hikmat dan melahirkan kesadaran untuk selalu berbagi kepada seluruh warga Kota Balikpapan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afriani melaporkan.
1: Baik, terima kasih atas laporannya Bu Afriani yang tadi sudah disajikan seputar informasi dari Masjid Madinatul Ima atau Islamic Center Kota Balikpapan menjelang persiapan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tetap bersama kami Karandeng Sanak di RRI Perompak Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pemuda-Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

Krondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kerandeng Sana berbincang seputar tradisi baganjal. Beganjal atau baganjal? Ini kebiasaan orang Banjar biasanya baganjal nih, padahal beganjal Kerandeng Sana ya. Tradisi beganjal menjadi

Keranding sana sejatinya yoh, tradisi ini dilakukan oleh masyarakat setempat untuk membantu warga yang akan mengadakan hajatan besar seperti halnya pesta pernikahan. Kalau dari pelaksanaan tradisinya sendiri keranding sana, aktivitas yang dilakukan ini biasanya warga akan melakukan secara bersama-sama, baik laki-laki maupun perempuan yoh, dengan membantu pemilik hajat mempersiapkan segala keperluan. Mulai dari mendirikan pondok tempat memasak, kemudian mencari kayu bakar, menyiapkan daging, bahkan sampai memasak nasi dan jual lauk pauk.

Dan karena yang sana masyarakat yang datang untuk membantu ini dibayar dengan uang. Pemilik hajat hanya berkewajiban menyediakan makanan dan minuman bagi mereka yang ikut serta bekerja. Sebenarnya Korandeng sana ketika Etam di berbincang seputar tradisi beganjal. Ini menjadi pengingat akan Bu Supendi dengan tradisi dari orang Jawa, yaitu rewang. Mungkin bagi Korandeng sana lebih familiar dengan rewang Korandeng sana yo. Ya mungkin memang di setiap daerah kegiatan tersebut itu akan ada Korandeng sana di tiap-tiap daerah, hanya saja memang karena Indonesia ini sangat luas dan banyak benih daerahnya, dan begitu juga dengan suku, adat, ras, istiadat yang ada di masing-masing daerah, karena di sana pasti akan memiliki istilahnya tersendiri. Ya inilah ragam budayanya Indonesia ya, karena di sana walaupun nih kegiatannya itu sama tetapi bahasanya itu bisa berbeda-beda. Kalau dilihat dari manfaat dan nilai sosial, tentu bisa dilihat dari sisi solidaritas dan kebersamaan. Kemudian indikator sosial, bahkan nilai budayanya Karandeng sana yang menjadi akar budaya dari masyarakat Indonesia sendiri yang suka guyup rukun dengan gotong royong. Kalau dilihat dari sisi solidaritas dan kebersamaan, tentu akan memupuk rasa kebersamaan, kemudian rasa persaudaraan dan tolong-menolong antar sesama. Kalau dilihat dari indikator sosial Karandeng sana, tentu kehadiran masyarakat dalam beganjal ini menjadi cerminan kehidupan sosial pemilik hajat, di mana Karandeng sana semakin banyak warga yang datang membantu, tandanya pemilik hajat pandai bergaul di lingkungannya. Sebaliknya nih Karandeng sana, apabila yang datang tuh dikit maha, maka hal itu dianggap sebagai tanda kurang pandai bergaul di lingkungan sekitar. Jadi bagi Karandeng sana yang mungkin saat ini banyak sekali kegiatannya, berjumpa dengan masyarakat luas, alangkah lebih baiknya ya Karandeng sana kalau memang Etam ini bisa bergaul dengan siapa saja, menambah relasi, mengenal antara insan yang satu dengan insan yang lain, karena seperti halnya beganjal Karandeng sana, karena dia ada yang tahu suatu saat nanti apakah Etam akan membutuhkan dari tenaga orang tersebut atau kandi. Kalau misalkan memang lagi membutuhkan, kan otomatis sudah banyak yo yang mengenal Etam, dan tentunya juga akan banyak nih yang membantu kegiatan Etam. Dari sisi nilai budaya tadi seperti yang sudah Bu Sopan disampaikan yo, bahwa nilai persaudaraan nih Karandeng sana serta solidaritas ini jauh lebih bermakna, berharga daripada uang tentunya, yang menjadikannya salah satu warisan budaya Indonesia yang penting untuk Etam lestarikan. Karandeng sana demikian yoh pembahasan Etam seputar mengenal tradisi beganjal di lingga dan jua manfaatnya. Untuk Busu Pendi ini tadi kutipnya dari laman regional.kompas.com. Karandeng sana selepas ini di jam 9 malam Busu Pendi akan mengawani Deng sana dalam program Pantas Sunda. Jadi ditunggu yoh nanti kehadirannya Akang Teteh nih bagi orang-orang Sunda yang lagi perantau di Samarinda. Ayo silakan ditunggu gabungannya nanti yoh Karandeng sana. Tetap bersama kami di RRI Promas Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Krondeng sana. Universitas Islam Negeri atau disingkat dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta baru saja menggelar wisuda ke-140 pada Sabtu dan Ahad 23 hingga 24 Mei 2026. Di antara ratusan wisudawan terselip sebuah kisah inspiratif tentang toleransi dan keberagaman yang ditunjukkan oleh seorang mahasiswati. Mohon maaf kerandeng sana, seorang mahasiswawati non-muslim bernama Kristina Kriswindiani Zai SSI. Kristina yang merupakan lulusan dari program studi fisika Fakultas Sains dan Teknologi atau disingkat dengan FST berhasil menyelesaikan studinya dengan predikat kelulusan tertinggi yaitu cum laude. Pencapaian ini membuktikan bahwa latar belakang keyakinan tidak menjadi penghalang untuk mengukir prestasi di kampus berbasis keislaman. Perjalanan akademik Kristina di UIN Jakarta dimulai ketika ia dinyatakan lolos melalui jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau disingkat dengan SNBP pada tahun 2021. Pada awalnya, ia mengaku sempat diliputi perasaan bimbang dan ragu mengenai bagaimana ia akan beradaptasi di lingkungan kampus Islam Negeri. Pilihan untuk mendaftar ke UIN Jakarta didasari oleh pencariannya terhadap perguruan tinggi negeri di wilayah Jakarta yang menyediakan program studi fisika. Di samping itu, terselip rasa penasaran dalam dirinya untuk mengetahui apakah seorang non-muslim dapat menempuh pendidikan di sana. Kristina tidak menampik bahwa pada masa-masa awal perkuliahan ia sempat mengalami kesulitan dalam beradaptasi. Beberapa tantangan yang dihadapinya antara lain memahami budaya kampus yang baru hingga menyesuaikan diri dengan regulasi berpakaian yang berlaku.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Budaya Indonesia yang mendunia.
2: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
3: Saleh!
4: Ya maaf, Pak.
3: Buang lagi sampah itu, Saleh.
4: Yaudah, ntar lama.
3: Kamu ini males banget sih, Saleh.
4: Terus ini buang di mana, Mak?
3: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
4: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
3: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh,
4: ya.
3: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
4: Ya,
3: tolong
4: Ma.
3: Bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
4: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
3: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
4: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
3: Lu memang kenyataannya kok.
5: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
6: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
7: Kerondeng sana sebelum Bu Sufendi mengawani deng sana dalam program Pantas Sunda hingga nanti merapat di jam 10:30 malam. Etam telinga dulu rekaman dari drama legenda dengan judul Peperangan di Sadurengas bagian kedua. Tetap bersama kami, Bu Sufendi ingin mengucapkan selamat nelinga.

Di kisah sebelumnya, Pangeran Aji Geger yang memimpin kerajaan Sadurengas dalam peperangan terluka parah karena terkena peluru picunan yang memiliki racun berbahaya. Karena kondisi ini, akhirnya Panembahan Adam menyuruh pasukannya membawa Aji Geger untuk berobat di Kampung Cengal. Kerajaan Peneki pun masih menyusun rencana untuk menyerang kembali kerajaan Sadurengas. Tapi di suatu malam, Panembahan Adam teringat dengan tiga kakak sakti dan melakukan semedi untuk meminta pertolongan. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Panembahan Adam berhasil meminta bantuan kepada ketiga kakak tersebut untuk menolong kerajaan Sadurengas? Kemudian, siasat apa lagi yang akan disusun Andi Mapanyuki bersama pasukan Peneki? Dan bagaimanakah nasib Aji Geger setelah dibawa berobat? Inilah drama legenda Peperangan di Sadurengas bagian 2, produksi RRI Samarinda.

0: Kakah Lati dan Kakah Gaeng, di manakah kakah berada? Aku sangat mengharapkan kehadiran kalian.
1: Lati, Gaeng,
2: apakah kamu mendengar suara Panembahan Adam memanggil kita?
3: Benar, aku mendengarnya dengan jelas.
2: Kalau begitu, kita langsung pergi menemui Panembahan Adam.
4: Hei tuanku, Panembahan Adam, apa kau memanggil kami?
0: Hah? Kalian datang? Syukurlah. Kalau begitu, silahkan masuk dulu. Aku sudah menunggu kehadiran kakak bertiga. Mungkin kakak bertiga telah mendengar kabar tentang keadaan kerajaan Sadurengah sekarang. Kita diserang pasukan Peneki. Aji Geger telah mereka lukai dengan peluru picunang. Kini, Aji Geger sedang dibawa ke kampung Cengal untuk diobati. Aku hampir tidak punya harapan lagi.
2: Janganlah tuanku resah dan bersedih. Kami bertiga siap mengorbankan jiwa raga untuk Sadurengas.
3: Biarlah kami yang mengusir pasukan Peneki itu pergi dari Sadurengas.
0: Terima kasih, kakak. Aku percaya kakak dapat diandalkan. Kakak bertiga adalah harapan terakhirku. Pimpinlah pasukan Sadurengas dan usirlah pasukan Peneki dari tanah Sadurengas.
4: Baik, tuanku. Kami akan melaksanakan semua titah baginda.

0: Kakak, bendera kuning bergambar macan tutul ini adalah pusaka kerajaan Sadurengas. Siapakah di antara kakak yang bersedia membawanya?
1: Maaf, tuanku. Karena di antara kami bertiga, kakak Rabalah yang paling tua. Karena itu, kami percaya kakak Raba adalah orang yang tepat untuk membawa bendera pusaka itu.
0: Baiklah jika begitu. Bagaimana dengan kakak Raba sendiri? Apakah bersedia?
2: Hamba siap melaksanakan perintah baginda.
0: Baiklah, jika begitu, kuamanatkan bendera pusaka kerajaan Sadurengas ini kepada kakak Raba, sekaligus membawa bendera putih ini. Aku berpesan kepada kakak bertiga, apabila kakak berhasil mengusir pasukan Peneki, kibarkanlah bendera pusaka ini di atas pohon yang paling tinggi, agar aku dapat melihat dari gunung sehari. Namun sebaliknya, jika kalian gagal mengusir pasukan Peneki, kibarkanlah kain putih ini.
2: Kami akan jalankan semua titah baginda. Kami mohon izin untuk berangkat ke medan perang. Tunggulah kedatangan kami. Kami akan usir pasukan Peneki dari tanah Sadurengas.
0: Berangkatlah kakak. Restu dan doaku menyertai kakak dan pasukan Sadurengas.

0: Bagaimana ini? Kita harus apa sekarang? Apakah kita akan tetap bertahan di sini, lalu meminta bantuan dari Paneki? Ataukah kita akan langsung menyerang Sadurengas? Suliwa Tenge, bagaimana pendapatmu?
1: Mohon maaf ampun, Puang. Menurut pendapat hamba, lebih baik kita menyerang. Jika bertahan, pasukan kita terus berkurang dilanda penyakit itu. Penyakit itu cepat sekali menular. Kita tidak mungkin membiarkan kejadian ini terus berlanjut, Puang.
0: Benar sekali. Terima kasih, Suliwa Tenge. Aku setuju dengan pendapatmu. Sebaiknya kita melakukan serangan itu secepatnya. Sekarang, siapkan pasukan untuk menyerang.
2: Apa rencana Kakak Raba sekarang?
3: Kalau untuk menyeberangi Sungai Kandilo, sepertinya tidak bisa. Karena kita pasti akan kalah. Apalagi jumlah kita tidak sebanyak pasukan Paneki.
4: Betul juga itu. Kita harus punya rencana dan strategi yang bisa mengalahkan mereka.
3: Bagaimana kalau pasukan Sadurengas bersembunyi di pinggiran bantaran Sungai Kandilo? Setelah pasukan Paneki menyeberang, baru kita suruh mereka menyerang.
2: Sepertinya rencana ini bisa kita jalankan. Pasti pasukan Paneki tidak menyangka kalau kita bukan saja bertiga.
3: Kalau begitu, Kakak Gaeng sampaikan rencana kita ini ke Panglima Pasukan Sadurengas untuk mempersiapkan semuanya. Jangan lupa siapkan sebanyaknya busur dan anak panah.
4: Siap, Kakak.

0: akhirnya keluar juga kalian. Ayo seberangi sungai Kandilo ini.
1: Sepertinya mereka ragu.
2: Tidak, mereka pasti akan menyeberang.
0: Beritahu pasukan agar tidak menampakkan diri. Tetaplah di tempat persembunyian masing-masing.
3: Pasukan, kita harus seberangi sungai Kandilo ini walaupun arusnya cukup deras. Kita akan serang mereka.
2: Tuanku, coba lihat di teropong ini. Pinggir sungai terlihat beberapa orang saja yang menanti kedatangan kita.
3: Dengan jumlah segitu, pastinya kita akan mudah mengalahkan mereka.
2: Tapi kita harus tetap waspada, Puang, karena kita tidak tahu rencana mereka.
0: Pasukan panah, serang!
2: Terus serang mereka, hancurkan mereka, jangan beri ampun. Puangku, Puangku tidak mengapa kan?
3: Tidak apa-apa, tidak ada panah mengenaiku.
2: Sekarang kita harus bagaimana, Puang?
3: Kita akan serang mereka. Pasukan, serang dengan meriam.
0: Panglima Yin, coba kau lihat. Barisan belakang pasukan Peneki masih sangat kuat. Kalau memiliki nyali dan mengetahui jumlah kita, pasti mereka akan menyerang dengan sekuat tenaga.
1: Tapi, kelihatannya mereka masih belum menyadari jumlah kita sekarang.
0: Panglima, perintahkan pasukan meriam untuk menyerang bagian belakang. Dan Lati, Gaeng, ayo kita bersiap dan masuk ke barisan mereka.
2: Puang, Puang, kita sudah terjebak. Pertahanan di baris belakang sudah mulai dimasuki pasukan Sandur Rengas. Bagaimana ini, Puang?
3: Kita tidak boleh menyerah. Kita kerahkan semua kekuatan kita untuk tetap melawan mereka. Sekarang, suruh semua pasukan kita untuk tetap menyerang dan bertahan.
0: Lati, Gaeng, saatnya kita gunakan kesaktian untuk mengalahkan mereka. Kita seberangi sungai itu dengan kesaktian kita. Kemudian kita serang semuanya.
1: Baik, Kakak Rapa.
3: Hah? Kesaktian apa yang tiga orang itu punya? Mereka dengan sangat mudah mengalahkan pasukanku. Sialan. Suliwa Tengeh, cepat kemari.
2: Siap, Puang. Ada apa?
3: Perintahkan pasukan kita untuk mundur.
2: Apa, Puang? Kita mundur?
3: Ya, kita mundur. Apa kamu tidak melihat keadaan kita sekarang? Kita semakin terdesak.
2: Baik, Puang. Hamba akan perintahkan pasukan kita untuk mundur. Semuanya mundur!
4: Mundur!
5: Hore! Kita menang!
0: Akhirnya, kita memenangkan peperangan ini. Aku yakin pasukan Peneki tidak akan berani lagi menyerang kita.
2: Kakak Raba, cepat kibarkan bendera kemenangan kita agar Baginda Penambahan Adam melihatnya.
0: Baiklah, kalau begitu aku akan kibarkan bendera ini di pohon paling tinggi

perlu kalian ketahui bahwa aku telah beramanat kepada Kakah Raba. Bila kita menang, hendaklah ia mengibarkan bendera kuning. Jika kita kalah, hendaklah ia mengibarkan bendera putih. Kini, bendera yang berkibar di luar sana berwarna putih. Itu artinya kita kalah. Sebagai Raja Sadurengas, aku tidak akan bicara dua kali. Sesuatu yang telah kuputuskan tidak akan kuubah. Derita Ajir Enah adalah deritaku juga. Aku tidak akan sudi melihat anakku menikah dengan orang yang tidak ia inginkan, hingga hidupnya merana. Jadi, aku tidak akan pernah menyerah kepada Andi Mapanyuki. Sekarang aku perintahkan kalian untuk mengumpulkan kayu bakar sebanyak mungkin. Kita bakar istana ini. Lebih baik mati daripada menyerah kepada Benekki.

0: tidak sabar sampai di kerajaan Sadurengas dan merayakan kemenangan kita.
1: Betul itu. Panembahan Adam pasti senang dengan kemenangan ini.
0: Api apa itu? Sepertinya dari kerajaan. Ayo, cepat kita lihat apa yang terjadi. Apa yang sudah terjadi? Apa yang sudah kau lakukan dengan kerajaanmu? Mengapa engkau tidak bisa bersabar sedikit? Kami sudah meraih kemenangan ini untukmu, Panembahan Adam.
1: Kakak, kenapa ini bisa terjadi? Padahal bendera yang kita kibarkan berwarna kuning yang menandakan kemenangan kita.
0: Aku juga tidak tahu kenapa bisa begini.
1: Jangan-jangan Panembahan Adam keliru melihat warna benderanya, Rabah.
0: Maksudmu, Lati?
1: Kita mengibarkan bendera menjelang sore dan kilau matahari masih cukup terang. Karena kilau matahari itu membuat warna bendera yang kuning berubah putih.
0: Kenapa tidak terpikir oleh kita semua? Ini semua salah kita. Sekarang, mari kita pergi dari sini.

kabar tentang penamaan Adam yang membakar diri bersama dengan permaisuri Ajireenah, kerabat kerajaan dan istana Sadurengas cepat menyebar hingga sampai ke markas pasukan Peneki. Mengetahui hal itu, Andi Mapanyuki bersedih. Ia menyesal karena semua itu terjadi karena keinginannya hendak menyunting Ajireenah. Ia memerintahkan pasukannya untuk berbenah dan bersiap kembali ke Peneki. Di tempat lain, Aji Geger sudah mulai pulih dari cedera peluru picunang. Mendengar kabar kemenangan Sadurengas, terlebih lagi berita tentang penambahan Adam, membuat Aji Geger ingin segera kembali ke kerajaan. Dengan sisa kekuatan yang ada, ia berusaha membenahi kerajaan Sadurengas. Akhirnya, Aji Geger dinobatkan menjadi Sultan Sadurengas dengan gelar Sultan Aji Muhammad Alamsyah bin Aji Mas Anom Singa Maulana. Drama Legenda Peperangan di Sadurengas Bagian 2, Produksi RRI Samarinda. Naskah Adi, Sutradara Ira Runinta, dengan para pemeran Raditya Hamzah sebagai Panembahan Adam, Andi Mapanyuki diperankan Niswar Kula, Kakak Rabah diperankan Ilham, Denny memerankan Kakak Lati, Kakak Gaeng diperankan Aidil, Rizky Multianata sebagai Suli Watenge. Teknik Hartati, montase dibantu Zidan.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

0: Masih bersama dengan Akang Fendi, pemirsa RRI Pro 4 Samarinda. Untuk Akang Teteh yang pada malam hari ini bergabung bersama kami tentunya dalam program Pantas Sunda, hingga nanti merapat di 1 jam ke depan, hingga nanti di jam setengah 11 malam. Tentu Akang Teteh pada malam hari ini dalam program Pantas Sunda nanti akan berbincang seputar sajian khas Sunda ketika Idul Adha. Tentu banyak sekali sajian-sajian dari berbagai daerah, dan pada malam hari ini Akang Teteh ya, kita akan berbincang, mengulas secara mendalam sebenarnya sajian khas Sunda ini apakah ada perbedaannya dengan daerah-daerah yang lain ataukah sama, ternyata hanya saja penyebutan atau istilahnya yang berbeda. Bagi Kang Teteh yang ingin bergabung bersama kami, nanti boleh menghubungi kami di nomor 0541 7272656 atau di nomor 0541 7361 52, atau juga bisa nanti melalui telepon di WhatsApp kami di nomor 0811 5819 9984. Akang Teteh yang sedang nelinga di RRI Pro 4 Samarinda saat ini sudah bergabung bersama kami melalui telepon di WhatsApp yo, yaitu bersama dengan Teteh Iis. Ini saya sapa terlebih dahulu ya kepada Teteh Iisnya. Halo, assalamualaikum, selamat malam Teteh.
1: Waalaikumsalam, selamat malam. Atau Wilujeng Wengi.
0: Selamat malam Wilujeng Wengi. Kumaha damang?
1: Alhamdulillah, Kang Fendi sehat. Gimana di sana?
0: Di sini alhamdulillah jua sae. Betul ya Teteh?
1: Mohon.
0: Nuhun. Teteh, ini sudah enggak terasa ya. Besok sudah mau Lebaran, Teteh.
1: Iya betul.
0: Ini kalau di sana
1: sudah mau Lebaran lagi.
0: Nah itu sudah Lebarannya udah mau kedua kalinya ini. Tapi spesialnya tuh ya Teteh, besok pasti akan makan daging.
1: Nah itu biasanya.
0: Ini
1: kalau istilah di ini mah besok nyate.
0: Besok nyate kalau di Sunda atuh mah ya. Kalau Teteh sendiri gimana nih, aman enggak nih kalau makan daging? Siapa tahu nanti ada yang tekanan kolesterol, gimana Teh kalau Teteh sendiri?
1: Alhamdulillah, untuk saya sendiri aman.
0: Aman ya Teh ya, yang penting harus aman. Dijaga aja, jangan sampai banyak-banyak.
1: Nah itu, apapun juga sikap sedang.
0: Betul.
1: Ya, sedang makan, ada lagi datang gulai, santap.
0: Yang penting jangan berlebihan. Kayak judul lagu kan Teteh ya, yang sedang-sedang saja. Teteh.
1: Iya betul.
0: Ini kan tadi sudah mau bercerita nih seputar sajian khas Sunda ketika Idul Adha. Kalau dari Teteh sendiri, ketika mungkin momen-momen hari raya Idul Adha di rumah itu biasanya masak apa Teh? Kalau khas dari Sunda nih.
1: Kalau di Sunda biasanya ya kalau pas Idul Adha itu ya, sajiannya biasanya kalau pas habis salat Id, kita makannya itu biasanya ya gak jauh-jauh opor ya. Opor ayam.
0: Nah, karena dagingnya ya, belum disembeli.
1: Karena dagingnya kan belum
0: dapat. Opor.
1: Jadi opor ayam dulu. Udah gitu biasanya ya itu kalau udah mulai berdatangan nih yang kirim-kirim daging. Nah, itu biasanya kita mulai dimasaknya, apa mau disemur, apa mau di gulai,
0: tapi direndam.
1: kalau enaknya ya biasanya kalau saya sendiri ya, saya itu nggak begitu suka yang bersantan-santan, jadinya ya itu cukup di semur yang ini aja, yang ringan-ringan dikasih kecap gitu aja, ya itu.
0: Tapi apakah ada istilah khususnya itu Teteh kalau di Sunda yang Teteh buat ini tadi yang dicampur dengan kecap dan sebagainya itu Teh?
1: Ya paling ya dibilangnya semur daging aja sih kalau di Sunda.
0: Jadi yang
1: kalau di tempat saya gitu ya.
0: Jadi yang sederhana.
1: Tapi kalau di tempat-tempat lain kan ada istilah-istilah namanya gitu ya. Sebenarnya begini, kayak ini misalkan rendang. Mm-hmm. Di tempat lain itu rendang. Emang sih kalau misalkan bumbu-bumbu perbedaannya gitu kan, mm-hmm, bumbu-bumbu, tapi ada yang cara masaknya juga sama gitu, dengan lama, mm-hmm, dengan rempah-rempahnya, mm-hmm. Tapi kalau yang kayak dari kayak rendang itu kan rempah dan santan yang kental gitu kan,
0: betul,
1: ya,
0: betul,
1: yang akhirnya
0: ya
1: sampai menjadi minyak gitu, mm-hmm. Nah ini kayak rabeg ini, ada istilahnya namanya rabeg.
0: Itu rabeg gimana, Teh?
1: Itu sama itunya, kuahnya kental, penuh dengan rempah juga. Nah ini makanan rabeg ini emang mungkin di sebagian orang itu masih agak-agak asing gitu ya, dengan kata rabeg ini, masakan rabeg ini. Namun di beberapa daerah di Jawa Barat, terutama seputaran Banten lah, biasanya rabeg ini adalah hidangan yang sangat dinantikan ketika Idul Adha. Nah, rabeg itu sendiri itu terbuat dari daging sapi atau kambing yang dimasak dengan kuah kental. Itu hampir sama dengan rendang tadi ya.
0: Hampir sama-sama rendang.
1: Sama dengan kayak akan rempah, seperti jahe, lengkuas, serai yang kayak gitulah. Nah, rasa gurih. Nah, cuman kalau rendang itu kan cenderung ke asin ya.
0: Betul, asin.
1: Nah, ya kalau ini rabeg ini rasanya itu gurih manis. Nah, dan ada sentuhan pedas. Ya itu kayak rendang, ada sentuhan pedas dikit-dikit lah, tipis-tipis lah.
0: Cuman ada manisnya.
1: Iya, ada manisnya gitu. Dia ini ada kecapnya, dikasih kecapnya. Nah, dan keunikan rabeg sendiri itu ada pada proses pemasakannya yang cukup lama, hingga daging menjadi empuk dan bumbu meresap. Sebenarnya hampir mirip-mirip dengan rendang tadi kan. Rendang pun sampai berjam-jam gitu kan kita masaknya. Nah, mungkin di daerah lain namanya rendang, kayak nah di seputaran daerah Banten ini namanya rabeg. Cuman rasanya karena cenderung makanan Sunda itu agak manis ya. Kalau ini kan kalau kayak Padang itu kan asin cenderungnya. Nah ini kalau makanan Sunda ini agak manis, makanya ini rapet juga. Ada rasa-rasanya itu ya manis-manis gitulah.
0: Ini A.A. Pendi juga baru cari nih, Teh, dari foto rabeg ini. Ternyata untuk kuahnya ini agak banjir gitu ya, Teh ya. Saya kira kalau kayak itu rendang agak set, apa ya, keset ya, bahasa Indonesianya, agak
1: sat sekali gitu kan, sampai menjadi minyak.
0: Nah,
1: kan
0: betul,
1: itunya santannya. Kalau ini agak berkuah gitu. Cuman masaknya itu sama, lama masaknya itu. Lama, sampai bumbu meresap gitu, sampai empuk.
0: Bentar-bentar.
1: Dan ada lagi. Ada lagi kan kalau masakan Sunda itu sop buntut.
0: Sop buntut.
1: Nah, kalau sop buntut ini cenderung dengan bening gitu kan.
0: Bening.
1: Jadi setelah puas dengan santan-santan yang berbumbu kental seperti rabeg tadi, nah ini kita ini melipir ke si sop buntut. Nah, si sop buntut ini sebagai sebenarnya hadirnya sop buntut ini di meja hidangan kita itu sebagai penyeimbang lah. Jadi yang kuahnya bening, irisannya buntutnya itu kan dimasak sampai empuk. Sebenarnya ini pilihan favorit juga sih, karena kesegarannya kan kalau sop buntut ini lebih segar, ada asam-asamnya gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul. Jadi jadi penetralisir lah.
1: Nah, betul. Dan kuah kaldu bening yang benar kayak akan rasa gitu ya. Jadi biasanya kalau di sop buntut ini kan ada sayurannya juga, ada wortel, kentang biasanya kan. Dikasih bawang goreng. Jadi ngeces saya pengen.
0: Sama, Teh. Ini kan di ruangan lagi dingin ya, Teh ya. Aduh, ngomongin kuah-kuah tuh udah. Cuman sayangnya ini di Samarinda enggak ada yang jualan rabek. Kalau sop buntut kan masih ada. Jadi, ya Teh ya.
1: Ya itu kalau sop buntut ini ya meskipun bening, tapi sebenarnya aroma rempahnya itu kerasa gitu. Aroma rempahnya itu. Jadi makanya kalau sop buntut ini sebenarnya cuman tidak pakai santan aja. Tapi kalau yang namanya aromatiknya itu dari rempah-rempahnya itu benar-benar terasa. Apalagi dikasih, kalau di sini itu nggak tahu kalau di Samarinda ada nggak ya.
0: Apa itu
1: namanya
0: teh?
1: Itu jeruk limau itu adalah jeruk yang biasanya suka dipakai sambal, tapi di sini itu jeruknya itu punya wangi yang khas.
0: Betul.
1: Nah,
0: enak,
1: itu biasanya
0: enak juga
1: dipakai
0: teh.
1: Itu. Pakai jeruk itu enaknya dikasih sambal dikit.
0: karena teh ya, jeruk limau itu kan kalau dipakai di sambal itu aja kan sudah enak betul ya teh ya. Apalagi nih kalau dijadikan sama kuah. Bahkan kalau misalkan makan soto yang kuah-kuah pakai jeruk nipis aja udah asam-asam kecut-kecut enak gimana gitu kan. Ditambah lagi pakai jeruk limau ini.
1: Nah, ini di sini jeruk limau itu biasanya kadang-kadang diiniin juga mie kocok. Ada kan
0: masakan
1: khas Bandung. Mie kocok ini biasanya dari kikil. Kikil itu apa sih? Kaki sapi. Ya, dan sama otot-ototnya gitu kan. Nah, itu biasanya pakai itu. Jadi nggak ada namanya mie kocok itu, nggak ada bakso. Kadang-kadang ada yang menyajikan dengan bakso, ada yang enggak. Tapi biasanya mie kocok ini lebih cenderung ke kikilnya itu, dikasih kikil, irisan kikil. Nah, itu dikasih jeruk itu, aduh enaknya.
0: Aduh, teh beli nggak sih teh langsung ini teh malam ini teh?
1: Cari-cari.
0: Oh, jadi
1: cari. Kalau yang namanya makanan itu, ya ampun, ya ada matinya ini.
0: Betul,
1: makanan.
0: Memang beda-beda daerah, beda sajiannya, dan juga pasti beda rasanya ya teh ya.
1: Teh, iya itu.
0: Ini izin tanya teh. Tentu kan kalau berbincang seputar sop buntut kan di berbagai daerah ada ya teh ya. Kalau yang menjadi ciri khas rempah-rempahnya sop buntut ala Sunda nih, apa teh biasanya teh?
1: Ya biasanya sama aja. Rempahnya itu kayak bunga lawang, kasih cengkeh, kasih kapulaga gitu. Cuman yang bumbunya itu bening. Gak ada yang biasanya, ada orang itu sebagian yang bumbunya itu
0: pakai santan,
1: medok gitu ya. Tapi kalau sop buntutnya khas Sunda itu benar-benar bening. Tapi si aromatiknya itu keluar gitu. Harumnya, aromatiknya itu keluar. Sebenarnya hampir, mungkin hampir sama sih. Tapi kan ada sebagian yang kuahnya itu agak keruh.
0: Betul,
1: gitu kan.
0: Betul.
1: Kalau sop buntutnya Sunda itu pokoknya bening aja. Tapi bisa wanginya itu, wangi aromatiknya itu kerasa.
0: Nah teh,
1: ada lagi.
0: Selain rabek sama sop buntut, apa lagi teh?
1: Nah biasanya kalau ini kadang orang itu kan nggak bisa yang makan daging-daging.
0: Iya ya. Betul.
1: Tapi ingin makan yang menggugah selera. Nah, biasanya suka ada semur jengkol.
0: Wah, semur jengkol. Gimana tuh teh?
1: Nah kalau semur jengkol ini kan yang benar-benar sebenarnya kuliner Sunda yang ikonik gitu ya. Soalnya kalau orang Sunda itu, kalau jengkol itu kalau nggak dilalapan, ada yang dimentah, ada yang digoreng aja terus pakai ini sambal. Nah ini diantaranya di semur ini. Nah semur jengkol ini kan biasa seperti, kalau di sana mungkin di Samarinda juga sebagian ada ya masak. Tapi kalau di Samarinda kebanyakan kan direndang ya.
0: Betul, betul.
1: Jengkolnya itu di bumbu rendang. Nah kalau ini di bumbunya itu bumbu semur gitu. Kalau semur itu kan dikasih ada biasa aja sih bumbu-bumbunya. Cuman dikasih kecap gitu ada. Jadi lebih warnanya itu lebih merah dan lebih ada manis-manisnya gitu kan. Kalau di rendang itu kan nggak ada manis-manisnya, kalau ini ada manis-manisnya kalau di semur itu. Nah biasanya orang itu udah kadang ada kan yang nggak suka daging, nggak bisa makan daging gitu. Makanya suka disajikan itu semur jengkol. Ini semur jengkol itu kan untuk menggugah apa sih, menggugah selera makan kita gitu ya. Jadi lebih berselera gitu kalau makan sama jengkol itu.
0: Karena memang semur jengkol nih kalau Aa Fendi juga enak beneh nih. Enak betul teh. Karena jengkol iya, jengkol tuh kan apa ya? Memang banyak yang sebagian daripada kita tuh ya teh enggak suka akan jengkol karena memang khawatir akan aromanya.
1: Aromanya.
0: Betul. Iya. Tetapi sebenarnya kan juga banyak khasiat dan manfaatnya ya teh ya. Apalagi iya, kalau di Sunda sendiri ternyata semur jengkol ini menjadi salah satu ikon bahkan kuliner khas dari Sunda. Iya.
1: Malah kalau kita ini di sini itu dibikin lalapan. Mm-hmm. Jengkol ini biasanya ada yang agak mudanya itu ya dimakan mentah gitu. Mm-hmm. Di ini sama sambal gitu. Mm-hmm. Nah, dan mm-hmm. jengkol ini saya juga makanya dari apa sih dari makanan jengkol ini banyak beragam juga ya.

0: gitu. Tapi kalau Sunda ini jengkolnya ya itu biasanya dimasak ya, sebagian kalau sekarang kan banyak sekali macamnya ya kuliner dari jengkol ini, kadang ada yang disambal goreng, kadang ada yang dibikin keripik.
1: Betul, banyak pilihannya ya Teh.
0: Iya, banyak pilihannya kalau sekarang. Kalau zaman dulu kan cukup ada yang dipakai, misalkan digoreng aja terus pakai ini sambal. Ada juga yang dimasaknya yaitu biasanya disemur gitu.
1: Boro-boro ini Teh. Apa jengkol divariasi ke bentuk-bentuk yang lain. Sekarang Teh tuh ya, seblak itu Teh, ada yang rasa maca Teh. kemarin tuh kan ada lewat Teh di TikTok Teh.
0: Iya.
1: Teman-teman tiba-tiba ngirim begini, coba deh rasain seblak rasa maca. Pas dilihat tuh bener-bener hijau Teh.
0: Hijau.
1: Ya Allah, memang semuanya divariasi. Sampai seblak jadi maca, nggak lama semur jengkol pun ada rasa maca tuh nanti Teh. Bener Teh itu Teh, kemarin lewat Teh itu Teh, asli ya Allah. Memang ya semakin itu variasi pasti akan semakin menarik konsumen ya Teh ya.
0: Iya Teh. Tapi kadang itu biasanya untuk ganji aja sih yang begitu. Kalau kita mah senangnya malah yang originalnya gitu.
1: Teh, masalahnya Teh ya, saya pun kan dari kalangan Gen Z, tapi kan kayak seblak rasa maca tuh kayak gimana rasanya tuh Teh. Kalau seblak tuh kan biasanya kuah dikasih kunyit ya Teh ya, kunyit abis itu rasanya pedas, ini malah jadi ya, pakai maca. Rasanya udah amburadul itu.
0: Bukan kunyit apa sih sebenarnya, kalau ini tuh kencur.
1: Ayah kencur.
0: Iya, kencur. Biasanya kan kalau seblak itu kencur sama sambal sama ya, ini aja ya, apa lombok sama kencur sama bawang putih gitu aja. Betul, kan ininya bumbunya itu.
1: Bumbu intinya.
0: Nah, yang khasnya itu dari seblak ini kan karena ininya apa sih, kencurnya ini, bau kencurnya itu. Itu yang kita dulu ya daya tariknya itu, oh ini karena sedepnya itu dari kencur. Cuma saya heran ini dari mata apa pakai kencur juga.
1: Ya begitulah Teh ya, kalangan Gen Z ini ada-ada aja idenya.
0: Ya itu idenya itu benar-benar
1: Teteh,
0: mereka ini
1: Teteh, ini ada yang gabungan nih Teh di WhatsApp Teh dari dari Akang Amzah Yusuf di Jambi. Ini katanya Kang Hamzah gini, lapar jadinya Teteh bercerita tentang sop buntut sapi pakai jeruk nipis gitu katanya.
0: Iya Kang Hamzah, pokoknya kalau lapar bayangin aja dulu. Siapa tahu besok dapat buntutnya.
1: ini saya jadi teringat sama ini guru saya dulu waktu kan ruangan kelas tuh lagi panas ya Teh ya. Lagi panas, iya. Pas lagi mati lampu otomatis kan AC-nya enggak nyala. Kata guru saya kayak gini, "Udah bayangin aja, anggap aja nih kelas pakai AC nanti tiba-tiba jadi dingin." Berarti kayak gitu ya Teh ya. Anggap aja lagi mau makan sop buntut, nanti tiba-tiba ada rasa sop buntut di mulut. Teisnya dada aja wae, ada ya wae pokoknya.
0: Teh. Iya, pokoknya kita bayangin aja dulu gitu kan.
1: Ya, ya.
0: Siapa tahu.
1: Ayah wae
0: memang. Ada yang kirim.
1: Teteh. Ini melanjutkan lagi Teh. Jadi tadi itu ada rabek, sop buntut dengan semur jengkol. Apakah hanya tiga itu Teh atau masih ada yang lain yang lagi Teh?
0: Ada lagi. Biasanya itu? Ini khasnya itu dari daerah Cirebon ya. Pokoknya ini masakan ini warisan lah, warisan zaman dulu.
1: Berarti gitu. Warisan leluhur namanya, ya Teh ya?
0: Warisan leluhur ya, namanya empal gentong.
1: Empal gentong?
0: Iya.
1: Ah itu gimana Teh?
0: Jadi meskipun lebih dikenal dengan kuliner khas Cirebon, empal gentong ini juga dijumpai lah di mana-mana. Sebenarnya di Bandung juga udah mulai banyak gitu ya yang ini jualan empal gentong ini. Jadi empal gentong ini kan sama hidangannya itu berkuah santan, terbuat dari ya potongan daging. Biasanya ada juga yang dicampur dengan isian perut tapi bukan

0: isian intunya ya, isian perutnya antaranya, ada babatnya, ada ususnya, biasanya itu paru gitu, biasanya pokoknya yang organ dalamnya sapi lah. Nah biasanya itu kenapa dibilang empal gentong, itu biasanya dimasaknya itu dalam kayak gerabah yang dari tanah liat itu kan. Kalau kalau orang Sunda kan bilangnya gentong itu yang kayak gerabah. Nah dimasaknya itu biasanya di situ. Makanya disebut empal gentong.
1: Saya pikir kalau misalkan empalnya bentuknya kayak gentong.
0: Oh bukan.
1: Makanya dari tadi gak kepikiran empal bentuknya kayak gentong tuh sebesar apa ya Teh. Lalu ternyata
0: kalau di sini itu kalau di sini itu kan khas karena kebanyakan alat-alat tradisional yang dari tanah liat itu kan daerah-daerah ke sana ya.
1: Iya,
0: daerah-daerah Cirebon, Majalengka, biasanya banyak alat-alat masak yang gerabah-gerabah kayak gitu kan.
1: Yang agak nah, ketengah jadi, ya Teh ya.
0: Nah, jadi di sana itu dimasaknya itu yaitu di itu pakai gentong masaknya. Dan masakan yang pakai dari terbuat dari tanah liat itu kan berbeda, lebih lebih enak katanya kalau ini.
1: Jadi ini izin Teh sebelum melanjutkan Teh, takutnya nanti ini ada yang pergi Teh. Ini sudah ada gabungan di telepon.
0: Oke.
1: Saya sapa terlebih dahulu ya Teh ya.
0: Oke.
1: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siap.
2: Salam budaya dan salam.
1: Teh, ini ada
2: Akang
1: dari
2: Fendi. Akang Fendi paling pangkasepna, paling penggagahna aya nama.
1: Amin.
0: Oh, jadi Kang Mamat bukan lagi panggagahna nya aya nama. Kang Mamat. Ayo nama Kang Fendi ya.
2: Izin wal faizin, maaf lahir dan batin.
1: Siap.
0: Oh, sama-sama Kang. Inna izin wal faizin. Mohon maaf lahir batin.
2: Sapi besok teh. Jadi
0: kenapa?
2: Sebentar tadi kan kebangun, radionya bunyi dari tadi. Siapkan untuk besok kan nyembelih sapi teh. Jadi tadi yang masakan-masakan Sunda itu kan.
0: Iya betul.
2: Teh jarang pakai santan terlalu kental tuh kayaknya.
0: Iya.
2: Di Kalimantan Timur ini santannya kental ya. Kalau yang gulai santan ada teh. Kalau saya kan memang bisa bikin gulai kambing yang santan. Umpamanya bikin itu 22 kilo teh. Kelapanya cukup 6 aja. Karena kalau terlalu banyak kental dia. Jadi samar-samar kayak sop kambing. Tukang Pendi tadi kan sudah dikirim tuh sop kambing.
1: Wih, ada tadi sudah dikirim nih teh videonya teh sama Kang Mamat teh.
0: Itu videonya dikira dikirim pakai Gojek ke sana. Pakai GoFood.
2: Jadi besok teh ada masakan gulai kambing juga teh, gulainya tapi enggak pakai santan.
0: Oh, mantap.
2: Gulai biasa aja. Cuma yang minta masakan pakai daun salam sama daun jeruk katanya.
0: Oh iya, enak itu.
2: Iya, jadi itu teh. Tapi jangan pakai bawang pre itu katanya. Daun bawang. Jadi enak itu teh bang. Jadi besok kan ada kepalanya.
1: Iya.
2: Kepalanya tuh utuh.
0: Itu kepalanya enak itu.
2: Nah, yang enak tuh pipinya teh, bagian mata itu teh, lidahnya wasinya.
0: Iya.
2: Jadi besok nih makan besar nih.
1: Makan besar, pokoknya selesai makan.
2: Besar, bukan kayak kita. Jadi lebaran itu kan mungkin open house dia. Nah, itu banyakan sop di masak itu. Mulai sop kambing muda semua itu teh. Jadi kalau opor tuh saya belum pernah apa bikin itu teh. Tapi kalau opor kan gampang aja cariannya, cari
0: resep
2: kan banyak. Tinggal kita aja apa yang isinya itu kan paling serelok jahe itu teh. Tapi teh kalau orang sini teh makan itu makanan saya yang kayak santan apa aja. Kalau sop buntutnya orang Sunda kan pakai ini kayu manis kan teh ya?
0: Iya, pokoknya rempah-rempah ada kayu manis, ada nah, itu cengkeh, kapulaga.
2: Ya, itu sop ini apa? Sop buntut enggak? Biasa aja, enggak pakai ini dia. Kayak cengkeh. Sop biasa. Hmm. Jadi teh kemarin tuh bongkar-bongkar kulkas panjang itu yang besar itu freezer. Kan kita ini kan tukang sembelih sapi teh. Anak-anak itu ditegur tuh, kenapa ada ini buntut sapinya kok banyak betul? Iya kan punya bapak itu loh, makanya katanya dimasak. Ada 6 buntut itu teh besar-besar sama lidahnya sapi. Lidah sapi terus tuh otaknya sapi itu ada 6, tak lihat aduh tak bilang nggak dimasak teh ini. Jadi teh hendak izin bapak loh, tak kan suruh masak semua. Biji sapi ada teh di dalam kulkas tuh. Jadi kenapa nggak dimasak? Saya bilang kan kemarin tuh dibongkar karena cari bumbu. Kita nggak tahu. Ini sejak tahun yang lalu katanya.
0: Walah.
2: Mau dimasak, siapa yang makan itu nih teh? Tidak ada yang makan. Jadi kadang, nah ini kan kambing itu kan 4 ya kepalanya semua besok tuh, 4 kambingnya. Nah di rumah itu ada juga yang tidak mau ini teh, kepalanya kambing ditinggal sama ini buntut kambing itu teh. Jadi siapa yang makan? Gak ada yang makan, kalau gitu kan makan secukupnya. Jadi teh beda kalau ada yang gak mau makan kambing terus itu daging kan saya. Nah, kemungkinan dia gak berani makan itu, darahnya A atau B teh. Kalau saya itu darah O teh. Kalau makan kambing itu gak ada masalah, karena darahnya O. Tapi kalau darah O itu jangan makan ini, gandum. Boleh makan tepung tapi terigu dia bilang teh. Nah itu jadi ya kalau orang Sunda sama orang-orang daerah mungkin sama kali kayak sop buntut itu teh. Wah teh sama apa sop buntut itu enak teh ya.
0: Iya.
2: Wah itu apalagi sapinya yang limosin ada lemak-lemaknya, waduh nyamannya eh ya enak teh. Nah kalau anak-anak ini teh kan buntut itu besar teh sudah di sopnya, nah itu nanti dibakar lagi teh, sama kecepan no manis asin dicampur no apa daun jeruk.
0: Biasa manis kan?
2: Enggak, kan sudah di sopnya, nah itu nanti teh diambil, direndamnya lagi sama no sama kecap manis, mereknya kecap yang paling enak lah, tapi sudah ada daun jeruknya teh, dibakarnya, waduh, enaknya teh bukan main. Sop buntut
0: kan nano apa gimana Kang Pendi
1: buntut bakar
0: ngeces enggak tuh
1: dah Kang Pendi diam aja cuman ngebayangin dari tadi ya, teh
2: iya. Nah jadi teh kalau rendang Padang teh saya juga anu ahlinya bikin itu teh, jadi ya cari-cari daging juga teh kalinya waktu puasa tadi dapat lah lidah sapi sama pipinya sapi teh. Kan itu kalau direndang kan dia ada urat-uratnya teh. Urat-urat pipi itu kan enak tuh teh.
0: Iya, iya.
2: Kalau ini daging kisi tau gak teh daging kisi?
0: Oh, enak. Iya, iya.
2: Daging kisi itu, teh, itu daging yang paling bawah, ada uratnya tuh teh.
0: Iya.
2: Wah, itu kalau dibikin rendang, dibikin apa namanya? Sop, itu enak karena ada kenyol-kenyol itu teh.
0: Iya. Nah, itu kayak ototnya itu sebenarnya ya.
2: Ya otot. Nah, itu
0: ya,
2: kalau rawon kayaknya kalau dibikin rawon tuh yang enak tuh di bagian lamur teh, bagian leher.
0: Iya, nah, lehernya.
2: Itu bukan lamur. Lemak yang minyak bukan. Yang jadi enggak. Jadi itu bagian sini nah Bu Anova Kang Pendi kalau mamanya yang beli sapi kan. Mana anu daging lamur? Nah, tapi kalau orang enggak tahu teh yang mana ya, yang mana, ini bagian leher lemaknya tuh gajinya tuh kuning teh kalau dimasak tuh, masak betul terus krenyos teh, enak tuh kalau dibikin rawon gak apa namanya gak ada bandingannya kalau lidah sapi itu kan dibikin anu apa namanya, kalau saya gak pernah dibikin semur, saya gak pernah bikin semur tuh opor kalau enak itu dimasak kayak bistik itu teh.
0: Oh iya iya.
2: Daging lidah tuh, oh enaknya bukan main. Iya, oke dah. Cerita makanan teh, jadi beliuran.
0: Ya itu makanya.
1: Pokoknya kalau udah bercerita seputar makanan tuh enggak ada habis-habisnya teh.
2: Jadi teh kalau saya tuh
0: ya betul.
2: Kalau sudah motong sapi teh ya. Potong sapi udah rebah kan teh ya. Nah, tuh ambil kampak memang sudah. Buntutnya diambil dulu. Jadi kan Om Mamat ngapain katanya? Potong buntut kambing sapi itu. Enggak ada dagingnya. Ya orang enggak tahu teh. Kan itu enak. Ya enggak saya.
0: Iya, pokoknya enak tuh.
2: Netes air liur. Lagunya apa ya? Enak tuh ya.
1: Mau apa nih?
0: Iya, apa lagunya?
1: Kang Mamatnya ada di
2: format ya.
1: Udah ada.
2: Apa lagunya?
1: Ini yang ada ini ada Kamelang, Laler Hijau, Asih Saliwat, Tanjakan Burangrang.
2: Tanjakan Burangrang ini teh.
1: Ya. Oke, okay, siap.
0: Oke.
2: Bum kasadayana orang Sundanya paling abdi mah paling panggasepna. Paling penggagahna Kang Pendi juga paling pangkasepna paling kas penggagahna ya nama
1: kasepna
2: paling panggelisna nyatanya
0: iya
2: minal aidin wal faizin maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma tahu kasepna dah. Teteh
0: pangkasepna
1: teh. Kenapa? Nanti kita lanjutkan lagi ya pembahasannya ya teh ya. Tapi kita lihat dulu sejenak teh. Siapa tahu teteh mau nyepetin buat beli sop buntut tadi. Oke nanti lanjut lagi ya teh ya.
0: Oke
1: siap. Para pemirsa Perompat RRI Samarinda, nanti akan kita sambungkan kembali perbincangan kita seputar sajian khas Sunda, tentunya ketika momen Hari Raya Idul Adha. Tadi banyak sekali sudah diceritakan oleh Teteh Iis. Ada rabek, kemudian ada sop buntut, ada semur jengkol, dan empal gentong. Nanti akan kita bahas lagi secara mendalam dan bercerita banyak hal seputar sajian khas Sunda tentunya pada malam hari ini. Namun kita dengarkan dulu lagu tadi, ada pesanan ternyata nih dari Akang Mamat dengan judul lagunya Tanjakan Burangrang. Tetap bersama kami di RRI Perompat Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

berasal dari bahasa Sunda, yaitu pepeh. Merupakan bentuk puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pupuh. Masing-masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Pupuh adalah bait, aturan, lagu, tembang, dan puisi Jawa lama. Terdapat penyusunan syair dan aturan puisi Jawa lama. Pupuh terikat oleh guru wilangan dan guru lagu. Guru wilangan adalah patokan jumlah baris dari tiap bait serta jumlah suku kata atau vokal dari tiap bait. Guru lagu, patokan suara vokal dan

0: Coba lihat di kanak muda tuh, lewat hadapan orang Tuhan di da sopan santunnya.
1: Duh me, namanya juga kanak zaman now, biasa mahal eh.
0: Ndak zaman now kah, ndak zaman bahela kah, ndak zaman batu kah, namanya budaya sopan santun tuh harus dijaga. Awas salah mun tegak tuh yo.
1: Yandi hanya me, aku nih kanak zaman now yang sopan santun.
2: Apapun zamannya, sopan santun tetap yang utama.
3: Pro 4 RRI.
2: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Pemirsa RRI Pro 4 Samarinda, Akang Teteh yang masih nelinga bersama kami dalam program Pantas Sunda, tentunya boleh bergabung nanti di nomor 0541-7272656 atau di nomor 0541-7361152, atau juga bisa bergabung bersama kami melalui telepon di WhatsApp kami 0811-5819984. Masih berbincang seputar sajian makanan khas dari Sunda ketika Hari Raya Idul Adha. Pada malam hari ini kita masih bersama dengan Tete Iis yang tersambung melalui telepon yang ada di WhatsApp. Halo Tete Iis.
1: Halo.
0: Siap Tete. Ini sudah gak terasa perjumpaannya sudah berada di penghujung acara nih Tete.
1: Iya,
0: mungkin
1: betul.
0: Berbincang seputar sedikit teh dari sajian khas Sunda tentunya. Kalau dari teteh sendiri, biasanya yang dirindukan ketika Hari Raya Idul Adha ini apa teh? Untuk sajiannya teh?
1: Ya biasanya kita bikin sate.
0: Mm-hmm.
1: Itu yang paling dirindukan.
0: Karena memang
1: sate. Kita pokoknya, pokoknya kalau Idul Adha itu itulah. Kita bakar-bakar sate gitu, meskipun kita sedikit tapi nggak tahu ya, rasanya berbeda aja.
0: Betul
1: gitu.
0: Apalagi kalau masaknya bersama dengan keluarga besar ya Tete ya.
1: Oh itu udah, itu mah bonusnya luar biasa.
0: Tete, ini menarik nih, mumpung Tete menyenggol sate kan. Sate ini beberapa waktu yang lalu kan saya juga sangat suka nih Teh, melihat konten-konten dari Gubernur Kang Deddy KDM.
1: Ya,
0: kan kapan betul. Itu kan Kang Deddy kan kedatangan tamu dari Malaysia. Nah, jadi Melayu lawak nih. Nah, ketika ada tamu dari Malaysia itu, tamunya disuguhkan dengan sate. Kalau tidak salah ya Teh, itu kalau nggak salah sate khas dari Bandung. Apakah memang ada sedikit perbedaan deh kalau saya lihat itu Teh, satenya itu tanpa dengan bumbu?
1: Oh, itu namanya sate maranggi.
0: Oh iya, sate maranggi Teh. Nah itu gimana Teh, coba Teh jelaskan Teh.
1: Kalau yang lain kan kebanyakan sate-sate kayak sate Madura kayak
0: betul.
1: Ini ya.
0: Betul.
1: Di biasanya setelah dibakar, itu dikasih bumbu, ada yang bumbu kacang gitu kan. Nah, kalau sate maranggi ini, jadi bumbunya itu sebelum dibakar.
0: Oh.
1: Sebelum dibakar itu dikasih bumbu-bumbu rempah-rempah. Dikasih. Ya biasa sih, bawang putih, bawang merah gitu ini dikasih. Dan kalau sate maranggi ini cenderung manis kan.
0: Oh.
1: Jadi dikasih gula merah.
0: Oh, dikasih
1: jadi
0: gula merah.
1: Jadi direndam sama bumbu dulu.
0: Dimarinasi lah ceritanya.
1: Ya ceritanya gitu, dimarinasi dulu sama bumbu, dibiarkan gitu. Nah udah gitu ditusuk-tusuk baru dibakar. Dan setelah dibakarnya pun gak dikasih bumbu lagi, cuma dikasih sambal ini aja, tomat sama bikin kayak ini, bukan acar sih. Tomat sama dikasih lombok gitu aja ininya. Dimakannya itu sama itu. Ada juga yang misalkan dipakai sambal kecap ada juga.
0: Ya penyedapnya lah Teh ya Teh ya.
1: Iya betul.
0: Oh berarti sate maranggi itu pakai gula merah juga Teh?
1: Iya pakai gula merah, biasanya dimarinasinya itu bumbu-bumbu sama dikasih gula merah. Kan sebagian ada yang dikasih kecap gitu ya, kalau yang biasa-biasa gitu
0: betul.
1: Kan terus dikasih bumbu kacang. Kalau ini enggak, ini dikasih yaitu gula merah dimarinasi sama bumbu-bumbu, dikasih gula merah. Terus nanti kalau udah meresap dibakar baru.
0: Berarti gula merahnya nih gula aren ya Teh ya?
1: Oh iya, harus yang gula aren, lebih enak.
0: Wah, ini sangat menarik. Pantasan Teh, waktu ngelihat kontennya Kang Deddy waktu kedatangan tamu dari Malaysia itu tanpa menggunakan bumbu pun katanya Teh itu sudah enak sekali Teh.
1: Iya, emang kalau sate maranggi itu sebenarnya kalau yang nggak suka ini kan cuman bumbunya itu dikasih kayak yang nggak suka pedas gitu kan, dikasih dimakan itunya aja itu udah
0: sudah
1: enak.
0: Oh.
1: Dimakan satenya itu habis dibakar dimakan gitu enak. kalau sate maranggi itu. Kalau beda dengan sate yang lain kan harus ada bumbunya gitu, biasanya bumbu kacang gitu.
0: Betul,
1: kan?
0: Betul. Berarti teh kalau sate maranggi ini kalau misalkan pun ada opsional pakai bumbu, bumbunya juga bumbu kacang bisa juga teh.
1: Tapi biasanya kalau sate maranggi itu nggak pakai bumbu kacang.
0: Oh, memang sudah nggak pakai.
1: Karena khasnya itu.
0: Oke, siap.
1: Karena khasnya kalau bumbu, kalau sate maranggi itu nggak kasih bumbu lagi.
0: Mm-mm.
1: Cuma dikasih sambal itu aja, tomat sama lombok gitu.
0: Mm-mm. Aduh, jadi ya mudah-mudahan lah suatu saat bisa nyobain sate maranggi ya teh ya. Di sini tapi nggak tahu juga teh, di sini ada yang jual nggak ya? Kayaknya sih
1: ada. Kalau nggak salah ya di depan Islamic Center itu ada, di depan klinik Islamic.
0: Oh. Tapi sekarang
1: nggak tahu sekarang masih ada nggak?
0: Ada. Pakai gerobak.
1: Soalnya saya udah lama meninggalkan Samarinda.
0: Itu pakai gerobak atau enggak teh waktu teteh masih ingatnya teh?
1: Bukan. Ada ini kayak ini tempat makan kafe-kafe gitu.
0: Oh, memang ada sih teh kafe-kafe gitu, tapi enggak tahu apakah jualan sate maranggi atau enggak itu teh. Ya nanti bolehlah ini Bu Pendi ke sana nih, Kang Pendi ke sana.
1: Teh, mungkin. Lihat aja. Soalnya waktu itu di situ ada, walaupun ya rasanya berbeda dengan di sini.
0: Ya pasti olahan produk asli dari Jawa Barat malah lebih orisinil ya teh ya.
1: Iya.
0: Teh, mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum menutup perjumpaan kita pada malam hari ini teh. Teteh kalau misalkan nih ada diberi kesempatan, teteh sebagai seorang koki kemudian membuka usaha di Samarinda, teteh yang paling ingin membuka makanan di Samarinda, ingin usaha makanan apa teh khas dari Sunda?
1: Kalau khas dari Sunda, saya sudah selama ini saya udah jualan cireng.
0: Oh, udah jualan cireng teh?
1: Iya, tapi ya itu kalau sekarang yang ini aja PO-PO gitu.
0: Oh, PO-PO gitu.
1: Enggak tiap hari gitu ya, soalnya ya apalagi sekarang sayanya juga lagi di Bandung ya.
0: Tapi teh
1: tapi biasanya
0: kalau misalkan makanan beratnya nih teh.
1: Kalau makanan beratnya saya itu lihatnya pasarnya Samarinda itu ya. Pasarnya Samarinda itu gak jauh-jauh saya lihat ayam goreng.
0: Eh iya benar lagi.
1: Kalau di sana itu pokoknya nggak ada matinya. Kalau daging sapi itu mereka kurang lah kalau di Samarinda ya. Tapi kalau ayam goreng itu pokoknya di setiap sudut di mana-mana. Dan saya itu belum ini ya belum menemukan di Samarinda yang ayam gorengnya itu seperti di Bandung gitu.
0: Ah, apa itu teh yang belum, menjadi perbedaan teh?
1: Belum. Perbedaannya gimana ya? Kalau di sini itu ayam gorengnya berbeda aja. Berbeda aja di
0: rasanya
1: sini
0: ya.
1: Ada. Jadi di sini itu banyak ya, banyak yang jualan ada khas-khasnya ayam goreng di sini itu. Misalkan rumah makannya itu ada lah. Jalan Sunda, jalan mana yang khasnya dan punya khasnya gitu ininya si ayam gorengnya sih sama, cuman misalkan dari sambalnya dia juga ininya perbedaannya. Tapi ayam goreng di sini itu lebih empuk, gimana ya, enak gitu. Enggak, kalau di sana itu saya menemukan selalu kering, yang ayam bakarnya juga beda di sana itu di Samarinda itu. Ayam bakar itu beda dengan di Bandung pon.
0: Jadi kalau
1: di sini itu kalau ayam bakar ya empuk enak.
0: Karena memang kalau Kang Pendi sendiri juga teh ketika makan ayam bakar pun ada menemukan ada yang dagingnya keras, ada yang lunak, tapi kebanyakan agak keras sih teh.
1: Nah itu makanya. Yang kata yang lain, oh di sini enak, tapi saya coba biasa.
0: Ya mudah-mudahan lah nanti siapa tahu ada satu kesempatan teteh buka usaha di sini kan teh, merajalela.
1: Insya Allah saya kalau ke Samarinda lagi, bukan insya Allah ke Samarinda lagi, pasti ke Samarinda lagi kan.
0: Buka usaha di sini, kemudian juga nanti merambah ya, sampai ke Bandung. Siap. Makasih banyak ya teh ya. Ini sudah gak terasa nih sisa 3 menit lagi. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi teh. Selamat berlebaran juga teh di sana besok.
1: Ya, pantengin ya.
0: Iya. Ada akan ada.
1: Iya sama besok juga ini.
0: akan ada sapi spesial dari presiden itu.
1: Oh iya.
0: Siap, makasih banyak Teh ya.
1: Ya, mudah-mudahan ini aja ya untuk para pendengar juga. Besok kita makan daging.
0: Makan besar.
1: Kalau yang dapat makan besar, kalau yang dapat.
0: Siap, makasih ya, banyak Teh.
1: Ya, untuk Kang Fendi juga makasih.
0: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, para pemirsa RRI Perompak Samarinda, sudah kita dengarkan bersama tadi panjang dan lebar, dan ada sisi perbedaan dan persamaan antara sajian khas Sunda ketika Hari Raya Idul Adha dan juga dari daerah-daerah lain, perbedaan dan persamaannya. Dan semoga dengan kita bisa mengenal berbagai daerah, sajian makanan ini bisa membuka mata kita bahwa Indonesia ini benar-benar luas, kerandeng sana benar-benar luas nih Akang Teteh. Jadi jangan sampai kita terpecah belah hanya melihat perbedaan pandangan dari daerah yang satu dengan daerah yang lain. Pemirsa RRI Perompak Samarinda, Akang Teteh selepas ini kita akan berjumpa dengan kesenian Budaya Lamut. Tetap bersama kami karena ini A.A. Pendi nih akan memusingkan, memutarkan lagu Laler Hejo yang dinyanyikan oleh Asmi Z featuring IMP ID. Tetap bersama kami di RRI Perompak Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.
1: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
3: Wih, tas baru nih.
4: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
3: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
4: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
3: Oh, ini asli produk dalam negeri.
4: Wah,
3: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Kerandeng sanak etam akan telinga rekaman kesenian Budaya Lamut di mana pada malam hari ini berada di edisi ke-8. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda, dan Bu Supendi ingin mengucapkan selamat nelinga.

Boji selamat. Paman kenapa? Paman naik ke gunung nih paman. Ini kapal paman. Apa sebab di gunung? Jadi selamat sadam pergi datang belayar, datang berhajat ini kapal semalam. Aku gelang aku naikkan di atas gunung maring dewa, di atas gunung maring angin. Ini aja selamat kita bertahan-tahan di atas gunung lebat. Artinya mangan jangan lakukan uyuh. Awak rasanya berapa hari? Tujuh hari kita di perjalanan. Kalau malamnya kan sudah seperti lagi di bawah kayu, di bawah kayu, berapa penggoringan. Tak kalau sampai di gunung, ini selama kita bertahan-tahan. Dulu sini berpikir-pikir, ya selama.

Pak Paman. Kenapa Paman malam ini uyuh banget sempian? Malum lo jadi selamat. Malam Sabtu tadi, malam tadi jadi selamat dapat undangan sama Laman sampai ke jam 7 belas. Selamatan malam tadi jadi selamat. Atas ben uyuh rasanya. Ini jadi selamat. Akan berasa darah Paman lamut nyata benar ada kaluan kapal. Ambil berapa jam mata selamat lalu tarik kenang badan selamat kita walau menang. Lalu tarik kenang di dalam hati setempo lamut turun di alam kayangan jumbrik selaka di alun-alun barat cepada. Setempo lamut meninggalkan alam kayangan ada beperjanjian lawan niang batar guru dewa alam. Kalau kesusahan harap minta tolong. Jika hatinya minta tolong harap minta kabul.

mencinta di dalamnya manakah mencita-cita di dawa Allah mengkati itu. Lapanya batar guru selabih waruh batar guru selabih kenyata di alam kayangan dumring selaka. Ujar batar guru, hei kakang ajin rada. Ujar ajin rada, adi guru. Apakah ajin rada, apa warukah, apa hutan waruh? Garuk alam dunia, garuk alam bumi lemah. Ujar batar rada tatap kalau ajin rada. Adi guru tetap adi guru raja kayangan. Adi guru selabih waruh, adi guru selabih nyata penglihatan. Kakang ajin rada, pun apa ujar kam? Kakang ajin rada, lah kasampir kakang ajin rada dapat di putri tujuh dan sanak. Nomor satu putri Sukar Basari, mayang sari, mayang maurai, mayang makar, pagar mayang, galuh gagaran mayang. Di pangarangan, di pekarangan, bida dari di balai gantungan.

sosial mestinya meminta sama-sama di alam kayaknya. Sahabat istrinya Indra Bungsu mengidam anak makan pancok-pancokan. Sahabat penyebat taruh guru, lamun lambat dibahi, oleh artinya kalau kita lambat membahi, artinya haji nerada, kalau lambat naik, dikuncang alam kayangan. Pilihkan alam kayangan, kalau kita lambat membahi, dibalik ke kaos cinder di muka. Dibahnya ke titik sunggal anggir, dipada makannya lampu kendel alam kayangan. Lakas kekang haji nerada, laksanakan perintah. Di alam kayangan aturan dewa alam kayangan sementaranya datang kepada putri tujuh alayan.

hanya cucu tujuh kedang san aja hanya kuat bidadari Allah mengkayangan cucu. Kam cucu aku dari perintah kulit yang batara guru. Apa lawan kam turunkan asam-asaman pancuk-pancukan yang di alam kayangan. Anggap dampalamnya anu buah jarami balangkas lawan buah.

de wa di ganya gunung simaringangin. Penyelkatan bersandar-sandar buaknya tetera diri ganya gunung di bawah bidadari tujuh saudara. Terangkan perak pajang-pajang menyesal. Baik! Baik, kamu! Menyelamai apa-apa mana? Lamun lebih tua, coba beri papar sabaya. Ikam dia baik pilih kuring, aja di gunung kada tak tahu si lebay ini. Lebay ini kada tak tahu sama sekali di gunung, kada bisa turun-turun lebay. Ayo, pembaik, coba dilihat. Baik, jalan-jalan juga, baik sedikit. Jangan pindah lain awak. Mana tumbal di batis. Jangan lupa rasa raik naik awak ni kena kau mana-mana. Ikam ni bayar je selamat juga kan tahu dia apa-apa. Coba mah dilihat dulu kan.

Sejarah pokoknya asam limanya pukul limanya macam. Wajahnya paling malam baik long. Oh, disang lo ada apa baik? Nah, sama penjalan baik aku ini tatu hapang sedikit. Mata jalan baik agak-agak kabur. Boleh lihat di mana? Iya mana? Pukul kain pun asam nih. Iya kah rasanya kalau lihat tuh? Ini pakai timun bojor. Lihat daun-daunnya nih macam daun ampalam. Aku lihat pulang sebetulnya macam daun mangga. Lihat ini pina, nah kayak kayu buah jarumnya ada juga pina ketekilan aku lihat nih. Tulus, bayar tulus hajat kita bayar. Syukur apa jalan bayar? Iya kah? Iya aja siang lo. Ini nak buah ampalam. Ini mangga muda ada. Buah jarumnya ada. Buah rambai ada. Lawan artinya semuanya cukup kita ada. Buah rambai dan buah kualang kahasua. Nah, sedang pan harganya nih. Bukan jembat itu sedang rakupan nih. Ampalam rakupan kan ya ampalam belahan. Lepas kita kan ampalam belahan. Kada gampang betitikan luar lebih. Bukan main liur hendak datang ke kumit bertitikan mengidam kau baik. Kapan baik kau mengidam? Oh, kada bisa mengidam. Pokok jalan baik pikirkan je kita. Oh, hari tujuh malam jalan baik di atas gunung ni. Kada terlihat tang bubuk nasi. Apalagi jalan baik ujian bekuan. Kada ada bubuk bekuan sama sekali kita. Apa bang ujian jalan siang long dipikirkan bekuan. Kalau sudah kita turun kan hanya beku. Ini kalau kita turun di bapak pikiran lah. Kita memetik asam-asam buah-buahan. Turun di waktu ini kamu tahu lah, turun di waktu ini ke kendaraan. Baik-baiknya selamat kalau sibukan mambile. Kalau sibukan kada mambile, bahaya lamot kada kau turun sulangan. Oh, jalannya anglong dengan bar segala di mapa pikiran kita baik. Nah, jalan baik kada ada pikiran apa-apa kita. Kita menaik kada kawa oleh membopat labih kita tabang. Jadi lebay lawan si anglong pikiran kada kamana bang apuhonnya.

nyebet dengan kapak. Oh, diselamat. Tahan. Apa jelas bertahan? Jangan. Stop. Stop. Apa ada stop? Baik. Jangan ditabang. Apa sebab jelas baik? Jangan ditabang. Kamu selamat. Nah, kamu tahulah. Tanaman ini jatuh ikam kah? Ini bukan ini jatuh ikam bertanam. Jurah aja jelas baik. Kan ini diatur yang bertanam. Nah, ngaran di daiki kata kawai jelas baik. Padahal payo. Pohonnya saling konalan jelas baik. Nah, batangnya pindah bakulat. Buahnya jelas baik. Pas setangkai. Sapohon setangkai. Lima pohon jelabai, lima tangkai. Jika jelabat jelabai, ada jopeng harapan saya dapat parut nolaparnya.

kita mencari anak manidam ini, Raja Tahulagam, istri Raja Ratu Raja Pelinggam. Satu-satu yang di negeri Pelinggam Cahaya. Apakah dia dapat atau sini malu, Supan? Apakah ada Supan malu itu jelas baik, jangan dipikir lagi, Bang. Lauk makan dengan Supan kok. Bisa berdusta kan Pak ya? Kada juga menyelapai berdusta. Kada juga menyelapai berjual dusta. Cuma jelapai tadi Pang. Ini mah mikirkan di tabang nih. Kada boleh. Mana naik kada kawar mah pemikiran. Ayo Paman Lamot. Kalau bujur-bujur. Coba Pang bersapian. Ayo naik ke. Sama kok Jai Selamut. Aku ini bujur aja. Macam ini juga bakalan apa enggak nanya parut. Tapi Jai Selamut kalau ditolong-tolong oleh Dewa Alam Kaya kan Jai Selamut mudah-mudahan kita dapat mencapai buahnya. Iya, para kilam utama nampak segera dipusut-pusut selama ditapak-tapak silam.

sampai ke awan. Sampai ke kampung benda dada tak terkuyak-kuyak tumbal menyasar. Sama-sama berapetan siang long pada memetik buahnya. Bapak yang diputik buahnya sekejap mata pohonnya hilang. Nah, kalau mereka mana pohonnya paman, pohonnya yang dicari di selamat. Mereka tali tangan buahnya toh, jangan mencari pohonnya. Bila sudah jadi pohonnya selamat, jangan dicari lagi buahnya. Artinya jangan dikenal biji. Artinya kalau sudah kena pohon, kenal bijinya. Kalau hilang bijinya, kenal pohonnya. Kerja sampian, ayo lakas kita turun paman. Ini pergalang kalau galuh putih ini ulan nagoh liur sini bercerutuhan barane, pah laluan pada bercerutuhan lagi nya. Bilang keberadaan setiap hari sini menangis. Lalu lagi tidak di kampungnya, tidak di kota, dia panggil panggil kada dalam tangan sini hari-hari enggak anak asam jadi asam.

dewa turun di gunung nama dengan angin. Nah, ini kiawan yang dia tuturkan jadi para

untuk hajar menanti dua laki istri, rupanya sadia menunggu-nunggu. Lihat selamat datangan. Indranya bungsu melihat selamat jauh-jauh selamat membayar hormat. Indra bungsu membalas pamat. Lihat paman, artinya paman lamut, lebay anglong singa bungkang. Ingge pon, ulang pon, selamat pon. Lebay anglong pun datangan bertahan. Apa paman berhasil juga paman? Nah, kalau sebenarnya taubat saya itu dalam sempolan lebay anglong tuh. Lalu

Ini mah kau jadi selamat di waktu ini ujian selamat kita sudah lulus semuanya niatnya Ratu Indra Bungsul aja paling kau. Ujian selamat aku ini rasa aku dilepas panas benar. Nah ujian siang long kalau rasa panas awak ninja siang long. Ada salah lagi. Ada di otak dalam kelambu.

Indra nyampung semalihat akan istrinya 2-3 hari pinabar lisa. Bara duduk salah, pinabar bara abah juga salah. Indra nyampung semalihat, lalu bara para, aku bara tanya sambil perlahan.

0: Itu indera pungsu aja pelinggang puas buat ke dalam, puas buat keluar. Indera pungsu mah kabarkan yang sekali lewat kumina ambanda yang perakan semuanya rata. Ayo jaga istrinya siang dan malam, jangan lagi dia jauhi.
1: Megahertz. Suara Budaya Benua Etam. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
3: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
4: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
3: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
4: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
3: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
4: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
3: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja, ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja, ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
4: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
5: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kerondeng Sena pada malam hari ini dalam program Berenggah edisi Dangdut mengawani Deng Sena pada malam takbirannya Kerondeng Sena. Apabila Deng Sena ingin tamah, silakan nih. Busup yang ditunggu nanti kehadirannya di nomor 0541-7272656 atau di nomor 0541-736152 atau juga bisa gabungannya melalui WhatsApp kami di nomor 0811-5819-984. Bagi kerandeng sana yang hendak tamah nanti boleh silakan bergabung bersama dengan kami. Ini ada beberapa lagu dangdut kerandeng sana yang akan dipusingkan pada malam hari ini. Di antaranya akan ada lagu Pantun Zafin dari Zulkarnain Fadli, kemudian Sri Asahan dari Laila Hasyim. Oh, bukan lagu dangdut kerandeng sana ya, lagu Melayu. Wah, ini Bu Supendi ini salah melihat ini ternyata ya. Kemudian ada Mainang Kampung. Kemudian ada Getar-Getar Cinta, Lancang Kuning, Gelora, Di Ambang Sore, Joget Bercerai Kasih, Pulau Putri, Serampang Laut, Duduk Termenung. Kerandeng Sena tetap bersama kami di RRI Perompak Samarinda. Busup yang ditunggu ya kehadirannya nanti pada malam hari ini. Etam Nulinga dulu ada lagu Fatwa Pujangga.

0: tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

0: pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
1: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
2: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
3: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
4: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
5: Pro 4 RRI.
6: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

0: Krang dan Sanak masih bersama dengan Bu Supendi dalam program Berenggah yang menyajikan lagu Melayu Krang dan Sanak ya. Masih Bu Supendi, tunggu Krang dan Sanak kehadirannya pada malam hari ini. Silakan untuk dapat menghubungi kami di nomor 0541-7272656 atau di nomor 0541-7361152 atau juga bisa gabungan ya Krang dan Sanak melalui WhatsApp kami di nomor 0811-5819-984. Dan pada malam hari ini Krang dan Sanak untuk program Berenggah masih banyak lagu-lagunya yang akan Bu Supendi sajikan pada malam hari ini. Silakan Krang dan Sanak untuk dapat bergabung bersama kami. Ini banyak benar lagunya. Ada lagu apa nih Krang dan Sanak, sebentar yo. Ini ada lagu Seri Asahan, Mainak Kampung. Kemudian ada lagu Getar-Getar Cinta, Lancang Kuning, Gelora, dan masih banyak lagi yang lainnya Krang dan Sanak yo. Dan bagi Krang dan Sanak yang pada malam hari ini sedang di perjalanan, hati-hati juga Krang dan Sanak, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Dan apalagi malam hari ini adalah malam takbiran, biasanya Krang dan Sanak pada malam hari ini banyak yang laju-lajuan nih Krang dan Sanak, jadi hati-hati daripada kenapa-kenapa, lebih baik etam menjaga sesuatu yang mudah-mudahan jangan sampai terjadi Krang dan Sanak. Baik Krang dan Sanak, saat ini sudah ada satu pendengar yang ingin bergabung bersama kami di RRI Perumah Samarinda. Bu Supendi sapa terlebih dahulu ya Krang dan Sanak. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
1: Waalaikumsalam, budaya salam.
0: Siap, apa kabar Bu Su?
1: Kabar baik Bu Supendi.
0: Wah, alhamdulillah, ini dengan Bu Su Hamzah ya. Oh, Bu Su Misran. Baik Bu Su, gimana kabarnya nih Bu Su?
1: Jangan lagi jalan acara nih. Acara malah macam-macam, malah buat, malah macam-macam ya.
0: Betul. Ini tadi apa, abis takbiran apa gimana nih Bu Su?
1: Ada, dengan ini. Dengan cara itu kan nggak bisa nih.
0: Kenapa itu Bu Su?
1: Dengan cara itu singkatannya.
0: Apa itu Bu Su? Nggak, kurang begitu jelas nih Bu Su.
1: Nilam Sari.
0: Nilam Sari.
1: Nah, pisang polos.
0: Nah, om mau pantun, cakep. Soalnya nih, suaranya kecil beneh nih. Nah, makanya itu, kadang nyaring, kadang endi. Nah, mau minta lagu apa aja nih Bu Su malam ini?
1: Lagu Minang kan itu?
0: Lagu Melayu.
1: Ya, lagu Melayu. Enggak bisa milih.
0: Ini
1: di format, sudah
0: di format.
1: Iya.
0: Heeh.
1: Salam aja sudah di Supenia.
0: Oke, siap.
1: Tadi itu enggak mau kelanjutan dengan Milam Sari Pusan Palas.
0: Apa itu? Cakep.
1: Nah, kebanyakan di film makan deras.
0: Cakep. Emang ini busu nih. Siap busu.
1: Semoga busunya juga kesehatan.
0: Amin.
1: Dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya.
0: Amin.
1: Ikan kakap, ikan patin.
0: Cakep. Betul. Makasih banyak busu ya.
1: Iya, atas bencana bujur busu ini.
0: Aman busu.
1: Aman aja. Malam lebaran ini adem kan, jangan sampai adem tidur ya kan.
0: Besok sudah tahu lebaran nih. Tinggal makan hak besok nih.
1: Iya. Jam berapa kita pulang sekali?
0: Pulang jam 12 busu, macam biasalah. Ya anak muda lah, beginilah. anak mudanya bekerja ke mana nih jadinya?
1: Bagaimana jadinya nih? Busu Kendi anu. Beritanya ada kebakarannya, ada kita di HP kita.
0: Apa tuh busu?
1: Ketunuan.
0: Ketemuan?
1: Oh, ketunuan. Kalau nggak tahu ketunuan, kebakaran.
0: Oh, siap. Makasih banyak busu.
1: Di sebelum yang ada di mana penjara, di sini sebarat.
0: Yang penting di hujan yo.
1: Iya, di hujan, orang kita itu. Sekarang ini soalnya buat semuanya aja lah Bu Supendi ya.
0: Siap Bu Su.
1: Ini malah waspada.
0: Waspada.
1: Baik, aku pengen assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi Kerandengsana ada bersama dengan Bu Sumisran yang sudah bergabung Kerandengsana yo di malam hari ini tentunya. Ini bagi Dengsana yang hendak bergabung silakan. Ini tadi lagunya masih banyak benih. Ini kalau Bu Sumisran berarti ikutan maha yo Kerandengsana, lagu-lagu dari Melayu nih Kerandengsana. Dan tadi juga ada pesan dari Bu Sumisran, waspada Kerandengsana yo. Apalagi macam malam hari raya Idul Adha seperti ini nih, banyak sekali biasanya terjadi hal-hal yang kurang diinginkan Kerandengsana ya. Contoh nih, contoh Kerandengsana, mungkin bagi Kerandengsana yang lupa untuk mematikan kompor, Kerandengsana lagi masak tuh yo, tiba-tiba kompor tuh masih menyala. Nah, jadi hati-hati Kerandengsana, jangan sampai terlupa Kerandengsana. Kemudian bagi Dengsana yang sedang berkeluar berpergian, jangan lupa untuk mengunci pintu agar maling tidak dapat masuk ke rumah Dengsana tentunya. Oke, Dengsana langsung saja tam telinga lagu selanjutnya yang Busu Pendi pusingkan untuk Busu Misran. Tetap bersama kami.

0: Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
2: Wah, bisa nih dicoba. Siapa tahu jackpot. Lumayan kan?
3: Heh, kamu ngapain Har?
2: Ini man, lagi nyobain. Judi online. Siapa tahu beruntung kan? Lagian belum dapat kerjaan juga.
3: Ya elah Har, itu namanya bukan nyobain, tapi kamu menuju kehancuran. Bukannya jackpot, malah rungkat.
2: Kok kamu ngomongnya gitu sih, Man? Coba yang baik-baik.
3: Hei, Kahar, kamu tahu nggak sih? Yang main judi online itu, yang kaya aja melarat. Apalagi yang miskin. Judi online itu adalah sistem, Har. Mana ada sih bandar yang mau ngalah? Coba deh kamu pikir-pikir lagi. Mendingan kamu berhenti, daripada kamu menyesal.
2: Tapi, Man,
3: gak ada tapi-tapian.
2: Iya deh man, cuman aku lagi butuh uang banget man. Mana belum dapat kerjaan lagi, mana gitu banyak kebutuhan.
3: Har, yang namanya cari kerja itu gak gampang. Kita itu harus sabar dan berusaha.
2: Iya, cerewet banget sih, kayak emak-emak aja. Tapi makasih ya man, kamu mau ngingetin aku. Kamu tuh memang sahabat aku yang paling baik.
3: Gini-gini aku cerewet buat kebaikan kamu juga Har. Ayo ikut aku sekarang, aku antar ke rumah bosku. Perusahaan barunya lagi butuh karyawan ini. Siapa tahu nasib kamu baik di sana, ya kan?
2: Yang benar kamu, Man.
3: Iya, ayo.
4: Judi online adalah sistem dan didesain untuk membuat para pengguna ketergantungan dengan memanfaatkan psikologis para pemain judi online. Maka dari itu,

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terpedaya dengan tubuh yang sehat, karena syarat mati tidak harus sakit. Jangan terpedaya dengan harta kekayaan, karena si kaya pun tidak pernah menyiapkan kain kafan untuk dirinya sendiri, meski hanya selembar. Mari terus berbuat baik, berniat baik, berkata yang baik, memberi nasihat yang baik, meskipun tidak banyak orang yang mengenalimu dan tidak suka dengan nasihatmu. Cukup Tuhanlah yang mengenalimu lebih daripada orang lain. Jadilah seperti jantung yang tidak terlihat, tapi terus berdenyut setiap saat, hingga kita terus dapat hidup, berkarya dan menebar manfaat bagi sekeliling kita, sampai diberhentikan olehnya. Waktu yang disesali adalah jika pagi hingga matahari terbenam, amal tidak bertambah sedikit pun, padahal saat ini umur semakin berkurang. Berbuat baiklah selagi bisa dan masih punya kesempatan. Jangan menghitung untung rugi, bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Semoga Tuhan selalu memberikan kemudahan kepada kita.
0: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Dengan terdengarnya alunan ini maka tuntaslah sudah tugas kami dalam menemani Deng Sana di rangkaian Samarinda Hambat hingga Samarinda Malam. Edisi hari ini Selasa 26 Mei 2026. Kami segenap kru yang bertugas pada malam hari ini dan yang bersiar yaitu Bu Sufendi mengucapkan terima kasih banyak kepada Deng Sana yang setia neringa kami di RRI Pro 4 Samarinda. Dan kami juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang disengaja. Sampai jumpa lagi karena Deng Sana pada 4 27 Mei 2026. Bu Sufendi akan mengawani Deng Sana di jam 6 Merian hingga merapat di jam 9 malam. Inilah perempat RRI Samarinda, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

Selamat tambat keron dan sanak perompat di seluruh pelosok tanah air atau di mana saja tamkawa dengarkan siaran kami. Inilah perompat RRI Samarinda berada di udara hadir ngawani atam dengan sejumlah program acara yang dah kami siapkan bernuansa budaya edisi Rabu 27 Mei 2026 dari tempat tugas saya mengucapkan selamat hambat dan selamat mendengarkan siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Perompak dari Samarinda, Suara Budaya Nusantara, karena kita Indonesia, keren dan sana. Selamat hambat ya, ketemu sama Bu Putri di Nuansa Idul Adha kali ini, edisi Rabu 27 Mei 2026, yang hadir bersama dengan program-program menarik. Kemudian kita akan melanjutkan dengan pengajian Al-Quran, kemudian kita lanjutkan dengan lagu-lagu islami dan juara renungan Bu Sumbo, sembari juga menantikan kebersamaan Etam untuk mengikuti tausiah dalam sajian program Hikmah Pagi. Selanjutnya akan hadir Samarinda Hambat, kita lanjutkan Jawa Quran dan Sanak ya, rangkaian Samarinda Hambat kita dengan siaran langsung Salat Idul Adha yang akan kami siarkan langsung juga dari Masjid Jami Al-Ma'ruf Samarinda. Dan selanjutnya akan hadir sajian program Halo Bunda Etam spesial Lebaran. Untuk mengawali perjumpaan pertama kita kali ini, kerondian sana akan bersama-sama kita dengarkan pengajian Quran Surah Al-Anbiya ayat 11 hingga 16 bersama dengan Hayat Wahyudi, penerjemah Ratih Irawan.

Dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim yang telah kami binasakan, dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu sebagai penggantinya.

Maka ketika mereka merasakan azab kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya itu.

Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik, agar kamu ditanya.

Maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan, sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.

Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan segala apa yang ada di antara keduanya dengan main-main.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Kehidupan. Setiap orang pasti pernah menghadapi badai kehidupan. Dan ketika kamu menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan. Jangan berhenti dan putus asa. Karena ketika kamu berhenti, kamu akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang bisa kamu lakukan. Dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tapi terus maju. Karena kita yakin bahwa di depan sana, kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Yang harus kita ingat adalah, hidup tidak selamanya berjalan mulus. Butuh batu kerikil supaya kita berhati-hati. Butuh semak berduri supaya kita waspada. Butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih. Butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup itu butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan. Butuh pengorbanan supaya kita tahu cara bekerja keras. Butuh air mata supaya kita tahu bagaimana merendahkan hati. Butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan tersenyum supaya kita tahu mengucapkan syukur. Dan hidup butuh orang lain supaya kita tahu bahwa kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan kesabaran, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara. Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa tetap memberikan ilmu daripada ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu tidak lepas daripada limpahan rahmat dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa mendengarkan dan mempelajari daripada ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan risalah beliaulah kita masih bisa mendapatkan hidayah daripada risalah Islam itu sendiri, yang mana risalah Islam ini mengantarkan kita kepada jalan keselamatan. Baik, pada pagi hari ini saya akan membawakan tema tentang menutup aurat muslim lainnya. Ya, kadang-kadang ketika mendengar kata aurat, ya, kita itu hanya terpaku dengan aurat yang terlihat atau aurat yang sebenarnya itu berada pada tubuh kita. Misalkan aurat laki-laki, dia adalah yang di antara pusar dan lututnya. Sedangkan bagi perempuan, seluruhnya kecuali hanya telapak tangan dan wajahnya. Nah, ini yang biasa kita batasi pembahasan tentang aurat. Tetapi sebenarnya aurat itu terbagi menjadi dua. Aurat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah aurah atau aurat yang bermakna hissiyah. Aurat hissiyah dan aurat maknawiyah. Kalau kita mengatakan yang namanya aurat hissiyah, itu adalah sesuatu bagian daripada laki-laki ataupun perempuan yang dia kita dilarang untuk melihat kepadanya. Ya, seperti yang batasan-batasan tadi kita berikan. Sedangkan yang kedua adalah aurat secara makna atau maknawiyah. Nah, apa itu aurat maknawiyah? Yaitu adalah aurat, dia adalah aurat yang sebenarnya adalah aib. Ya, sebenarnya adalah aib dan su'ul khuluqi awil amali, dia itu adalah suatu aib yang merupakan bisa jadi perbuatan yang buruk kita lakukan atau suatu akhlak yang tidak baik bagi kita. Ya. Dan tidak perlu diragukan lagi bahwasanya kita manusia ini memang sudah memiliki itu dalam diri kita, perbuatan yang tidak baik. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna aradnal amanata 'ala as-samawati wal ardh." Sesungguhnya kami telah memberikan amanah kepada langit, bumi, wal jibal dan bahkan gunung-gunung. Fa abaina ay yahmilnaha, dan mereka semua tidak ada yang berani untuk menanggung beban amanah tersebut. Nah, bahkan wa asfaqna minha, dan mereka itu apa? Terpecah belah karena beratnya amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hamalahal insan, dan Allah memberikannya kepada manusia, yang mana sebenarnya manusia ini innahu kana zaluman jahula. Yang sebenarnya manusia ini adalah manusia yang zoluman jahula, orang-orang yang zolim dan jahil. Ya. Dari dalam ayat ini kita mengetahui bahwasanya sifat manusia itu yaitu adalah orang yang selalu salah. Sudah pasti setiap manusia ini memiliki suatu kesalahan. Yang kesalahan tersebut tergolong menjadi dua. Bisa jadi dia termasuk daripada orang-orang yang zalim, dan bisa jadi dia termasuk daripada orang-orang yang jahil. Apa bedanya? Nah, orang yang zalim itu, dia adalah yang melakukan suatu perbuatan buruk, akan tetapi dia mengetahui keburukannya. Dia mengetahui bahwasanya hal tersebut buruk, tetapi dia masih melakukannya. Nah, inilah yang dinamakan orang yang zalim. Sedangkan yang kedua adalah jahil, dan itu adalah kita semua, ya. Di mana kita ketika melakukan kesalahan, tetapi kita tidak mengetahui bahwasanya itu adalah suatu kesalahan. Nah, itulah yang dinamakan sebagai jahil. Maka manusia itu disifati imma dia itu orang yang zalim, atau bisa jadi dia termasuk daripada orang yang jahil. Karena kita tahu bahwasanya kullu insani khata, semua manusia itu adalah orang-orang yang bersalah, gitu kan. Wa khairul khata'in at-tawwabin, dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah orang yang bertaubat. Tetapi dalam kesalahan itu terbagi-bagi menjadi dua. Ya. Terbagi menjadi dua, ada yang dia menjadi orang zalim, ada juga yang menjadi orang yang jahil. Nah, maka di mana posisi kita? Maka perlu sekali untuk kita introspeksi diri kita. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa manusia itu pasti adalah orang yang jahil, pasti orang yang zalim, pasti orang yang bersalah gitu. Maka sebagai tabiatnya manusia yang sering salah ini, maka kita harus mewajarkan bahwa setiap orang ini masing-masing memiliki suatu aib. Dan dari setiap aibnya itu, maka wajib bagi kita sebagai saudara sesama muslim, ya, untuk menutup aurat atau menutup aib saudara kita, dan tidak boleh menyebarkan aib tersebut kepada orang lain, ya, illa minat darurah, ya, kecuali ada hal yang darurat. Hal yang darurat ini, ya, maksudnya darurat apabila tidak dilakukan, maka akan muncul suatu masalah yang lebih besar. Nah, ini adalah permasalahan darurat, ya. Kalau ada sesuatu yang darurat, maka wajib bagi kita untuk memberitahukannya atau membuka aib tersebut, gitu. Akan tetapi apabila tidak ada darurat seperti itu, maka perlu sekali untuk kita tutupi. Suatu contoh misalkan, ketika kita di pasar misalnya, lalu kita melihat seseorang, dia mencuri, mengambil barang secara diam-diam. Lalu bagi kita yang melihat bagaimana? Maka yang perlu kita lakukan, pertama kali itu bukan langsung meneriaki gitu ya. Tidak langsung memberitahu bahwa ini adalah maling gitu. Ini ada maling, langsung orang-orang kejar gitu kan, mukulin gitu kan. Enggak. Tapi yang harus kita lakukan pertama kali ialah kita memberitahukannya bahwasanya hal tersebut tidak boleh. Apalagi kalau misalkan yang mencuri tersebut, orang tersebut, dia tidak lari begitu ya. Masih diam-diam. Beda halnya dengan ketika dia sudah mencuri, kemudian lari, kabur gitu ya. Maka itu tentu saja itu sudah harus diberitahukan. Karena tidak mungkin untuk diberitahu. Tetapi ketika dia masih berada pada tempat itu, lalu dia masih diam-diam, lalu kita menasehati, apabila dia mengindahkan apa yang kita katakan, maka wajib bagi kita untuk menutupi auratnya atau aibnya. Ketika orang tersebut mencuri, kemudian kita beritahukan kepadanya hal tersebut tidak boleh, kemudian dia mengembalikan barang tersebut, maka ketika dia sudah mengembalikan barang tersebut, tidak boleh kita sebagai muslim itu untuk membuka auratnya atau membuka aibnya. Ini adalah sebagai adab bagi kita. Mengapa hal tersebut penting sekali? Karena ya, kita itu seharusnya menjadi muslim yang tidak suka menyebarkan berita-berita bohong atau berita-berita buruk. Ya. Karena ini menjadi suatu hal yang berbahaya bagi kita semua. Kita mengetahui dengan berita-berita yang buruk yang terlalu banyak, ya, tersebar itu dapat memiliki efek. Apa efeknya? itu adalah pembiasaan kepada pendengar, terutama apabila hal tersebut tidak ada hukuman, ya, dan hanya diberikan hukuman yang ringan misalkan, maka itu akan menjadi pembiasaan. Ketika sudah menjadi pembiasaan, maka akan menjadi pewajaran, di mana masyarakat akan melakukan hal yang sama dan tidak lagi merasa hal tersebut adalah masalah, ya, atau suatu hal tersebut tidak dianggap sebagai hal yang tabu, ya. Maka daripada itu Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur ayat 19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishah fil ladzina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yuhibbuna mencintai, menyukai an tashi'al fahishah, menyebarkan berita-berita bohong, berita-berita aib dari saudara-saudaranya, fil ladzina amanu, di antara orang-orang yang beriman, lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah, maka bagi mereka adalah azab fid dunya wal akhirah, ya, azab daripada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya di dunia, ya, tetapi juga di akhirat, ya. Ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang sangat gampang sekali, ya, mulut-mulut kita ini untuk memberitahukan aib daripada saudara-saudara kita. Kalau kita melihat misalkan, ya, zaman dahulu itu kan ibu-ibu di RT gitu kan berkumpul bersama, ya, duduk bersama, apa yang dilakukan, ya, kalau nggak ngomongin tetangga ngomongin artis, ya, kalau nggak gosipin tetangga gosipin artis gitu. Nah, ini yang berbahaya. Ketika mereka sudah melakukan hal tersebut, maka ini juga termasuk daripada orang-orang yang menyukai menyebarkan hal-hal yang buruk, ya, dan masuk dalam ayat tersebut. Karena, ya, paling tidak kita akan memahami daripada ayat tersebut, suatu keburukan itu memiliki dua makna, ya. Orang-orang yang menyukai menyebarkan keburukan itu paling tidak memiliki dua makna. Makna yang pertama, dia itu suka sekali menyebarkan fahisyah atau keburukan orang lain fil mujtama'al muslim, di kalangan orang-orang masyarakat muslim, ya. Misalkan acara-acara gosip misalkan, ya. Acara-acara gosip yang mengatakan bahwasanya artis A telah melakukan misalkan melakukan perceraian dengan artis B dikarenakan artis A telah berhubungan dengan artis C misalkan. Artinya apa? Di sini kan dalam berita tersebut sudah dianggap atau sudah dibicarakan bahwasanya ada perbuatan zina di antara artis-artis tersebut. Wah, ini sangat hal yang sangat berbahaya ketika kita menganggap suatu seseorang itu telah berzina. Karena nanti juga dalam surah An-Nur ini Allah menjelaskan bahwasanya ketika kita menuduh seseorang itu berzina, maka hadirkan 4 saksi. Apabila belum dapat menghadirkan 4 saksi dan dia tetap mengatakan hal tersebut, maka dia dikenakan dengan haddul qazaf. Haddul qazaf itu adalah hukuman bagi orang yang menuduh orang lain melakukan hubungan tersebut, hubungan zina. Kemudian juga misalkan dengan acara-acara film, kemudian acara-acara di TikTok, ya, yang kita zaman sekarang ini melihat TikTok itu rasanya baru 5 menit ternyata sudah 2 jam gitu kan. Karena saking apa? Saking menariknya TikTok, video-video yang ada di dalamnya, bukan hanya TikTok, Instagram, ya, dan sebagainya. Dan di situ banyak sekali, ya, acara-acara atau penampilan-penampilan yang sebenarnya itu tidak dibolehkan oleh syariat. Dan ini menyebabkan pergeseran paradigma masyarakat. Sebagai contoh, ya, zaman dahulu, ya, itu orang yang perempuan yang menggunakan celana pendek, ya, yang di atas lutut itu merupakan hal tabu. Itu merupakan hal tabu. Tetapi bagaimana zaman sekarang? Ketika sudah banyak sekali video-video atau film-film, ya, yang menampilkan wanita-wanita yang mengenakan pakaian atau celana yang di atas lutut ya, kemudian penyimpangan-penyimpangan sosial yang terjadi, maka sangat wajar sekali banyak sekali zaman sekarang ini yang melakukan hal tersebut juga. Nah, ini adalah efek apa? Efek daripada tontonan atau berita-berita atau ya film sebenarnya ya, atau ya di TikTok tadi, kemudian di Instagram tadi, yang menyebarkan hal-hal yang sebenarnya adalah tabu dan tidak dibenarkan oleh syariat, lalu orang-orang banyak dan mulai untuk melakukannya juga. Nah, ini sangat berbahaya karena akhirnya apa? Ini menyebabkan suyu'il fahisyah, tersebarnya keburukan fil mujtama'al muslim, di kalangan masyarakat muslim. Lalu makna yang kedua, dia adalah orang yang suka sekali menyebarkan keburukan bukan hanya pada masyarakat bukan hanya pada secara luas masyarakat muslim, tetapi juga termasuk dalam individu-individu. Misalkan ya tadi, ibu-ibu bergosip tentang tetangganya, tentang suatu artis A, B, C, dan D begitu ya. Ya, ini sangat berbahaya sekali, karena di dalam Islam itu dijelaskan bahwasanya tidak boleh sampai kita itu membuka aib saudara kita, apalagi kita menuduh saudara kita melakukan perzinahan yang mana tidak disaksikan oleh 4 orang secara langsung ya. Maka di dalam surah An-Nur ayat 19 ini ya, sebenarnya surah An-Nur ini turun sekaligus ya, bersamaan dari ayat 11 sampai ayat 20. Ya. Dalam surah An-Nur, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 11 sampai ayat 20, yang mana tadi kita sampaikan itu adalah ayat 19, itu dalam sekali turun. Karena turunnya hal tersebut disebabkan ada suatu kejadian. Kejadian yang terdapat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suatu kejadian besar, di mana Ibunda Aisyah radhiyallahu anha beliau terkena fitnah. Apa fitnahnya? Ya, beliau terkena fitnah telah berzina dengan salah seorang sahabat, yaitu adalah Sofwan bin Mu'attal. Nah, ini kisah ini, bahkan hadis ini menjadi suatu bab tersendiri ya, di mana para muhaddis misalkan Imam Bukhari dan Imam Muslim itu memberikan satu bab khusus ya dalam permasalahan ini. Ya, di mana Allah juga dalam ayat 11 itu juga menyebutkan bahwasanya ini sebenarnya adalah al-ifkun. Ya. Yang ini nanti akan dikenal dengan hadisul ifki. Apa itu hadisul ifki? Ya, itu adalah kejadian kebohongan yang terjadi pada saat zaman Rasulullah. Apa yang terjadi? Yaitu ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ya terkena fitnah. Mengapa beliau bisa terkena fitnah? Itu disebabkan karena pada saat beliau atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safar, ya Rasulullah itu selalu safar. Ketika beliau safar, beliau akan mengundi daripada istri-istrinya untuk dibawa ikut safar. Yang pada saat itu adalah terkena gilirannya Aisyah radhiyallahu anha. Lalu ketika pulang ke Madinah, ya beliau singgah pada suatu lembah, di mana di lembah tersebut Ibunda Aisyah juga izin untuk belakang. Ya, ke belakangnya orang zaman dulu itu beda dengan sekarang ya. Kalau sekarang ini mungkin dekat ada WC dan sebagainya. Kalau orang zaman dulu mereka harus berjalan dulu ke belakang bukit ya, agak jauh sehingga orang-orang tidak ada yang melihatnya. Nah, kemudian pada saat itu kondisinya adalah kondisi di mana waktu itu adalah hari mulai gelap karena sudah memasuki malam hari. Ketika Ibunda Aisyah pergi ke belakang ya, kemudian beliau balik kepada ke untanya ya, karena istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasanya mereka memiliki suatu tempat ya, di atas unta itu ada kemah. Yang kemah ini dinamakan sebagai haudaj. Haudaj ini adalah kemah atau penutup gitu ya. Untuk istri-istri Rasul ya, di mana orang lain tidak bisa melihat ke dalamnya karena tertutup kain. Nah, ketika Ibunda Aisyah kembali kepada haudajnya, kemudian beliau melupakan bahwasanya beliau membawa kalung yang berharga baginya, ya. Kemudian beliau kembali lagi ke tempat di mana beliau menjatuhkan tadi. Setelah kembali, para sahabat tidak mengetahui bahwasanya Ibunda Aisyah setelah masih pergi gitu. Karena yang terakhir kali sudah diketahui bahwasanya Ibunda Aisyah sudah masuk gitu. Dan Ibunda Aisyah pada saat itu tubuhnya sangat kecil. Saking kecilnya orang itu kan tidak merasa bahwasanya Ibunda Aisyah sudah memasuki unta tersebut. Jadi para sahabat tidak berpikir lagi bahwasanya Ibunda Aisyah ini sudah masuk atau belum, ya. Sehingga mereka melanjutkan perjalanan ke Madinah. Ketika Ibunda Aisyah kembali kepada tempatnya, beliau melihat sudah tidak ada orang lagi di sana. Nah, sehingga beliau pun tertidur dan menunggu di tempat tersebut. Ini adalah suatu kejadian.

terbangun itu karena mendengar derap langkah unta yang dibawa oleh Sofwan bin Mu'attal. Pertanyaannya, mengapa Sofwan bin Mu'attal bisa tertinggal? Ya, Sofwan bin Mu'attal itu diriwayatkan bahwasanya beliau itu ketika beliau tertidur, ya, beliau itu seperti orang yang mati gitu ya, saking sulitnya bangun. Bahkan disifati sebagai orang yang mati kalau udah tidur, ya sulit sekali dibangunkan. Mungkin itu di zaman sekarang juga banyak begitu ya, kita atau bahkan saudara kita atau teman-teman kita ada yang seperti itu juga, ketika dia tidur sangat sulit sekali dibangunkan. Nah, itu adalah sifat daripada sifatnya Sofwan bin Mu'attal. Tetapi mengapa para sahabat meninggalkan Sofwan bin Mu'attal? Ya, yaitu dikarenakan Sofwan bin Mu'attal ini adalah seorang penarik kudanya Rasulullah, seorang penarik untanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang penarik unta itu tidak mungkin dia tidak mengetahui cara mencari jalan. Orang yang menarik unta itu adalah orang yang paling paham tentang mencari jalan. Sehingga para sahabat itu tenang meninggalkan Sofwan bin Mu'attal. Nah, ketika Sofwan bin Mu'attal terbangun, beliau melihat ibunda Aisyah tanpa berkata-kata apapun, ya. Dari riwayat yang kedua ada juga yang mengatakan bahwasanya ibunda Aisyah itu terbangun karena mendengar Sofwan bin Mu'attal itu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika mendengar hal tersebut, ibunda Aisyah kemudian terbangun, ya. Dan pada riwayat tersebut juga tidak mengatakan setelah itu ada perbincangan sama sekali, tidak ada. Sama sekali Sofwan bin Mu'attal tidak memberikan atau tidak memberikan pertanyaan sekalipun, bahkan ya, mengapa engkau tertinggal misalkan, tidak ada sama sekali. Beliau langsung menarik untanya, mendekati Bunda Aisyah dan menjulurkan tangannya untuk menjadikan penyangga antara dirinya dengan untanya sehingga Bunda Aisyah bisa menginjak tangannya. Karena kan kalau kita pernah umroh gitu ya atau pernah melihat unta, unta itu ukuran sangat besar gitu. Sedangkan Bunda Aisyah itu adalah waktu itu ya tubuhnya masih kecil. Jadi menjadikan tangannya Sofwan bin Mu'attal ini sebagai penyangga sehingga ibunda Aisyah bisa menaiki untanya. Lalu mereka pun berdua mengejar rombongan yang sudah berangkat ke Madinah. Lalu ibunda Aisyah dan Sofwan ini dapat mengejar rombongan ketika waktu sudah mulai pagi hari, yaitu pada waktu duha. Artinya apa? Orang-orang dapat melihat siapa yang datang atau siapa yang baru saja bergabung dengan rombongan tersebut. Lalu ada satu orang yang ini menjadi pembesarnya orang-orang munafik, ya, yaitu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, pembesarnya orang-orang munafik, ya, di mana dia ini mengatakan, ya, menyebarkan fitnah-fitnah pada saat zaman tersebut. Dia mengatakan ma najaminha wa ma najahminhu. Sungguhnya ini Bunda Aisyah gitu ya sudah tidak selamat daripada si Sofwan, dan Sofwan pun tidak selamat dengan Ibunda Aisyah. Ya. Ya, ini penyebaran fitnah atau ya hal-hal buruk di kalangan kaum muslim pada saat itu yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, sehingga tersebarlah ya di masyarakat Madinah pada saat itu kurang lebih selama 1 bulan sampai 45 hari, ya, 1 bulan sampai 45 hari belum ada kejelasan apapun, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ya itu hampir saja termakan oleh fitnah tersebut. Dimana ketika biasanya ya beliau itu selalu berbicara kepada Aisyah, terutama pada saat ibunda Aisyah sakit. Yang mana pada kejadian tersebut ketika ibunda Aisyah telah sampai di kota Madinah, beliau terkena sakit demam. Setelah terkena sakit demam, biasanya Rasulullah itu bercerita, kemudian menanyakan keadaan. Tetapi pada saat itu Rasulullah hanya mengatakan kaifatikum, ya, atau kaifahazi, ini gimana ini? Kemudian yang sharif, kemudian dia beliau berpaling. Ya. Lalu

Ibunda Aisyah pun bingung, ini kenapa, ada apa? Lalu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha diberitahukan bahwasanya beliau telah diberikan suatu gunjingan, beliau telah berzina. Siapa memberitahukan? Yang memberitahukan itu ya dengan kata yang sangat jelas sekali dikatakan bahwasanya beliau telah berzina itu adalah oleh tantenya sendiri. Ya, oleh tantenya sendiri. Tantenya ini bernama Usasah, ya. Tantenya ini bernama Usasah. Dia ini adalah anak daripada tantenya Abu Bakar. Abu Bakar ini bapaknya Aisyah. Abu Bakar mempunyai tante, tantenya punya anak. Anaknya artinya adalah sepupu daripada Abu Bakar As-Siddiq. Kalau sepupu daripada Abu Bakar As-Siddiq, artinya beliau adalah tante daripada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini adalah cerita yang berlanjut sehingga satu bulan lamanya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kejelasan kepada muslim pada saat itu, bahkan Rasulullah pun juga sama. Tetapi bagaimana perlakuan yang akhirnya terjadi kepada kaum muslimin pada saat itu, orang-orang yang menuduh Ibunda Aisyah secara jelas, ya, secara jelas, ya, mengatakan Ibunda telah berzina, itu secara jelas itu ada tiga orang. Itu dikarenakan beliau semua termakan oleh fitnahnya orang-orang munafik pada saat itu. Ya, akhirnya tiga orang ini diberikan hadul qazaf, yaitu hukuman cambuk. Berapa kali? Sebanyak 80 kali. Dan siapa mereka? Mereka adalah orang-orang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, padahal sahabat dekat. Ya, paling tidak ada tiga orang. Yang pertama adalah Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ini adalah seorang penyair yang disayangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Ya, penyair pujangganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Kemudian yang kedua ada Usasah, yaitu adalah paman atau tantenya daripada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya. Kemudian ada lagi saudari daripada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Si yang mana bernama Zainab. Zainab ini adalah istri Rasul dan saudaranya adalah yang menyebarkan fitnah juga yang terkena dengan hadul qazaf. Jadi pada saat itu ada yang terkena tiga orang hadul qazaf ini. Yang pertama adalah Usasah, ya. Yang kedua adalah Hasan bin Sabit. Yang ketiga adalah saudari daripada Zainab binti Jahsy. Nah, pertanyaannya, mengapa hanya tiga orang saja? Padahal banyak sekali yang menyebarkan keburukan pada saat itu. Termasuk ya Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Maka para ulama mengatakan paling tidak ada tiga alasan mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menghukumi kepada orang-orang munafik. Yang pertama, orang lainnya tidak pernah mengatakan secara jelas. Ya, termasuk orang-orang munafik itu mereka tidak mengatakan secara jelas bahwasanya Ibunda Aisyah, Aisyah secara personal begitu kan, dan Safwan secara personal itu telah berzina, kecuali tiga orang tadi. Sedangkan orang-orang munafik itu mengatakan, ya seperti misalkan tadi Abdullah bin Ubay, mana jaminhu wa mana jaminha. Artinya dia tidak menjelaskan siapa orangnya, tetapi secara tergambar ya di otak kita bahwasanya oh itu paham dia. Siapa? Hanya saja tidak dijelaskan. Ada juga yang mengatakan dengan kila, katanya gitu ya. Katanya A ini telah berzina dengan ini, katanya gitu kan. Disebutkan zukiro misalkan. Nah, itu kata-kata yang terjadi dan ini juga sangat sering kita temukan di kalangan pergosipannya ibu-ibu gitu. Dengan modal katanya gitu. Katanya ini sudah melakukan ini loh gitu ya. Dengan modal katanya. Nah, akhirnya ini tidak dihukumi kepada mereka. Ada pendapat kedua mengatakan mengapa mereka tidak dihukum?
Karena hukuman tersebut, ya, hukuman yang terjadi pada orang-orang Islam saat di dunia itu merupakan kafar, merupakan penghapusan dosa perbuatan orang tersebut. Ketika penghapusan dosa tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan lagi memberikan hukumannya ketika berada di akhirat, ya. Sedangkan Allah mengatakan, ya, orang yang suka menyebarkan fitnah ini, lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Bagi mereka adalah azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Maka tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan hukuman tersebut kepada mereka agar apa? Mereka mendapatkan hukuman dua di dunia dan di akhirat. Yang mana sekarang Sofwan bin Muattal ini sangat terkenal sekali, namanya adalah nama yang buruk, di mana beliau terkenal dengan apa? Bukan Sofwan bin Muattal, Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini terkenal dengan seorang munafik, ya, yang sekarang sampai kita doakan bahwasanya keburukan baginya gitu kan, karena keburukan yang sudah dilakukan terhadap kaum muslimin. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Qur'an, ya, dalam surah An-Nur tersebut kepada kita bahwasanya bagi kita sangat dilarang sekali untuk menyebarkan aib daripada saudara-saudara kita, ya. Maka daripada itu semoga kita semua terhindar daripada sikap fitnah dan memfitnah, ya, bahkan yang terfitnah pun juga kita terhindar daripada hal tersebut dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang soleh. Amin rabbal alamin.

0: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
1: Dalam kesimpulan pada pagi hari ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya, terutama ketika kita ingin membangun masyarakat yang itu baik, ya, masyarakat yang terjaga oleh agama ini, maka sebaiknya bagi kita semua menjaga lisan kita, menjaga pandangan kita daripada menyebarkan aib-aib saudara-saudara kita. Karena dengan hal tersebut bisa menyebabkan kerusakan masalah di dalam masyarakat. Maka daripada itu Allah Subhanahu wa taala itu menegaskan kepada kita, mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjaga agar tidak mudah, tidak gampang untuk memberitahukan aib orang lain kepada orang lain. Ya. Bagaimana Allah juga mengatakan kepada kita bagaimana kita harus menjaga tangan-tangan kita, terutama bapak-bapak ini, ya, ketika di WhatsApp itu sering sekali share gitu, ya, cuma tinggal forward gitu kan. Nah, itu berita-berita hoax semua ternyata gitu. Nah, ini sangat berbahaya bagi kita. Semoga kita juga terjaga daripada hal tersebut. Maka daripada itu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kesalahan-kesalahan yang bisa jadi itu tidak kita sadari maupun kita sadari. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ta'atik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ta'atik. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت التواب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hikmah Pagi Pro 4 RR.

Orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah Al-A'raf.
1: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Masih di Perempat RRI Samarinda, Keroan dan Sanak ya. Hari Raya Idul Adha spesial Mbak Putri hadirkan beragam informasi mengawani tam segala lainnya ya. Sebelumnya juga Mbak Putri ucapkan selamat berlebaran Bu Sumbo ya. Mohon maaf lahir dan batin, semoga tam segala lainnya menunaikan ibadah salat jua Idul Adha, Keroan dan Sanak ya diberikan keberkahan, dan yang menjalankan kurban di hari ini Bu Sumbo ya diberikan keberkahan ya. Dan tentunya buat atam segalanya, hati-hati di perjalanan menuju masjid ya kerandain sana, karena perkiraan cuaca di pagi kali ini cukup akan berawan ya Bu Sumbo, dengan suhu udara 24 derajat Celcius. Nah, sementara untuk kelembapan udara di Ambat kali ini Bu Sumbo ya sekitar 96% ya, dengan kecepatan angin 5,9 km per jam yang bertiup dari arah angin barat daya. Dan untuk jarak pandang Ambat ini Bu Sumbo terpantau cukup baik ya, sekitar 10 km. Demikian informasi perakiran cuaca yang Bu Putri kutip dari laman websitenya bmkg.go.id. Kita beralih ke informasi selanjutnya ya. Kerana di sana meski didominasi jua dengan jemaah lanjut usia yang beresiko tinggi, Bu Sumbo, kondisi kesehatan jemaah kloter 4 embarkasi Balikpapan jelang wukuf di Arafah dilaporkan tetap terkendali Bu Sumbo ya. Dari total 358 jemaah, hanya satu jemaah lansia yang saat ini menjalani perawatan di pos kesehatan Arafah akibat dehidrasi Bu Sumbo ya. Dan petugas perawat kloter 4 Balikpapan Rupi Katin mengatakan tim kesehatan terus melakukan pengawasan intensif terhadap kondisi jemaah selama rangkaian puncak ibadah haji berlangsung di Arab Saudi. Dan Sidi Joy Umpat menjelaskan Bu Sumbo ya, sejak kedatangan di Madinah hingga tiba di Arafah, tim kesehatan rutin memberikan edukasi kesehatan, visitasi hingga pelayanan rawat jalan bagi para jemaah. Dan pendampingan juga lebih difokuskan kepada jemaah dengan resiko tinggi, terutama yang memiliki keterbatasan penggerakan dan juga penyakit bawaan Bu Sumbo. Jadi selain membuka layanan pemeriksaan kesehatan di kamar petugas kesehatan, tentu tim medis juga mendatangi langsung kamar jemaah yang membutuhkan penanganan khusus Bu Sumbo. Jadi selama di Arab Saudi, banyak juga para jemaah yang sempat mengalami gangguan kesehatan lantaran harus beradaptasi dengan perubahan cuaca dan perubahan lingkungan dari Indonesia dan juga Arab Saudi Bu Sumbo ya. Dan pada awal kedatangan banyak jemaah mengalami gatal-gatal karena kondisi udara yang kering di Arab Saudi. Demikian informasi kali ini Bu Sumbo yang Mbak Putri kutip dari laman websitenya rri.co.id. Kini Mbak Putri hadirkan beragam informasi lainnya, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: until the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lu.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Prompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Masih di Perompak RRI Samarinda, Bu Sumbo ya. Kali ini informasi Bu Putri hadirkan ya buat rekam segalanya di tengah hari perayaan ya kerondean di sana dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kalimantan Timur yang mengimbau masyarakat agar tetap tenang Bu Sumbo dan di melakukan panik buying di tengah kelangkaan minyak goreng dengan merek minyak kita di sejumlah daerah di Kaltim ya. Dari Kepala DPP KUKM Kaltim Heni Purwaningsih yang mengatakan pemerintah juga terus melakukan upaya pemulihan pasokan ya Bu Sumbo melalui berbagai jalur distribusi dan juga tentu secara bertahap Bu Sumbo. Dan kabarnya jual ini disampaikan oleh Ibu Heni ya saat menjawab pertanyaan warga Kuti di mana Sida mengatakan kelangkaan sudah terjadi sejak beberapa pekan terakhir sehingga Sida ini meminta pemerintah dalam memberikan perhatian karena kondisi ini dinilai menyulitkan masyarakat kecil Bu Sumbo. Selain itu juga pihaknya juga memberikan peringatan keras ya kepada agen, pedagang dan pengecer agar mematuhi harga eceran tertinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku Bu Sumbo. Dan Heni pun juga menambahkan Satgas Pangan bersama instansi terkait akan terus melakukan pengawasan ketat di lapangan untuk memastikan distribusi dan harga minyak goreng tetap terkendali Bu Sumbo ya. Demikian informasi kali ini menjadi informasi penutup yang Bu Putri kutip masih dalam laman websitenya rri.co.id.

RRI Samarinda dalam esensi buku. The Life-Changing Magic of Tidying Up adalah buku panduan revolusioner yang ditulis oleh ahli tata ruang terkenal asal Jepang, Marie Kondo. Buku ini memperkenalkan kepada pembaca konsep uniknya tentang seni membersihkan dan merapikan rumah dengan cara yang benar-benar mengubah hidup. Dalam buku ini, Marie Kondo mengajarkan bahwa membersihkan rumah bukanlah sekedar kewajiban rutin, melainkan sebuah proses yang bisa menginspirasi dan memberikan kebahagiaan sejati kepada pemiliknya. Dia memperkenalkan metode KonMari yang didasarkan pada prinsip bahwa kita seharusnya hanya mempertahankan barang-barang yang membangkitkan kebahagiaan dan membuang yang tidak lagi diperlukan. Keunggulan utama buku ini adalah pendekatannya yang sangat manusiawi. Kondo memahami bahwa setiap individu memiliki hubungan emosional dengan barang-barang mereka. Dan dia memberikan panduan untuk menghormati dan mengakui peran penting dari setiap item di rumah kita. Dengan mempertanyakan setiap benda

0: dan menilai apakah benda tersebut masih membangkitkan kebahagiaan atau tidak. Kondo membantu kita membangun hubungan yang lebih bermakna dengan lingkungan. Buku ini membantu membuka mata terhadap berbagai aspek psikologis dari kebersihan dan keteraturan. Marie Kondo memperjelas bagaimana kekacauan fisik dalam rumah dapat mencerminkan kekacauan dalam pikiran dan emosi. Dia mengajarkan bahwa dengan mengambil langkah-langkah konkret untuk membersihkan dan merapikan rumah, kita juga dapat menciptakan ketenangan batin yang mendalam. Yang mengesankan adalah penekanan Kondo dalam kualitas daripada kuantitas. Dia mendorong untuk kita mempertimbangkan setiap benda secara individual dan memilih hanya benda-benda yang benar-benar membangkitkan kebahagiaan. Ini berarti bahwa proses membersihkan dan merapikan rumah bukanlah tentang membuang sebanyak mungkin barang, tetapi tentang mempertahankan barang-barang yang benar-benar berarti bagi kita. The Life-Changing Magic of Tidying Up adalah buku yang sangat menginspirasi dan memberikan wawasan yang berharga tentang pentingnya menciptakan lingkungan yang rapi dan membebaskan. Metode KonMari mengajarkan bahwa membersihkan rumah bukan hanya tugas rumah tangga, tetapi juga merupakan langkah menuju pertumbuhan pribadi dan membentuk kebahagiaan. Demikian esensi buku berjudul The Life-Changing Magic of Tidying Up, karya Marie Kondo. Dari RRI untuk Indonesia.
1: Kroanen Sanai, saatnya kita bergabung dengan Masjid Jami Al-Ma'ruf Samarinda untuk mengikuti rangkaian Salat Idul Adha bersama dengan Imam Muhammad Khairur Rahman SH, selaku Khatib ada Haji Muhammad Subhi, dan Bilal selaku M. Fajar Adi Anggara.
2: Allahu Akbar. Allahu Akbar. الله أكبر سبحان الله والحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات

لله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي خصنا من بين سائر الأمم بعشر ذي الحجة وفضل بها بأفضل ليالي السنة ورزقنا بلحوم الأضحية وجمع الناس في يوم العرفة ومن علينا بعيد الأضحى المباركة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جامع الخلائق ليوم القيامة ومكرم من أطاعه واتقاه ومذل من خالفه وعصاه وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وكرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته وحبيبه ومنتقاه اللهم صل وسلم وبارك على عبدك سيدنا محمد نبي الرحمة وعلى آله الأطهار الأئمة وأصحاب قادة المنجين من الظلمة وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم وضع الميزان وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا رحمن أما بعد أوصيكم عباد الله وإيايا بتقوى الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته فإنها أجمع الوصايا والأوامر واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد كريم وهو يوم تسبيح وتحميد وتهليل وتعظيم وتمجيد فسبحوا ربكم فيه وعظموه وتوبوا إلى الله واستغفروه جماعة عيد الأضحى yang dirahmati Allah Jalla Jalaluh ketahuilah telah menghendaki Allah Jalla Jalaluh akan hambanya dengan suatu kebaikan sehingga Allah Jalla Jalaluh telah menyampaikan kita kepada puncak dari hari-hari yang paling afdal dari hari-hari sepanjang tahun. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala afdalu ayyamud dunya ayyamul ashr. Diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari yang paling afdal di dunia adalah hari 10 pertama Zulhijjah. Sahih Bukhari. Yang mana Allah Jalla Jalaluh telah bersumpah dalam Al-Quran, wal fajri wa layalin ashr, demi fajar dan malam yang 10. Disebutkan Imam At-Tabrani dalam tafsirnya adalah malam-malam 10 Zulhijjah berdasarkan kesepakatan hujjah dari ahli tafsir. Ibnu Katsir juga menjelaskan hal yang sama dalam tafsir Quranil Azim. Dan malam-malam yang 10 tulisnya adalah 10 hari pertama Zulhijjah sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid dan lebih dari satu ulama salaf dan khalaf. Dengan sumpah inilah membuktikan bahwa betapa mulianya 10 hari pertama Zulhijjah. Marilah dalam kesempatan ini yang beriringan dengan segala kemuliaan di hari ini, kita jadikan Eid ini menjadi suatu motivasi dan introspeksi terhadap diri kita. Kita jadikan Eid ini pintu taubat kita yang nasuha. Kita mengakui hati dan diri kita penuh dengan kehinaan berupa dosa-dosa dan maksiat, sehingga dengan khauf, yakni rasa takut kita kepada kekoharan Allah Al-Qahhar, menjadi raja, yakni pengharapan penuh terhadap Sang Maha Pengampun yaitu Allah Al-Ghaffar. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maksudnya mengerjakan kejahilan, maksudnya mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan ialah, satu, orang yang berbuat maksiat dengan tidak mengetahui bahwa perbuatan itu adalah maksiat kecuali jika dipikirkan lebih dahulu. Dua,
orang yang durhaka kepada Allah baik dengan sengaja atau tidak. 3. Orang yang melakukan kejahatan karena kurang kesadaran, lantaran sangat marah atau karena dorongan hawa nafsu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hawa nafsu, ya jamaah, inilah yang membuat kita tidak dapat merasakan keindahan dan keagungan dari hari-hari 10 Zulhijjah. Qala al-Hafidz Ibn Hajar fil Fath, "Walladhi yadhharu anna as-sababa fi imtiyaz 'ashr Zulhijjah limakani timati ummahati al-ibadah fi wa hiya as-salah was-siyam was-sadaqah wal-hajj wa la yata'atta fi dhalik wa la yata'atta fi dhalik wa la yata'atta dhalika fi ghairihi." Tampaknya sebab yang menjadikan istimewanya 10 hari pertama Zulhijjah adalah karena padanya terkumpul ibadah-ibadah induk, yaitu salat, puasa, sedekah dan haji, yang semua ini tidak terdapat pada hari-hari yang lain. Ya jamaah, mata batin kita akan buta ketika hawa nafsu selalu kita ikuti, bahkan bisa membuat seseorang menjadi hubbud dunia, yakni cinta dunia. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hubbud dunia ra'si kulli khati'ah." Cinta dunia asal usul segala kesalahan. Maka tidaklah seseorang itu melainkan hidup di dunia dalam kesempitan, sekalipun besar kedudukannya di sisi makhluk, sekalipun besar negaranya di muka bumi, tidaklah hidup kecuali dalam kehidupan yang sempit. Firman Allah jalla jalaluhu, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika ataka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Tuhan, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?" Allah pun berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan." Jemaah Idul Adha yang dirahmati Allah jalla jalaluh, apakah yang sedang terjadi pada mata batin orang-orang muslim pada zaman sekarang? Pada zaman sekarang, anak-anak muslim telah diracuni sehingga hilanglah keagungan dan kecintaan kepada Allah dan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka gantikan dengan hawa nafsu sensasi kebebasan alat elektronik. Mereka ikuti gaya-gaya dan budaya-budaya daripada gerak-gerik dan perilaku dan ucapan yang ada di alat elektronik tersebut. Wallahi ya jamaah, tidak ada sama sekali untuk memperbagus kehidupan Islamiah dan mengangkat manhaj Rasulullah SAW, kecuali kita gunakan alat elektronik tersebut untuk sesuatu yang telah ditentukan akan yang hak, yang telah diturunkan atas dasar Nabi Muhammad SAW. Jika tidak, kita akan terjerumus apa yang diinginkan Yahudi dan Nasrani. Firman Allah jalla jalaluh, "Walan tarda ankal yahudu wal nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti gaya-gaya mereka. Wallahi ya jamaah, jikalau kita membenarkan dan meyakini serta mengimani daripada ayat tersebut, maka tidaklah kita tertipu daya akan dunia. "Fala tagurannakumul hayatud dunya wala yaghurannakum billahil gharur." Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan jangan pula penipu yakni syaitan memperdayakan kamu dalam mentaati Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kita sebagai orang-orang pecinta Rasulullah SAW, dan kita adalah umat Nabi Muhammad yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Ya jamaah, di manakah bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW? Imam Abu Abdullah Muhammad Al-Busiri menyatakan cintanya di dalam qasidahnya,
Fama li aynaika in kunta kufahamata wa ma li qalbika in kunta tastafik yahini. Beliau mengatakan, mengapa kedua matamu apabila engkau katakan berhentilah menangis tapi masih juga terus bercucuran? Mengapa hatimu apabila engkau katakan tenanglah tetapi masih juga risau dan merana? Itu adalah ungkapan, gambaran orang yang sedang dilanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya jemaah, apakah kita sebagai umat yang sangat dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat merasakan pedihnya cinta yang dirasakan oleh orang yang diberikan mahabbah kepadanya? Ya jemaah, di mana perasaan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau selalu memintakan ampun akan umatnya, yaitu kita ya jemaah? Pada setiap malam dan siang di masa hidupnya dan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun selalu dan selalu ingat akan umatnya kita ya jemaah. Di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bermunajat dengan mengeluarkan air matanya demi kita umatnya ya jemaah. Apakah kita sebagai umatnya masih ingin membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih terus menerus hingga mengeluarkan air mata darah hanya karena dengan melihat perilaku dan akhlak kita? Wallahi ya jemaah, inikah balasan kita sebagai umatnya? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad. Ampunkan kami ya Ghaffar. Ya Allah, taubatkan kami ya Tawwab. Ya Allah, kasih sayangilah kami ya Rahman. Ya Allah, cukupkan akan maksiat kami ya Kafi. Ya Allah, hanya kepadamu kami mengharap ya Murtaji. Ya Allah, bukakan mata batin kami, bukakan hati kami untuk mendengar daripada sabda-sabda kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya jemaah, telah bersabda ahbabana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamil amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Yani ayyam al-ashri. Qalu ya Rasulullah, "Wala al-jihadu fi sabilillah?" Qala, "Wala al-jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bisyai'in." Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, "Tidak pula jihad di jalan Allah ya Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Tidak pula jihad di jalan Allah kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun." Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Jemaah Idul Adha yang dirahmati Allah Jalla Jalaluh, marilah pada hari ini kita gunakan kesempatan untuk kembali ke jalannya dengan penuh keagungan akan 10 hari pertama Dzulhijjah. Tampaknya sebab yang menjadikan istimewanya 10 hari pertama Dzulhijjah karena padanya terkumpul ibadah-ibadah induk, yakni yang besar, yaitu salat, puasa, sedekah dan haji, yang semua ini tidak terdapat pada hari-hari yang lain. Dan juga pada hari ini pula hari yang dikenal dengan hari raya kurban, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Fatimah, qumi ila udhiyatiki fashhadiha fa inna laki bi awli qatrati taqturu min damiha ayaghfir laki ma salafa min dambiki." Qalat, "Ya Rasulullah, alana khasah ahlul bait aw lana walil muslimin?" Qala, "Bal lana walil muslimin." Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Fatimah, wahai Fatimah, berkurbanlah olehmu dan saksikanlah akan kurban tersebut, karena bagi engkau mulai tetesan awal dari darah kurban tersebut bahwasanya diampunkan dosa-dosa engkau yang telah lalu." Berkata Sayyidatina Fatimah, "Ya Rasulullah,
apakah berkurban tersebut hanya dianjurkan untuk kami ahlil bait khusus atau untuk kami ahlil bait dan seluruh kaum muslimin? Bersabda Rasulullah SAW, dianjurkan kita ahlul bait dan seluruh kaum muslimin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, di hari yang penuh berkah ini ya Allah, di hari yang penuh dengan rahmat-Mu ya Allah, di kemuliaan agung, kemuliaan agung daripada hari 10 Zulhijjah ini ya Allah, jadikan kami ya Allah tergolong orang-orang yang arif billah, sehingga kami selalu mengagungkan apa saja yang diagungkan oleh-Mu dan kekasih-Mu Nabi Muhammad SAW, sehingga kami ya Allah mengenal makna dari 10 awal Zulhijjah dan lebih mengenal makna dari berkorban. Dan terimalah amal ibadah kami ya Allah, terimalah akan amal kebaikan kami ya Allah, terimalah segala kebaikan kami ya Allah, terimalah akan kurban kami ya Allah, dan jadikanlah langkah kami ya Allah dan setiap tetes darah kurban kami ya Allah menjadi saksi di kemudian hari. Berilah kami ya Allah mahabbah, kecintaan kepada ahbabana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menghidupkan sunnahnya yaitu berkorban, sunnahnya yaitu bersedekah, sunnahnya yaitu menyambung silaturahim dan tersenyum. Sehingga ya Allah berikanlah kami akan amal-amal yang selalu Kau ridai, jauhkanlah kami daripada amal yang tidak Kau ridai, hingga akhir hidup kami ya Allah kami bisa berjumpa dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad, dengan lezat pandangan cinta kepada Nabi Muhammad. Engkau mudahkan lisan kami ya Allah mengucapkan dua kalimat syahadat, ditalkinkannya telinga kami ya Allah, jadikan telinga kami dapat mendengar suara Nabi Muhammad SAW dengan syafaat yang Engkau berikan kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, kumpulkanlah kami di padang mahsyar bersama Nabi Muhammad SAW, menyeberang siratal mustaqim bersama Nabi Muhammad SAW, diberi minum oleh Nabi Muhammad SAW dengan telaga Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, kumpulkan kami di dalam surga Firdaus bersama orang-orang yang kami cintai dan bersama guru-guru kami dan bersama Nabi Muhammad SAW. Dan berikanlah kami ya Allah kenikmatan melebihi nikmat surga Firdaus, memandang dan dapat melihat zat-Mu ya Allah, zat wajibatul wujud-Mu ya Allah, dengan rahmat-Mu, dengan kasih sayang-Mu. Kasih sayangilah kami, kasih sayangilah kami, sayangilah kami ya Allah, maafkanlah kami, ridhoilah kami. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wallahu yaqulu qawluhul haqqul mubin. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala tabaraka wa ta'ala, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idh billahi minasyaitanir rajim. A'udzu billahi

Perompat RRI Samarinda, kerondain sana kita kembali lagi di studio. Dan demikianlah rangkaian sholat Idul Adha yang kami siarkan langsung dari Masjid Jami Al-Ma'ruf Samarinda. Kembali kita nikmati rangkaian sajian Samarinda Hambat spesial Lebaran Idul Adha hari ini. Kerondain sana tetap bersama kami di Perompat RRI Samarinda.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh.

0: bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kerohanian sanak pertunjukan seni bertajuk Silaturahmi Bunyi digelar di Samarinda sebagai upaya memperkenalkan sekaligus melestarikan musik tradisional Kalimantan kepada masyarakat luas. Kegiatan yang diselenggarakan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 14 Kaltim itu menggandeng kelompok Topa untuk menampilkan harmoni alat musik etnik khas daerah. Kepala BPKW Kalimantan Timur, Titi Lestari, menyampaikan pertunjukan tersebut diharapkan menjadi sarana hiburan sekaligus edukasi budaya bagi masyarakat. Menurutnya, bunyi menjadi media komunikasi yang efektif untuk menyampaikan pesan budaya dan mendorong generasi muda agar terus aktif berkarya serta menjaga warisan daerah. Pertunjukan ini juga menampilkan beragam alat musik tradisional yang menghasilkan harmoni bunyi khas Kalimantan. Sejumlah bunyi tradisional yang sebelumnya hanya digunakan dalam ritual adat kini mulai dikembangkan ke ruang pertunjukan yang lebih luas tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya yang melekat. BPKW Kaltim juga mengapresiasi konsistensi kelompok Topa dalam mengembangkan musik tradisional sebagai bagian dari pelestarian budaya etnik lokal. Langkah kreatif para seniman dinilai penting untuk memperkuat karakter musik khas Kalimantan sekaligus menjaga keberlangsungan warisan budaya tak benda di tengah masyarakat. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.